0: warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar bersama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik toolsnya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari. Apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak ada terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan itu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik juga
4: Bu. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Agung melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan sampai menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan Momentum Membangun Kepolisian Modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
11: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
12: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
11: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
12: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang.
11: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru 1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan di Warta Berita Olahraga pendengar, tentunya pukul 11 mendatang untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Hari ini bertepatan di 14 Muharram 1448 Hijriah. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama teman-teman Skorwil 17 mengikuti kabar Aceh tentunya untuk edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.
0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.

0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Kabar Ajaib. Kabar Ajaib.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa untuk kesempatan pagi hari ini. Kita kembali lagi di Kabar Aceh. Untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026, bertepatan hari ini di 14 Muharram 1448 Hijriah. Dan tentunya sebelum kita mengupdate informasi dari teman-teman Sekorwil 17 di pagi hari ini, barangkali kita terlebih dahulu akan update informasi cuaca bersama forecaster BMKG Sultan Iskandar Muda Aceh Besar di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana Bang Dimas, sudah terhubung dengan BMKG pagi ini? Baik, sepertinya belum merespon ya. Kita menyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah tersambung di via Zoom pagi hari ini. Dan tentunya pagi hari ini sudah ada sahabat-sahabat kita yang sudah akan siap-siap nanti membagikan informasi. Yang pertama ada Kak Lisa di Sabang. Assalamualaikum Kak Lisa.
2: Bukarno.
1: Oke, baik. Terima kasih buat pendengar dan pemirsa pagi hari ini, tentunya di kesempatan hari ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026 bertepatan di 14 Muharram 1448 Hijriah. Baik, kita sebelum update informasi cuaca, kita terlebih dahulu update cuaca bersama forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi pagi hari ini. Bang Dimas sudah tersambung ya, Bang? Baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana nih, Mbak?
3: Saya Nofrida. Lah.
1: Nofrida ya. Baik, untuk informasi cuaca mungkin bisa langsung dibagikan ke pendengar dan juga pemirsa pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar CRL di manapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca di CRL ini 29 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, terpantau di wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan. Namun di beberapa wilayah seperti di wilayah Langsa, Aceh Utara, Lok Sumawe, Aceh Timur, dan juga Aceh Tamiang, terpantau hujan dengan intensitas ringan di dini hari tadi. Lalu untuk siang hingga sore hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah. Malam hari umumnya beberapa wilayah di Provinsi Aceh hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah-wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir, ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Benar Maria, Biren, Pidi, Pidi Jaya, dan juga Sabang. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor maupun pohon tumbang, diharapkan untuk berhati-hati dan selalu waspada dan juga terus mengantar informasi perakiraan cuaca dari kami. Lalu untuk angin, umumnya bertiup dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Lalu suhu udara secara umum berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk titik panas selama 24 jam kebelakang kami memantau terdapat 2 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu wilayah Aceh Singkil dan Tubing Salam. Terakhir mungkin tinggi gelombang, potensi tinggi gelombang hari ini terpantau cukup signifikan, yaitu hingga ketinggian 4 meter yang dapat berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, dan juga di perairan Selatan Semeru. Bagi masyarakat ingin melakukan aktivitas di wilayah perairan seperti nelayan maupun yang ingin melakukan penyeberangan, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca buruk yang terjadi di wilayah perairan yang dapat menimbulkan adanya gelombang yang tinggi. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari kami BMKG dapat terus mengaksesnya melalui website kami di bmkg.co.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Bang untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak Nofrida. Salam buat teman-teman yang sedang beraktivitas pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, saya ke Bang Dimas terlebih dahulu di Banda Aceh. Bang Dimas, gimana cuaca di sana saat ini?
2: Baik, cuaca pagi ini belum begitu cerah, belum terlihat matahari bahkan.
1: Berawan ya kayaknya.
2: Berawan.
1: Iya. Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan, Bang Dimas.
2: Baik, sebagai satu informasi dari Banda Aceh, kita mepet sekali memang waktu hari ini. Terkait rumah batik Kota Malaka di Aceh Besar terus menjadi pusat pengembangan batik khas daerah di tempat ini, dan para perajin memproduksi batik tulis dan batik cap dengan motif yang terinspirasi dari budaya serta karakter lokal Aceh. Batik tulis dibuat secara manual menggunakan genting sehingga setiap lembar kain memiliki motif yang unik. Sementara batik cap dikerjakan dengan cetakan bermotif sehingga proses produksinya lebih cepat namun tetap mempertahankan ciri khas batik Aceh. Perajin batik Kota Malaka, Nelly Melisa, mengatakan rumah batik tidak hanya menjadi tempat produksi, tapi juga galeri dan pusat pelatihan membatik. Menurutnya, berbagai pelatihan yang didukung pemerintah daerah telah melahirkan banyak pengrajin baru. Nelly berharap masyarakat semakin bangga mengenakan batik khas Aceh Besar, tidak hanya batik dari daerah lain. Dengan dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat, batik Kota Malaka diharapkan terus berkembang menjadi produk unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus melestarikan budaya Aceh. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Karno.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas. Saya langsung ke Sabang aja nih. Kita lanjut berang ke sana, ada Kak Lisa. Assalamualaikum Kak Lisa. Masih di mute. Suaranya belum terdengar.
4: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya.
1: Iya, baik. Silakan, gimana cuaca di sana di Sabang?
4: Iya, cuaca pagi hari ini masih mendung sekali nih, Bang Karno. Dalam beberapa hari ini memang kondisi cuaca kurang baik di Sabang ya.
1: Baik, informasi yang bisa dibagikan silakan.
4: Baik, terima kasih Bang Karno untuk kesempatannya. Kami hadirkan dulu informasi seputar cuaca untuk hari ini akibat kondisi cuaca yang kurang baik ya. Beberapa hari kemarin dari sejak Jumat terjadi hujan dan peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di Jurung Raja Wali, Kampung Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dan mengakibatkan 2 unit rumah warga mengalami kerusakan berat serta 5 orang dilaporkan menjadi korban akibat tertimpa material longsor. Nah, akibat kejadian tersebut, hingga saat ini 1 korban longsor dirujuk ke Banda Aceh. Langkah medis ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban memperoleh layanan kesehatan spesifik yang lebih intensif sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien. Nah, dalam kondisi cuaca yang kurang baik ini juga pemerintah bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap warga terdampak bencana, dan pemerintah juga khususnya dalam hal ini BPBD Kota Sabang menghimbau masyarakat yang bermukim di kawasan lereng di daerah rawan longsor dan juga banjir agar meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan. Dan juga informasi, satu tambahan informasi, dalam libur panjang ini otoritas kapal cepat tambah jadwal hingga 8 trip, dan ini merupakan rekor tertinggi kayaknya ya, karena arus kunjungan wisatawan yang ingin menikmati momen liburan sekolah di Sabang mencapai puncaknya di akhir pekan ini. Jadi membludaknya jumlah penumpang yang luar biasa di pelabuhan membuat pihak otoritas pelayaran menambah langkah ekstra dengan menambah frekuensi perjalanan kapal cepat hingga menyentuh 8 trip dalam sehari untuk mengurai kepadatan. Di sini manajemen PT Sakti Inting Makmur selaku pengelola armada kapal cepat memberikan jadwal penyeberangan super dinamis rute Sabang menuju Banda Aceh ataupun sebaliknya untuk mengantisipasi penumpukan calon penumpang di pelabuhan dan memastikan seluruh pelancong terlayani dengan aman. Itu dia 2 informasi Bang Karno.
1: Baik, terima kasih Kak Lisa. Saya langsung saja menuju ke Bang Muksin Bintang di Singkil. Assalamualaikum Bang Muksin.
5: Waalaikumsalam Bang Karno.
1: Sehat ya Bang Muksin ya?
5: Alhamdulillah sehat Bang Karno, tinggal menunggu satu hari beberapa lagi. Jam lagi nih Bang Karno.
1: Satu hari lagi lah.
5: Satu hari lagi Bang.
1: Baik, silakan informasinya Bang Sin.
5: Baik, terima kasih buatnya teman-teman semua, semoga saya selalu di pagi hari ini. Satu informasi terkait Man Satu Aceh Singkil, ukir sejarah, sabet banyak piala, perkemahan pramuka Adi Brata ke-1. Aceh Singkil, Pramuka Man 1 Aceh Singkil menorehkan prestasi membanggakan di ajang perkemahan Pramuka Adi Brata ke-1 yang dilaksanakan Seman 1 Gunung Meriah dalam kegiatan yang digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di SMA Man 1 Gunung Meriah. Gugusan Man 1 Aceh Singkil di bawah Kementerian Agama berhasil mendominasi dan menyabet banyak piala, mengharukan nama nama Man 1 Aceh Singkil. Usai penutupan kegiatan Minggu siang 28 Juni 2026, Kepala Man 1 Aceh Singkil Rusnawati Zaini SAG kepada RRI menyampaikan, gugus Man 1 Aceh Singkil berhasil menyabet 9 medali dari berbagai macam kegiatan dan perlombaan. Dikatakan medali yang diraih diantaranya yaitu pertama perlombaan Dance Smap Hor juara 1, yang kedua Scott Shape juara 1, yang ketiga Cerdas Remaja juara 2, yang keempat Pioneering juara 2, yang kelima PBB Favor juara 2, yang keenam Pentas Seni juara 3, yang ketujuh BIPAK dan Survival Pak juara 3, yang kedelapan Kehidupan Berkemah PA juara 3, dan yang terakhir yang kesembilan Kehidupan Berkemah PI juara 3. Rusnawati Zaini SAG sangat mengapresiasi prestasi tersebut yang telah mengukir sejarah untuk Man 1 Aceh Singkil. Ia berharap paling penting keikutsertaan dalam kegiatan akan membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Kegiatan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu juga dapat mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang baik dan aktif, serta produktif, serta menanamkan karakter disiplin, melatih sifat berani menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan, meningkatkan pengetahuan dengan kepramukaan, dan meningkatkan berbagai kecakapan hidup. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bang Karno di Pro 1 Melora.
1: Baik, terima kasih Bang Musin informasinya ya. Saya langsung saja ke Luxmawe ini, ada Kak Yuna Ari. Assalamualaikum Yuna.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sehat ya
6: teman-teman, alhamdulillah sehat.
1: Sehat dan selalu ceria ya Kak Yuna.
6: Selalu cerah ceria, walaupun cuaca dari kemarin kami sudah dihimbau untuk potensi hujan petir sampai dengan pagi ini masih terus hujan dan gerimis. Jadi apel pagi kita alihkan ke aula.
1: Oh iya, oke, okay. Kami juga di teras.
6: Baik,
1: silakan informasi bisa dibagikan.
6: Ya, terima kasih Bang Karno. Selamat pagi juga untuk pejuang dinas subuh dan pejuang rupiah di akhir bulan ya. Semangat untuk satu hari lagi Bang Dimas, Kak Lisa, Kak Madiana, juga Bang Muksin Bintang ya. Sabar Bang, menghitung jam. Kita ada satu informasi dari Loksmawe. Tim gabungan dari kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Loksmawe, berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat sekitar 325 kg di kawasan Blang Mangat, Kota Loksmawe, Selasa kemarin. Sabu yang diduga berasal dari Thailand ini diselundupkan melalui jalur laut.

0: pendidikan yang lebih lanjut untuk membongkar jaringan internasional tersebut. Itu dia satu informasi, kita kembali ke Bang Karno di Melabu.
1: Baik, terima kasih Kak Yuna. Saya langsung saja ke Takengon, ada Kak Madiana. Assalamualaikum Kak Madiana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Karno.
1: Sehat ya Kak Madiana, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat kita semuanya ya Bang ya.
1: Silakan informasi cuaca dulu nih di Takengon.
2: Pagi ini saya nggak gitu ini, tapi sepertinya masih mendung. Kemarin siang sampai maghrib hujan cukup deras sekali untuk Takengon.
1: Kayaknya sih barat selatan juga begitu ya. Kayaknya di provinsi Aceh beberapa hari ini hujan mendung begitu ya.
2: Oke.
1: Baik, silakan informasinya Kak Madiana.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Dan informasi dari Takengon, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mewisuda sebanyak 556 wisudawan, wisudawati yang memasuki usia lanjut pada sekolah lansia yang dibina oleh Dinas KB P3A bertempat di Ballroom Gayo Petro Hotel. Sekolah lansia merupakan sekolah non-formasi bagi masyarakat usia lanjut yang bertujuan untuk membekali para lansia yang tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia dalam menjalani usia senja. Kegiatan wisuda tersebut dapat terlaksana karena para lansia sudah melaksanakan pertemuan dengan para fasilitator yang terdiri dari psikolog, petugas KUA, serta petugas puskesmas sebanyak 12 kali sehingga mereka dinyatakan lulus. Dalam sambutannya, Bupati Haile Yoga juga mengharapkan dengan adanya kegiatan sekolah lansia, mereka para lansia di Kabupaten Aceh Tengah tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bahagia. Bang Karno, sekian saja untuk Takengon, informasinya dari Takengon. Kita kembalikan lagi ke Anda untuk pagi hari ini. Silakan, Bang.
1: Baik, sebelumnya Kak Madiana, ada dialog pagi hari ini?
2: Belum terlihat catatannya di ruang siaran untuk pagi hari ini nih, Bang Karno.
1: Ya, kalau di Loksmawi ada nggak dialog pagi ini?
0: Loksmawi ada. Pagi ini kami membahas tentang keluarga berencana. Generasi emas diwujudkan dengan keluarga berencana.
1: Begitu nanti. Ya. Kalau di Banda Aceh, Bang Dimas, gimana Bang Dimas? Ada dialog pagi hari ini mungkin bisa disampaikan?
3: Belum, saya belum terima flyernya.
1: Oke, baik. Kalau di Melabu ada satu informasi ya teman-teman semuanya. Informasi singkat aja nih soal 60% temuan dana desa di Aceh Barat telah dikembalikan. Di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPME menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Barat ini telah dikembalikan oleh para geci atau kepala desa hingga akhir Juni 2026. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu memberikan waktu selama 3 bulan kepada para geci yang menjadi temuan untuk bisa menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Batas akhir pengembalian tersebut ditetapkan hingga 30 Juni atau besok ya. Sebelum langkah hukum ditempuh terhadap pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya, dan langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Selain meminta penyelesaian pengembalian temuan, Tarmizi juga menghimbau seluruh geci agar lebih tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa. Sementara untuk dialog pagi hari ini, nanti di Melabu Menyapa kita akan angkat soal kurikulum sekolah menuju siswa cerdas dan berakhlak mulia. Nanti kita akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Barat, kemudian narasumber yang kedua Kacabdin Aceh Barat. Dan kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah berbagi informasi pagi hari ini di Kabar Aceh edisi Senin 29 Juni 2026. Tetap sehat dan semangat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Satu hari lagi, Bang Musin.
4: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabuh dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam program Melabuh Menyapa, ruang dialog interaktif yang menghadirkan informasi, inspirasi dan juga solusi untuk masyarakat Aceh Barat. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar dan pemirsa, kita akan membahas tema yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum sekolah menuju siswa cerdas dan berakhlak mulia. Jadi tema ini, pendengar dan pemirsa, menjadi sangat relevan di tengah tantangan zaman, di mana pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik semata, tetapi juga ini merupakan pembentukan karakter dan akhlak generasi muda. Untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita dua narasumber melalui Zoom yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Mulham Sani SPD. Beliau adalah selaku Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Assalamualaikum Pak Mul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Pak Mul?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walaupun cuaca hari ini sedikit mendung begitu ya kalau dilihat ya.
2: Betul.
1: Baik, sebenarnya narasumber yang kedua itu adalah Pak Kacapdin ya, yaitu Teku Kamarisal SPD MSI, tapi karena beliau berhalangan digantikan atau diwakilkan oleh Bapak Heri Satria SPD IMSI selaku Kasih Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan. Dan kita masih coba untuk bisa tersambung juga dengan beliau tentunya di kesempatan pagi hari ini melalui Zoom begitu. Namun begitu pendengar dan pemirsa, kami juga mengajak Anda dalam perjalanan dialog pagi hari ini, Anda juga nanti bisa ikut berpartisipasi di line telepon interaktif dan juga layanan pesan singkat di via WA 0811-6889-697. Dan juga siaran Pro 1 Melabuh ini juga dapat didengarkan oleh pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya di frekuensi FM 97,7. Kemudian juga pendengar yang ada di Semelu atau di Kota Sinabang, di sana dapat mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang, dapat mendengarkan Pro 1 di frekuensi FM 96,7. Baik, sambil kita menantikan narasumber Pak Heri pagi hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Pak Mul. Pak Mul, bagaimana Bapak melihat gambaran umum ya soal kurikulum yang saat ini diterapkan di tingkat pendidikan dasar di Aceh Barat, Bapak?
2: Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas saya Pak Sani SPD, sekarang dipakai sebagai Kabid Dikdas di Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih kepada RRI Melabuh telah mengundang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dalam kegiatan Sapa tentang Kurikulum Merdeka Anak Cerdas dan Berakhlak Mulia.
1: Oke.
2: Yang saya hormati teman-teman penyiar RRI Melabuh telah ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat atau sekolah. Kita di Aceh Barat ini memiliki SD 157 sekolah, SMP 62 sekolah, total semuanya itu 219 sekolah.
1: Oke.
3: Okay.
2: Jadi kalau dilihat secara lingkup, kurikulum merdeka ini sudah berapa tahun sudah diterapkan di sekolah masing-masing. Ini ada penambahan di kurikulum merdeka yaitu pembelajaran mendalam.
1: Yeah.
2: Jadi Dinas Pendidikan untuk tahun 2026 2027 itu kami mempersiapkan di ajaran tahun baru ini.
1: Iya.
2: Melatih guru-guru baik kepala sekolah maupun guru baik di tingkat SD dan SMP berkaitan dengan kurikulum merdeka dan pembelajaran mendalam.
1: Baik, apa tujuan utama Pak Mul dari pengembangan kurikulum dalam membentuk siswa yang cerdas dan berakhlak mulia yang sesuai dengan tema kita pagi hari ini?
2: Baik, tujuan kita adalah yang pertama di pembelajaran mendalam itu ada keharusan dalam pembelajaran mendalam anak nanti itu sudah membangun keterlibatan kita dengan anak-anak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi apalagi dengan melihat perkembangan zaman, perlu kita awasi anak-anak baik di rumah maupun di sekolah dengan adanya kurikulum DK dan pembelajaran mendalam. Jadi anak-anak kita, anak-anak itu sebagai raja nanti, raja dalam proses pembelajaran mendalam.
1: Baik, bagaimana Bapak melihat soal integrasi pendidikan karakter ya dalam kurikulum yang diterapkan saat ini, Bapak?
2: So, tahun ini, karena saya pun baru ini kan, jadi untuk melihat kondisi sekarang ada perubahan yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita di sekolah masing-masing.
1: Baik, saya sapa dulu ini ada Pak Heri Satria SPDI MSI yang sudah tersambung via Zoom pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Heri. Assalamualaikum Pak Heri. Baik, kita masih coba untuk berkomunikasi dengan Pak Heri. Halo Pak Heri. Pak Heri. Baik, sepertinya belum bisa mendengar kita ya. Pak Heri Satria SPDI MSI, beliau adalah Kasih Pengembangan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan yang sudah tersambung via Zoom pagi hari ini. Baik, saya siapa lagi Pak Heri? Assalamualaikum Pak Heri. Baik, sepertinya belum bisa dengar saya ya Pak Heri ya. Baik, saya ke Pak Mul dulu ini. Pak Mul, sejauh mana Bapak melihat kurikulum merespon tantangan era digital terhadap perilaku siswa saat ini, Bapak lihat?
2: Ya, kalau dilihat perkembangan zaman sekarang digitalisasi, itu anak-anak responnya positif. Karena kita pun sekarang sudah ada alat-alat media pembelajaran papan digital di sekolah masing-masing. Jadi ketarikan siswa itu besar karena kita di tiap sekolah itu sudah ada papan digitalisasi.
1: Iya, yeah. Baik. Apa peran guru ya dalam implementasi kurikulum berbasis karakter begitu, Pak Mul?
2: Itu kalau kita lihat yang sudah kami latih, itu peran guru sebagai tiga karakteris utama dia. Meaningful learning, pembelajaran bermakna.
1: Oke.
2: Okay. Murid memahami makna dari apa yang dipelajari dan menghubungkan dengan pengalaman serta kehidupan sehari-hari pada anak-anak. Yang kedua, meaningful learning, pembelajaran sadar. Murid belajar secara sadar dia fokus.
1: Iya.
2: Fokus. Ya. Itu guru harus aktif ya, harus punya refleksi, bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya. Jadi anak-anak kita bisa melihat, jika kita proses pembelajaran, kita harus fokus pada anak dulu.
1: Okay.
2: Supaya anak betul-betul fokus pada apa yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak. Apalagi kita anak-anak sekarang, itu kadang-kadang nggak fokus karena dia di rumah mungkin sering main HP. Nah, kita sebagai guru harus fokus pada anak, supaya anak-anak fokus pada apa yang kita sampaikan nanti. Dan juga ketiga, joyful learning, pembelajaran menyenangkan.
1: Iya, oke.
2: di situ pembelajaran bisa berlangsung dengan suasana nyaman. Jadi guru bisa menciptakan suasana kelasnya itu nyaman,
1: nyaman,
2: menarik dan menyenangkan sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa.
1: Baik, Pak Mul, nanti kita sambung lagi Pak Mul untuk dialog kita pagi hari ini di Melabunya Menyapa. Kita dengarkan terlebih dahulu ya beberapa selingan berikut ini.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
0: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Melabuh Menyapa. Tentunya program 1 RRI Melabuh ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Kami juga mengajak pendengar dan pemirsa untuk bisa ikut berpartisipasi di line telepon dan juga pesan singkat via WA di 0811-6889-697. Masih bersama dua narasumber, ada Bapak Mulham Sani SPD, beliau adalah Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, dan juga ada narasumber lain tadi dengan Pak Heri, tapi memang beliau juga berhalangan, digantikan dengan Pak Roni sebagai Kasubag TU. Baik, saya ke Pak Roni sebagai Kasubag TU. Assalamualaikum Pak Roni.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Gimana kabar Pak Roni?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat,
1: alhamdulillah ya? Baik. Mohon maaf, saya ini mewakili Pak Kacap dan Pak Heri yang tidak bisa hadir,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya,
1: saya karena sebagai Kasubag Tata Usaha di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat. Mungkin bisa membantu nantinya. Terima kasih, Pak.
0: Baik. Pak Roni, kesempatan pagi hari ini ada narasumber lain, ada Pak Mulham Sani juga. Tadi sudah menggambarkan bagaimana.
1: Salam kenal Pak Mulham Sani dari Dikdas Aceh Barat, Pak ya.
0: Dikdas Aceh Barat, ya. Mungkin Pak Roni bisa mengawali dialog kita. Bagaimana Bapak melihat soal tema kita, yaitu kurikulum sekolah menuju siswa cerdas dan berakhlak mulia, Pak Roni?
1: Saya rasa itu tepat sekali kepada semua pemirsa dan mungkin orang tua di rumah.
0: Iya.
1: Memang kurikulum kita itu memang untuk bagaimana kita perbaiki karakter anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Tentu pemerintah sangat peduli sekali dengan membuat berbagai macam solusi, termasuk membuat kurikulum. Karena seperti yang kita tahu ya Pak, sebagaimana seberapapun hebatnya kita, kalau kita tidak berkarakter itu rasanya kita belum mencapai satu kesuksesan. Jadi saya sangat sepakat sekali dan sangat mendukung bahwa kepintaran itu harus dibarengi dengan karakter yang baik. Jadi oleh karena itu sekolah-sekolah harus bisa membawa anak-anak ke arah yang berkarakter, cerdas dan berkarakter. Seperti yang kita temakan hari ini ya Pak. Jadi mungkin itu sebagai pendapat saya saja. Baik, Pak.
0: Terima sebagai Kasubag TU, Pak Roni, bagaimana Bapak melihat peran manajemen administrasi tentu dalam mendukung keberhasilan kurikulum di sekolah Bapak?
1: Saya rasa kita selalu memberikan motivasi, dorongan dengan berkunjung ke sekolah untuk memastikan bahwa kurikulum-kurikulum yang berkarakter itu terus dilaksanakan. Seperti kita membiasakan program ASRI ya, aman, sehat, resik, dan indah itu sebagai contoh dari pelaksanaan karakter. Kemudian melihat kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang kita selalu datang secara rutin bersama dengan tim di cabang dinas untuk memantau implementasi kegiatan karakter di sekolah.
0: Baik, sejauh mana tata kelola administrasi sekolah berpengaruh terhadap terciptanya sekolah yang cerdas dan berakhlak mulia, Pak Roni?
1: Menurut saya sangat berpengaruh sekali, Pak. Apalagi manajemen sekolah itu sangat menentukan kesuksesan sekolah. Jadi kalau manajemennya tidak benar, sekolah tidak akan berhasil. Dan saya rasa sekolah itu sudah paham sekali bagaimana melaksanakan administrasinya. Kalau sekolah tidak melaksanakan administrasi yang baik, itu tercermin dengan hasil prestasi-prestasi, kreativitas-kreativitas yang dilaksanakan oleh siswa itu tidak terwujud. Jadi dengan adanya administrasi yang baik, sekolah menata administrasi dengan baik, sekolah akan menghasilkan prestasi-prestasi oleh siswa, baik itu tingkat daerah, nasional gitu ya. Jadi ada korelasi yang sangat bagus antara manajemen administrasi di sekolah dengan prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh sekolah.
0: Oke, baik. Terus apa saja Pak Roni dukungan administratif yang tentu diperlukan agar implementasi kurikulum itu berjalan efektif di satuan pendidikan, Pak Roni?
1: Saya rasa guru kepala sekolah selaku manajer di sekolah itu harus bisa mengelola semua hal-hal yang ada di sekolah, standar-standar yang ada di sekolah. Seperti misalnya standar proses, standar isi, sarana dan prasarana, guru dan tenaga kependidikan, seperti itu, Pak. Standar keuangan, itu dikelola dengan baik oleh kepala sekolah selaku manajer di sekolah, dibantu oleh wakil-wakil yang ada di sekolah. Jadi dengan ada kolaborasi yang baik antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah, jadi manajemen di sekolah itu akan terkelola dengan baik, sehingga menghasilkan manajemen yang terkelola secara sistematis di sekolah.
0: Baik.
1: Saya rasa semua sekolah itu sudah melaksanakan itu, Pak.
0: Semua sekolah sudah melaksanakan itu ya.
1: Iya, sudah melaksanakan itu.
0: Baik, saya ke Pak Mul. Pak Mul, apa peran guru ya, Pak Mul, dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis karakter, Pak Mul?
2: Kalau peran guru memang luar biasa untuk di sekolah itu. Jadi perlu yang seperti yang saya sampaikan untuk mendalami kembali. Nah, jadi yang saya katakan itu pembelajaran mendalam, sehingga nanti guru-guru lebih fokus pada anak-anak di sekolah. Jadi selama ini pun kami sudah melatih supaya apa yang kami berikan di dinas, yang melatih guru dari narasumber yang dilatih oleh kementerian, nanti guru-guru ini bisa implementasi nanti bagaimana proses pembelajaran mendalam.
0: Terus bagaimana Bapak melihat strategi Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru ya, agar nantinya juga mampu menjalankan kurikulum secara optimal, Pak Mul?
2: Baiklah, jadi kami pun di Dinas Pendidikan, kami menghidup kembali KKG. KKG di sekolah masing-masing, karena di situ nanti guru yang sudah kami latih nanti, kami bisa mengimplementasikan ini di tingkat KKG. Untuk guru-guru selanjutnya. Agar nanti apa yang kita inginkan sesuai kurikulum, jadi bisa tercapai di tingkat sekolah masing-masing untuk diimplementasi kepada anak-anaknya.
0: KKG tadi itu kurikulum guru ya?
2: KKG itu kelompok kerja guru.
0: Oh, kelompok kerja guru ya. Oke.
2: Kerja guru nanti di situ nanti ada sekolah-sekolah imbas nanti. Nah, mereka akan nanti. Misalnya yang sudah kami latih di situ ada 40 guru misalnya. Kita latih semua kan enggak cukup. Anggaran yang harus kita latih semua enggak mungkin. Jadi kita ambil nanti per wilayah. Itu ada perwakilan guru. Nanti ada guru bisa mengimplementasi lagi guru-guru sekolah yang tidak mengikuti pembelajaran mendalam. Jadi guru ini akan menerapkan di KKG supaya guru ini nanti lebih paham. Situlah nanti kegunaannya KKG di tingkat sekolah.
0: Jadi guru yang sudah mendapatkan ilmu nanti akan mentransfer ke guru-guru yang lain begitu ya?
2: Jadi guru-guru baru kita transferkan ke anak-anak siswa di sekolah masing-masing.
0: Jadi ada target tersendiri juga dari Dinas Pendidikan untuk penerapan ini kepada guru-guru begitu, Pak Mo?
2: Iya, dan juga kami akan dua hari kerja di lapangan nanti dari Dinas Pendidikan untuk melihat bagaimana kondisi kecapaian di sekolah masing-masing. Nanti dari dinas kami itu hari Rabu dan Kamis itu kami ke sekolah untuk menyebar setiap sekolah.
0: Rabu dan Kamis ya?
2: Ya, Rabu dan Kamis.
0: Kemudian apakah ada program khusus Pak Mul untuk memperkuat pendidikan akhlak di sekolah dasar, Pak Mul?
2: Oh, ada. Jadi pihak dinas juga berganding tangan dengan Dinas Pendidikan ya. Di situ ada dayah masuk sekolah. Mungkin dengan melalui berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Dayah, kita akan menerapkan juga kepada guru dayah bagaimana kita anak-anak itu bisa memiliki akhlak yang baik.
0: Baik, kita mengajak pendengar kembali dan pemirsa, silakan Anda yang ingin bertanya ke dua narasumber kami pagi hari ini, baik melalui via telepon ataupun WA di nomor yang sama di 0811-6889-697. Siaran Pro 1 Melabu juga bisa dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Baik, saya ke Pak Roni kembali. Ini Pak Roni, dalam pengelolaan sekolah itu bagaimana sinergi ya antara tenaga administrasi dan tenaga pendidik itu dalam mendukung kurikulum nantinya?
1: Iya Pak, jadi tenaga administrasi ini kan pendukung tenaga guru dalam melaksanakan tugasnya.
0: Yeah.
1: Jadi administrasi ini menyediakan semua, menyiapkan semua administrasi-administrasi sekolah yang diperlukan oleh guru.
0: Yeah.
1: Jadi memang sangat sangat terkait satu sama lain ya.
0: Yeah,
1: makanya betul. Pemerintah itu menamakan dengan tenaga administrasi itu sebagai tenaga kependidikan, sedangkan guru tendik tenaga kependidikan.
0: Yeah.
1: Guru sekarang namanya guru GTK, guru dan tenaga kependidikan.
0: GTK,
1: jadi
0: ya?
1: Tenaga kependidikan itu mengurus administrasi sekolah.
0: Hmm.
1: Gimana administrasi guru, administrasi siswa. Jadi keperluan administrasi keperluan guru itu diurus oleh Tendik. Semua. Jadi semua berkolaborasi dengan baik sehingga guru dalam mengajar itu tidak merasa kekurangan.
0: Yeah.
1: Semua administrasinya dibantu oleh tenaga kependidikan seperti itu.
0: Semuanya terpenuhi gitu, begitu
1: lagi
0: ya.
1: Tadi, tadi namanya guru dan tenaga kependidikan, GTK.
0: GTK ya.
1: Ya, okay. GTK. Guru dan tenaga kependidikan. Jadi tenaga kependidikan ini mendukung guru dalam menyiapkan semua administrasi-administrasi, termasuk juga administrasi sekolah, Pak.
0: Oke. Terus apa tantangan Pak Roni yang sering dihadapi dalam pengelolaan administrasi terkait implementasi kurikulum di sekolah, Pak Roni?
1: Tantangan kita sekarang adalah bagaimana mungkin kurikulum itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Kadang kita harus melihat kadang-kadang sekolah-sekolah itu posisinya letaknya yang sangat jauh, mungkin dari segi informasinya terlambat seperti itu ya Pak. Mungkin ada sekolah kita yang di agak kepedalaman sedikit. Kalau di kota-kota mungkin cepat mendapat informasinya, mungkin kalau yang agak kepedalaman sedikit informasinya agak terlambat. Tapi secara umum tantangan kita memang kepada guru-gurunya ya. Kita harus bagaimana lebih memotivasi guru untuk terus bersemangat dalam menerapkan, dalam mengimplementasi kurikulum. Oleh karena itu saya sepakat sekali perlu ada peningkatan-peningkatan atau pemberian pelatihan-pelatihan kepada guru melalui, seperti kalau tadi di Dikdas itu ada KKG ya. Kalau kami ada di MGMP dan di MKKS, seperti itu.
0: Gitu ya?
1: MGMP itu Musyawarah Guru Mata Pelajaran, kemudian MKKS di Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, dan MKPS mungkin, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah. Seperti itu. Jadi tiga hal itu harus kita sinergikan, Pak. Jadi supaya pendidikan itu mempunyai satu arah yang jelas. Seperti itu.
0: Terus bagaimana Pak Roni pengelolaan data dari informasi siswa sehingga dapat membantu mereka dalam pembinaan karakter dan juga prestasi siswa itu sendiri, Pak Roni?
1: Kita di sekolah di menengah atas ya umumnya Pak ya. Kita kan punya guru bimbingan konseling Pak. Yang bimbingan konseling itu yang mencatat segala perkembangan siswa. Jadi guru bimbingan konseling itu mencatat baik prestasi yang baik dan prestasi yang tidak baik. Kita hanya melihat sekarang prestasi baik, padahal prestasi yang tidak, yang belum baik itu dicatat juga.
0: Iya, iya, betul.
1: Nah, jadi oleh karena itu kita punya guru bimbingan konseling di sekolah yang setiap hari melihat bagaimana perkembangan siswa dan itu kan sebagai gambaran bagaimana siswa itu karakternya, kepribadiannya, yang hingga kalau perlu pembinaan perlu dibina, kalau perlu ditingkatkan hingga mencapai prestasi. Jadi kita manfaatkan guru konseling yang ada di sekolah, Pak.
0: Baik, Pak Roni, kita ada pendengar yang sudah tersambung di ujung telepon, kita terima dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Doli?
3: Ya, kabar baik, alhamdulillah.
0: Ada Pak Doli di Nagan. Silakan Pak Doli, mau bertanya kedua narasumber kita.
3: Ya, terima kasih ya. Pertama kepada penyiar, yang kedua kepada Pak Mul tadi ya.
0: Pak Mul dan Pak Roni.
3: Ya. Ya, selamat pagi Pak Roni.
1: Pagi Pak.
3: Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi ada syaratnya yang bahwa pentingnya kurikulum tergantung kepada guru dan tenaga kependidikan. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana perbedaan guru dan tenaga pendidikan. Apakah guru itu termasuk juga tenaga pendidikan, ataupun yang mana yang lain yang termasuk tenaga pendidikan? Apakah orang tua, masyarakat? Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, bimbingan konseling tadi ya, BK ya. Apakah BK itu berlaku untuk tingkat menengah atau tingkat atas saja, atau di tingkat fakultas ya? Itu SD apa ada BK, ada pengawas konseling? Itu Pak Mo dan Pak Roni ya. Ya, yang ketiga tadi ada juga saya dengarkan. Ada saya dengarkan kan, bahwa anak-anak sekolah selalu main api. Nah, selalu main api. Kalau kita tanya, sibuk dengan api. Ini belajar ya. Belajar. Karena guru dulu telah menyuruh kita beli api. Ya, karena kalau saya lihat ini bukan belajar. Ada lain-lain di balik belajar. Tapi gitu. Kalau kita tanya, apa nih? Dari pagi, dari siang sampai sore main api. Belajar. Belajar di rumah.
0: Apalagi ujiannya sekarang jadi, kelas 4 itu udah pakai HP begitu ya. Mungkin
3: belajar,
0: itu.
3: Belajar main HP udah termasuk dalam kurikulum.
0: Oke.
3: Ya, cuma itu aja Pak Mol dan Pak Roni ya. Baik. Tiga pertanyaan. Semoga mendapat penjelasan dari Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Doli.
3: Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Doli di Nagan. Baik, mungkin Pak Roni bisa jawab nih soal guru dan tenaga kependidikan, apa bedanya gitu ya. Kemudian tadi soal bimbingan konseling ya, ada tingkat-tingkatan gitu ya. Kemudian yang terakhir, apakah memang ada kurikulum khusus itu anak-anak memang harus menggunakan handphone ya? Silakan Pak Roni.
1: Baik, terima kasih Pak Doli ya. Guru itu yang mengajar Pak Doli. Jadi guru itu yang mengajar. Sedangkan tenaga kependidikan itu seperti contohnya di sekolah itu tata usaha, itu laboran, kemudian pustakawan, itu tenaga kependidikan. Selain dari guru. Jadi kalau guru itu yang mengajar.
0: Mengajar
1: guru.
0: Ya.
1: Kalau dulu namanya tenaga pendidik. Nah, sekarang kita sebutnya guru karena di nomenklatur di dinas pendidikan itu sekarang kan jadi bidang GTK. Bidang GTK misalnya mungkin di Dikdas juga sama. Jadi guru dan tenaga di kementerian juga seperti itu, guru dan tenaga pendidikan.
0: Jadi itu perbedaannya.
1: Jadi guru ya, guru yang mengajar, sedangkan tenaga pendidikan adalah tenaga yang membantu administrasi pendidikan, itu tenaga kependidikan. Tendik singkatannya.
0: Tendik ya.
1: Jadi itu bagian dari tendik, tata usaha, laboran, kemudian pustakawan seperti itu. Kemudian mungkin tenaga keamanan, kebersihan itu masuk ke situ.
0: Masuk ke situ ya. Baik, tadi pertanyaan kedua itu soal bimbingan konseling itu ada tingkatannya gitu.
1: Ya, saya sepakat sekali. Bimbingan konseling itu ada di semua jenjang pendidikan, Pak. Ada di pendidikan menengah, ada di pendidikan dasar. Karena itu bimbingan konseling hal yang sangat penting sekali di sekolah. Karena ketika bimbingan konseling ini tidak ada, maka anak-anak tidak ada yang mengatur karakternya, kepribadiannya. Nah, seperti itu. Jadi memang pemerintah itu pemerintah pusat, kemudian turun ke pemerintah provinsi dan daerah itu sangat-sangat peduli kepada konseling ini. Karena betul-betul konseling ini untuk mengarahkan kepribadian peserta didik. Seperti itu. Jadi kalau tadi di sekolah itu bimbingan konseling, sekarang ada istilah namanya, bahkan ada guru wali sekarang.
0: Guru wali.
1: Jadi ya, guru wali. Kalau kita ada guru wali sekarang, guru yang memang melihat bagaimana perkembangan karakter siswanya. Kemudian tadi juga ada disebutkan di perguruan tinggi juga ada. Itu ada dosen wali ya kalau di perguruan tinggi seperti itu Pak. Dosen wali. Nah, itu juga yang membimbing
0: kalau
1: mahasiswa.
0: Kalau dulu itu kita fokus kalau dulu ke apa kita. Namanya Pak Roni? Kalau dulu apa namanya? Kalau sekarang kan guru wali, dosen wali. Kalau dulu apa namanya?
1: Ya, kita itu sekarang dengan kurikulum sekarang itu kita ada guru wali namanya, beda dengan guru biasa. Itu juga membantu selain dari guru BK, membantu membimbing siswa.
0: Oke, baik. Pak Roni gitu. Tahan dulu, ada pendengar lain yang sudah tersambung, ada Pak Ian Dilan. Assalamualaikum Pak Ian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga untuk Pak narasumber.
0: Iya, apa kabar Tuhan. Pak Ian? Saya udah lama nih gak dengar suara Pak Ian.
4: Iya, lama gak muncul. Ya,
0: sehat Pak Ian ya?
4: Alhamdulillah
0: ya. Oke.
4: Okay. Dengar suaranya rindu juga nih dengan Bung Reno dan kawan-kawan ya.
0: Baik, silakan nih mau bertanya apa nih Pak Ian di Ilhan.
4: Ya baik, terima kasih Bung Reno ya. Ini mungkin langsung aja untuk siapa saja yang bisa memberikan jawaban, silakan aja. Saya ingin begini Pak narasumber berdua, bahwa bagaimana ini kan harapan kita sebenarnya kan untuk supaya anak-anak ini lebih tepat dalam memilih jalur pendidikannya sesuai dengan karakternya kan begitu Pak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana metode atau sistem kita, sistem pendidikan itu pada saat awal menerima siswa itu baik di SD, SMP maupun SMA supaya tidak salah dalam menempatkan dia sesuai dengan karakternya gitu. Nah, jadi artinya gini, nanti ternyata anak ini rupanya senangnya tentara. Sementara kita waktu di SMA, di waktu sekolah dia ya tidak pernah ada jurusan itu gitu. Tidak pernah ada yang alur disiplinnya seperti itu gitu. Jadi yang saya ingin konfirmasi itu bagaimana supaya metode yang dilakukan oleh dinas ini supaya kurikulum ini sesuai dengan karakter, mempolakan mereka, mengumpulkan mereka ya. Misalnya begitu masuk SD ini kelompoknya kelompok ini kelompoknya kelompok ini gitu, sesuai dengan
0: karakter dia
4: dari kurikulum itu sendiri. Barangkali itu saja Bung Reno. Pada Bung Reno mungkin. Terima kasih kepada Pak narasumber juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Ian Dilehan yang sudah menyampaikan bagaimana sistem pendidikan itu dalam menerima siswa begitu ya. Mungkin Pak Roni bisa jawab terlebih dahulu nih sebelum Pak Mul.
1: Saya lanjutkan tadi ya sedikit Pak Doli Pak ya. Tadi Pak Doli juga di ujungnya ada menyatakan tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan untuk melatih karakter seperti itu ya. Seperti kalau kita di sekolah itu kita di hari Jumat melaksanakan pembacaan Yasin, kemudian ada gotong royong seperti itu ya. Jadi itu sebagai contoh pembinaan karakter siswa. Kemudian membiasakan diri menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan sekolah seperti itu, ya kan? Jadi kemudian tadi juga ada Pak Doli katakan bagaimana kita membatasi penggunaan gadget di sekolah. Handphone. Jadi dalam hal ini kami tekankan lagi, kami sampaikan lagi bahwa pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pendidikan itu sudah membatasi peserta didik untuk menggunakan gawai ya, gadget itu. Boleh membawa ke sekolah tapi dititipkan di piket di piket guru. Boleh membawa ke sekolah, boleh dititipkan, tapi selama pembelajaran itu tidak boleh menggunakan gawai gitu. Jadi bukan dibatasi seluruhnya, kita boleh bawa ke sekolah tapi dititipkan. Dan untuk sekolah-sekolah yang memang alat-alat digitalnya sudah bagus, mungkin nggak perlu pakai HP lagi ketika pembelajaran itu. Memang nggak perlu diperlukan HP, tapi mungkin ada sekolah-sekolah yang belum lengkap sarprasnya, boleh kita gunakan HP siswa, tapi dengan perjanjian, Pak. Reno.
0: Perjanjian itu. Ya?
1: Iya, dengan perjanjian. Jadi tapi ada perjanjian dari siswa dan guru, gitu ya.
0: Jadi siswa-siswa yang menggunakan kita, HP
1: misalnya
0: itu,
1: misalnya si guru menyampaikan ke anak, besok kita bawa HP ya untuk pembelajaran yang ini, misalnya. Ya, siswa silakan membawa HP dengan izin guru.
0: Tapi kalau kita lihat sih di masa-masa ujian saja itu ya sebenarnya menggunakan HP itu betul, ada kelas-kelas tersendiri juga begitu ya, Pak Roni?
1: Iya. Ya, betul sekali.
0: Jadi setahu saya kemarin dari kelas 4 itu sudah menggunakan kalau ujian begitu ya. Jadi itu perlu dipahami juga ya. Baik, mungkin bisa langsung dijawab tadi pertanyaan Pak Ian.
1: Ada Pak Doli. Ya. Pak Doli ya kalau enggak salah Pak. Ya, Pak Doli. Maaf, Pak tadi Pak Lian
0: Pak Ian Dilehan. Pak Ian.
1: Ya, Pak Ian proses penerimaan siswa baru itu SPMB kita sebenarnya sudah mewajibkan konseling untuk menanyakan bagaimana menggali potensi siswa yang ada. Misalnya okay. dia itu berpotensi kepada peminatan, ya, peminatan namanya sekarang. Peminatan ke science. Jadi itu anak diarahkan ke science, kemudian ke sosial. Itu ditelusuri oleh tim dari guru konseling. Nah, itu lagi kembali lagi ke guru konseling. Ini banyak
0: kaitannya dengan konseling gitu.
1: Ya, banyak fungsinya guru konseling di sekolah ini. Selain memang betul-betul untuk melihat Bapak membina karakter, juga melihat peminatan siswa. Nah, itu konseling harus melihat ke arah mana peminatan siswa itu. Kalau dia berminat ke sains, maka diarahkan ke sains. Kalau dia berminat ke sosial, maka diarahkan ke sosial sesuai dengan kurikulum peminatan yang ada di kurikulum gitu.
0: Baik, saya ke Pak Mul dulu. Pak Mul, mungkin Pak Mul bisa tambahkan dari pertanyaan Pak Ian tadi, Pak Mul.
2: Kalau saya pahami ke Pak Yan tadi, itu pokoknya anak sesuai dengan karakter kemampuan. Jika dia memilih suatu sekolah, dia ingin sesuai dengan karakter anak. Itu lebih bagus. Kalau ketika data kan ada juga itu di biasanya ketika anak usia tamat SD, dia punya juga karakter tersendiri juga anak memilih kemana. Ada yang anak memilih ke daya, ada juga anak kadang-kadang ini memilih ke MSEN.
0: Tapi tidak terlepas juga Pak Amul keinginan orang tua juga begitu ya. Saya melihat kadang-kadang orang tua kepingin anaknya di sini dan di sini begitu. Bagaimana Bapak melihat soal ini?
2: Tapi kita harus lihat juga keinginan anak. Kalau kita paksa keinginan orang tua, nanti ujungnya nanti kemampuannya nggak ada. Dia pingin ke sekolah nasional lah, misalnya SMP. Sedangkan orang tua harus ke misalnya

0: sekolah menuju siswa cerdas dan berakhlak mulia. Silakan, Pak Mul.
1: Baik, jadi kami Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat tidak berhenti dalam hal ini, pertama menyangkut dengan mutu guru, kepala sekolah, dan juga kami tidak berhenti berkolaborasi dengan dinas-dinas lain, dan juga kami dengan pengawas, dan juga door lain, saya termasuk juga MPD di sini, ada MPD juga di sini, kasih dengan Dinas Pendidikan agar pendidikan Aceh Barat ini lebih bagus dan bisa lebih maju untuk kedepannya.
0: Baik, saya ke Pak Roni. Pak Roni mungkin bisa tambahkan apa harapan Bapak juga ke depan terhadap sistem pengelolaan sekolah, baik dalam mencetak generasi yang cerdas dan juga berakhlak mulia. Silakan Pak Roni.
2: Ya, saya pertama sepakat dengan Pak Mul tadi ya. Kita untuk mengelola pendidikan ini harus sinergi total, harus bersinergi, harus berkolaborasi. Kita nggak bisa parsial-parsial sebagian-sebagian. Ini pendidikan dasar, ini pendidikan menengah. Jadi tidak bisa. Kita harus berkolaborasi. Untuk kami pendidikan menengah, kami insya Allah selalu berusaha untuk mengunjungi sekolah, kemudian memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan implementasi kurikulum yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kami juga selalu tidak pernah putus komunikasi, berkomunikasi dengan seperti lembaga-lembaga internal di Dinas Pendidikan, seperti bukan lembaga ya, organisasi kita, MKKS, MKPS, kemudian MGMP, untuk sama-sama.
0: Baik.
2: Sama-sama memberikan pendapat-pendapatnya, kemudian memberikan ilmu-ilmunya, kemudian memberikan hal-hal yang penting. Di samping itu juga kita meminta saran kepada penasihat pendidikan kita di sini mungkin ya, Majelis Pendidikan Daerah, untuk memberikan masukan kepada kita sejauh mana sudah kita melangkah supaya nggak salah arah.
0: Betul. Nah, baik, ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Roni dan Pak Mul juga. Dan tambah terasa pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabuh dimanapun Anda berada, di penghujung acara Melabuh Menyapa hari ini, banyak sekali hal yang penting yang dapat kita petik, bahwa kurikulum bukan hanya soal pembelajaran di kelas saja, tetapi juga ini bagaimana membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan juga berakhlak mulia. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih buat Pak Mul Hamsani, SPD, selaku Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, dan Pak Roni, Kasubag TU. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak ya.
2: Terima kasih Pak.
0: Iya, baik.
2: Terima kasih Pak Reno. Salam kenal Pak Reno.
0: Salam kenal juga. Semoga yang kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita semua, khususnya dalam mendukung dunia pendidikan di Aceh Barat. Saya Reno Putra, pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pru 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saya Ali Munir, SA MM AKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar di mana saja Anda berada. Senang dan bahagia sekali di pagi ini ya, kembali bersama saya Tina menemani Anda, yang mana bertepatan pada hari ini tanggal 25 Juni. Maksud kami tanggal 29 Juni 2026. Nah, di awal kebersamaan kita untuk di hari ini bertepatan pada hari Senin ya, Tina menemani Anda dalam program Halo RRI ya. Di program Halo RRI ini seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0611 688 9697 terkait dengan apapun ya yang ingin Anda sampaikan, karena di hari ini kita akan sangat khusus untuk menampung semua aduhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Jadi yang ingin terhubung bersama kami di program Halo RRI, seperti biasa selama 60 menit ke depan kami mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi dalam hal pelayanan publik. Silakan sampaikan aduan Anda karena kami hadir untuk Anda di program Halo RRI, dan Anda bisa menyampaikan layanannya dalam hal apapun, baik itu pelayanan kerusakan jalan, infrastruktur, atau juga masalah kelistrikan dan juga layanan kesehatan, atau juga bisa bahas terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan dan isu-isu kota lainnya ya. Silakan terhubung bersama kami di 0611 688 9697 dalam program Halo RRI. Untuk Anda kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga saja di pagi ini semuanya dalam keadaan sehat, aktivitasnya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan kita semua.

Iya, baik, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Malabo dan tentunya masih bersama Tina di program Halo RRI. Seperti yang sudah kami informasikan di pagi ini bertepatan 29 Juni 2026, kita mengajak Anda untuk terhubung dalam program Halo RRI. Dan yang ingin bergabung bersama kami ya untuk memberikan informasi terkait dengan pelayanan publik di hari ini, silakan, kami masih menunggu dan gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena nanti apapun yang menjadi keluhan dari Anda, laporan dari Anda akan kita sampaikan langsung ke pihak terkait untuk menangani atau menjawab isu yang Anda sampaikan. Silakan tidak perlu sungkan, apapun itu boleh disampaikan kepada kita melalui line telepon yang sudah kita persiapkan di 0811-688-9697. Silakan Anda bisa berbicara terkait dengan infrastruktur jalan, mungkin masih di daerah mana yang masih rusak parah yang perlu diperbaiki. Silakan informasikan kepada RRI dan kita nanti akan menghubungi pihak terkait untuk menjawab yang menjadi keluhan Anda untuk di hari ini. Atau juga Anda ingin menyampaikan terkait dengan kesulitan air bersih ya di daerah Anda, bagaimana amankah terkait dengan air? Atau Anda juga ingin menyampaikan pendistribusian pupuk ya. Saat ini kita ketahui kalau untuk di kawasan Pasijambu sendiri sudah mulai musim menanam kembali ya. Jadi bagaimana pendistribusian pupuk, apakah aman, stok pupuknya aman tersalurkan kepada masyarakat, dan bagaimana mengenai harga, apakah mengalami kenaikan? Silakan bergabung bersama kami. Dan ingin bicara masalah lainnya, kita ketahui banyak sekali sekarang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ya, yang ingin disampaikan langsung kepada pemerintah. Kami mengajak Anda gunakan kesempatan Halo RRI, adalah ini layanan untuk menyampaikan informasi pelayanan kepada publik ya. Silakan informasi apapun yang ingin Anda sampaikan, kami menunggu Anda di line telepon 0811-688-9697. Nah, berbicara mengenai listrik, bagaimana, apakah masih terjadi pemadaman di daerah Anda atau saat ini sudah mulai stabil ya masalah kelistrikan? Silakan juga bisa dihubungi ke kami, disampaikan, nanti kita akan memberikan, mencarikan solusi bersama, menghubungi pihak terkait. Dan bicara kesehatan, itu adalah hal yang sangat urgent ya, yang kita ketahui itu adalah hal sehari-hari yang diperlukan, yang diutamakan bagi masyarakat, karena kesehatan itu adalah segalanya ya. Sehat itu sangat penting. Jadi itu menjadi perhatian juga dalam hal pelayanan. Apakah pelayanan baik itu di tingkat puskesmas, rumah sakit, apakah sudah sangat baik, sudah sangat bagus? Anda bisa menyampaikan juga di sini di Halo RRI. Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu dan Kamis ya. Jumat ya di 0811-688-9697 selama 60 menit dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan terhubung, kita masih menunggu di line telepon 0811-688-9697.

Iya, baik pendengar dan pemirsa, di mana saja Anda berada ya. Silakan terhubung bersama Pro 1. Manfaatkanlah kesempatan program Halo RRI ini, karena memang program Halo RRI ini kita langsung melaksanakan, memberikan, memfasilitasi masyarakat ya untuk bisa menyampaikan pengaduan, kritik dan apresiasi juga terkait dengan pelayanan publik secara langsung. Jadi kita menghadirkan acara interaktif ini sebagai jembatan juga sebagai pihak jembatan komunikasi ini kepada dua arah antara warga dan pemerintah. Jadi kita akan menghubungi nantinya pihak terkait guna untuk mencari solusi atas permasalahan di tempat kita, di area kita. Maka dari itu hari ini saya sangat berharap kepada Anda semua pemirsa dan juga pendengar setia Pro 1, silakan terhubung bersama kami di program Halo RRI. Sampaikan kritik dan juga saran Anda terkait dengan pelayanan publik dalam hal apapun ya. Terhubung bersama kami di 0811-688-9697, karena ini akan menjadi salah satu ruang inspirasi untuk masyarakat, untuk pendengar, yang menjadi sarana bagi masyarakat semua untuk bisa menyalurkan masukan dan juga keluhan ya terkait dengan pelayanan pemerintah, pelayanan instansi kepada masyarakat dalam hal apapun, boleh itu infrastrukturnya, fasilitasnya, layanannya. Sampaikan bersama kami di program Halo RRI, karena untuk mendatangi langsung mungkin agak sulit karena ada beberapa tempat yang susah dijangkau, tetapi hanya melalui line telepon masyarakat bisa terhubung langsung bersama RRI dan menyampaikan semua keluhannya untuk sama-sama kita mencarikan solusi, dan kita nanti akan menghubungi pihak terkait untuk menyampaikan apa sih keluhan, apa sih yang ingin disampaikan masyarakat, apa sih yang dirasakan masyarakat yang khususnya yang berada di daerah pedalaman, mungkin sampai saat ini belum tersentuh oleh pemerintah atau bahkan pemerintah tidak tahu kondisi di daerah Anda seperti apa. Jadi ayo bergabung bersama Pro 1, sampaikan keluhan Anda, masukan Anda bersama Pro 1 RRI Melabuh dalam program Halo RRI, karena RRI hadir untuk mengawal semua kebijakan pemerintah daerah agar tetap transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Maka silakan terhubung bersama kami di program Halo RRI.

Kak. Baik, pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, kita masih menunggu di program Halo RRI. Kita akan kembali hadir nanti setelah kita dengarkan beberapa jeda yang sudah kami persiapkan dan juga ada lagu hiburan untuk menemani suasana pagi Anda. Namun kita masih terus menunggu Anda untuk bisa terhubung bersama Pro 1 di line telepon 0811-688-9697 dalam program Halo RRI. Silakan berhubung di kami di 0811-688-9697 khususnya bagi Anda yang berada di daerah pedalaman seperti daerah Kuala Bay, ya, Kuala B, daerah Woyla juga, daerah yang agak susah ini infrastrukturnya atau juga susah diakses jalannya, ya, yang sedang mendengarkan Pro 1 saat ini, silakan terhubung bersama kami di 0811-688-9697 atau Anda juga bisa mengirimkan chat Anda di 0811-688-9697, nanti kita akan bacakan di WA, ya, yang sudah kita persiapkan. Tapi intinya, yang ingin terhubung bersama program Halo RRI, kami masih terus memberikan layanan kepada Anda sampai nanti menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, walaupun dengan disibukkan dengan aktivitas Anda di hari ini, ya, Anda bisa terhubung sambil mengerjakan aktivitas. Mungkin Anda melihat beberapa hal yang terjadi di luar sana yang menurut Anda masih kurang pelayanannya, atau menurut Anda yang ada harus diperbaiki, atau menurut Anda harus ada kesadaran dari masyarakatnya. Silakan sampaikan bersama kita di Pro 1 RRI Melabu dalam program Halo RRI. Karena apapun pendapat Anda di hari ini sangat bermanfaat, karena kita akan mencarikan solusi bersama. Kita akan menghubungi pihak terkait hal isu yang Anda sampaikan untuk di hari ini. Respon Anda dalam program Halo RRI sangat kami tunggu, karena solusi bersama akan kita berikan, ya, dalam program Halo RRI. Kami akan hadir setelah kita dengarkan berapa single yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh dan tentunya masih terus bersama Tina menemani Anda kesempatan pagi menjelang siang ini. Yang masih disibukkan dengan beragam aktivitasnya untuk di hari ini ya, kami terus menyemangati Anda dari kejauhan. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan apapun yang Anda kerjakan hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Pastinya lebih baik daripada kemarin. Karena kalau hari ini kita biasa aja atau tidak ada lebih baik dari kemarin, maka kita dianggap orang-orang yang merugi. Jadi apabila kita mendapatkan sedikit saja kelebihan atau kebaikan di hari ini, maka kita adalah salah satu orang yang beruntung. Nah, masih di program Halo RRI, kami masih mengajak Anda untuk terus terhubung dan berpartisipasi bersama kami. Masih kami mengajak Anda untuk menyampaikan keluhannya, masih kami mengajak Anda untuk memberikan pertanyaannya, atau juga masih kami mengajak Anda untuk memberikan laporan terkait permasalahan di sekitar Anda ya, melalui line telepon interaktif kita di 0811-688-9697. Silakan terhubung di program Halo RRI, yang mana program ini akan terus kami hadirkan sampai ke pukul 9 lewat sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit lagi, maka silakan pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya untuk Anda ya yang ingin membahas bersama kami, baik itu masalah sosial, masalah fasilitas publik bagaimana. Silakan kita mengajak Anda untuk terhubung, bahas tentang jalan rusak, bahas kerusakan jalan, pembangunannya yang kurang beres, atau kualitas airnya yang memburuk, atau pendistribusian lain-lainnya ya. Silakan bicara bersama kami, karena kita akan mencarikan solusi bersama dan kita menghubungi pihak-pihak terkait dengan apa yang menjadi laporan Anda. Kalaupun kami tidak bisa terhubung hari ini, kami pasti akan mencarikan solusi dan kita akan menjadwalkan narasumbernya besok ya, untuk menjawab semua yang menjadi keluhan Anda. Maka dari itu, manfaatkanlah program Halo RRI ke ruang publik Anda. Nah, pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah, sebelumnya Tina juga ingin menyampaikan sebuah informasi ke ruang dengar Anda. Ini juga salah satu informasi terkait dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Aceh Barat ya, untuk kita semua. Jadi apapun yang kita sampaikan di hari ini adalah bentuk daripada pelayanan publik kepada masyarakat. Maka dari itu, kita sangat berharap untuk di hari ini di program Halo RRI Anda menyampaikan aspirasinya, menyampaikan informasinya, menyampaikan kemaslahannya, agar kita bisa mencarikan solusi bersama. Apapun itu ya yang ingin saya sampaikan di hari ini, kita akan menampung, kita akan mencarikan solusi bersama dinas-dinas terkait. Nanti kita akan coba menghubungi beberapa layanan di hari ini, baik itu kalau Anda mengeluh tentang layanan kesehatan, kita akan mencarikan solusi dari pihak kesehatan sendiri, atau berbicara mengenai kelistrikan, atau juga Anda ingin bicara tentang pelayanan administrasi kependudukan ya, atau isu-isu kota lainnya, masalah sampah penanganannya, silakan sampaikan bersama kami di program Halo RRI. Karena program ini akan terus kami hadirkan ke ruang simak Anda sampai nanti menjelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi yang sudah kami persiapkan ini pendengar ke ruang simak Anda, ini terkait dengan Bupati Aceh Barat, yang mana kita ketahui ya pada hari Minggu ya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan Plogging Warrior ya, aksi bakti untuk bumi 2026 yang digelar di kawasan Tugu Kupiah Meketuk Batik Putih. Pada hari Sabtu, sebenarnya bukan Minggu ya. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Nah, kegiatan yang bertema New World ini ya dikarsai oleh PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari ya, yang bekerja sama dengan Pandawa Group, serta dihadiri Bupati Aceh Barat Termizi, PLT Sekda Dr. Kurdi, jajaran SKPK, komunitas, dan juga masyarakat. Nah, dalam kesempatan tersebut juga Bupati Aceh Barat ya menegaskan pemerintah daerah tetap konsisten membangun budaya hidup bersih, meskipun penghargaan Adipura tidak lagi menjadi fokus pasca bencana. Jadi menurutnya gerakan gotong royong yang selama ini dilaksanakan setiap hari Jumat akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Dan Bapak Bupati juga mengajak masyarakat mulai dari menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk perjalanan jarak dekat. Menurutnya perubahan kebiasaan sederhana dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Jadi ini sudah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk menangani ya sampah, menangani agar Aceh Barat ini lebih bersih, lebih sehat. Namun bagaimana di daerah? Apakah sesehat yang ada di Kota Melabo? Atau di daerah juga perlu dibentuk tim-tim seperti ini agar di daerah juga bersih ya. Misalnya nih di daerah kecamatan mana nih yang perlunya perawatan kesehatan atau perawatan dari kebersihan, atau di daerah mana yang memang sulit dijangkau ya. Silakan Anda bisa komunikasi di sini di program Halo RRI. Ya. Pendengar, kami akan kembali untuk Anda setelah kita dengarkan satu single ada milik dari Bondan Prakoso ya, Kau Tak Sendiri.

Baik, pendengar di mana saja yang berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Melabuh dan tentunya masih terus bersama Tina menemani Anda di program hari ini Halo RRI. Tapi enggak terasa nih Halo RRI mau berakhir, pendengar dan juga pemirsa, karena sudah menunjukkan pukul 9 lewat 59 menit, artinya kita punya waktu 1 menit lagi. 1 menit ini kita gunakan untuk closing acara ini, pendengar dan pemirsa. Jadi yang tidak terhubung hari ini mudah-mudahan bisa terhubung di lain kali. Berarti tidak ada keluhan untuk di hari ini ya. Semuanya berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh masyarakat, dan pelayanan publik juga sudah berjalan dengan maksimal. Dan pastinya kita akan terus hadirkan program Halo RRI untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jangan kemana-mana, karena jika hari ini Anda tidak menyampaikan laporan Anda, isu Anda, atau informasi dari Anda, silakan Anda menyampaikan di lain waktu bersama nanti teman-teman yang lain masih dalam program Halo RRI. Karena program Halo RRI ini akan terus memberikan layanan untuk Anda semua ya, memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan pengaduan, kritik, dan juga apresiasi Anda terkait dengan layanan publik secara langsung. Jadi silakan terhubung di lain waktu dan di lain kesempatan, karena saat lagi kita akan masuk dalam program selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan masuk di program Suara Setara Menguatkan Peran Gender Dalam Pembangunan. Jadi kita nanti akan berbicara dengan pengutamaan gender di Pro 1 RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami, karena pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan program lainnya ke ruang simak Anda. Masih di program yang pasti yang memberikan inspirasi untuk kita semua, dan kita akan hadir juga nanti pada pukul 11 ya, sebelum berita bahasa Aceh. Pukul 11 kita akan lebih dahulu untuk mengikuti berita Pro 3 Jakarta, berita olahraga. Jadi untuk Anda yang ingin update tentang Piala Dunia, nanti juga bisa terhubung di Pro 1, bergabung dengan Pro 3 di program berita olahraga. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Melabuh, kami akan hadir kembali untuk Anda setelah kita dengarkan beberapa lagu yang sudah kami persiapkan untuk menyemangati aktivitas Anda di pagi ini.

Saat hujan tak lagi turun, ladang mulai retak, air sumur menyusut, dan kebakaran lahan mengintai. Mari kita bijak menghadapi kemarau. Hemat air mulai dari rumah, jangan bakar sampah sembarangan, jaga kesehatan, cukupkan minum air putih. Waspadai penyakit yang sering muncul saat udara kering. Musim boleh kemarau, tapi semangat tetap membara. Mari saling jaga demi desa yang tetap sejuk dan aman.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagu Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabu dari kawasan Jalan Labu Madinah nomor 1 Pasir Jambu ke 16 Melabu Aceh Barat. Dan tentunya masih bersama Tina menemani Anda di kesempatan hari ini, yaitu pertama pada hari Senin 29 Juni 2026. Tina akan terus menemani Anda sampai nanti menjelang ke pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan beragam program yang sudah kami persiapkan ke ruang dengar Anda. Nah, pemirsa dan juga pendengar setia Pro 1, kita masuk di program selanjutnya, pengutamaan gender, yang mana hari ini kita akan berbicara terkait dengan suara setara menguatkan perempuan gender dalam pembangunan. Dan pastinya kita sudah terhubung juga dengan salah satu narasumber kita selaku ASN di Sekda Kap Kabupaten Aceh Tamiang, agak jauh ini. Tapi kita terhubungnya bersama Kak Rita Tawarati SE ya, melalui Zoom. Dan kita sudah terhubung. Kita ingin menyapa terlebih dahulu Kak Ritanya. Assalamualaikum Kak Rita. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar, sehat Kakak untuk di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dalam iya, keadaan baik.
0: Alhamdulillah, bagusnya saya panggilnya Ibu atau Kakak ini ya, biar lebih akrab.
1: Kakak aja.
0: Oh, Kakak aja.
1: Nanti
0: baik.
1: Ibu
0: ketuaan ya. Baik. Kak Rita, untuk hari ini dari Aceh Tamiang, sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab seputaran topik kita hari ini, kondisi cuaca di Aceh Tamiang bagaimana saat ini?
1: Di sini cuacanya mendung, mendung-mendung gerimis.
0: Mendung-mendung gerimis, gimana itu mendung-mendung gerimis? Mendung berarti hujan atau mendung hanya gerimis saja gitu? Jadi cuacanya lagi kurang bersahabat ini Kak Rita ya?
1: Cuacanya sedang kurang bersahabat, gerimis,
0: okay.
1: Baru jatuh gerimis.
0: Tapi untuk aktivitasnya Kak Rita hari ini berjalan dengan baik ya?
1: Alhamdulillah, kami baru selesai upacara Harganas hari ini.
0: Baru melakukan upacara?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Keluarga nasional.
0: Oke, sukses untuk acaranya hari ini ya, upacaranya Pak Karita. Karita, kita berbicara hari ini agak sedikit berat, tapi karena berhubung
1: kami upacara saja. Ya.
0: Oke, baik. Karita, saya panggilnya Karita ya, biar lebih akrab ya Karita.
1: Boleh.
0: Karita, ini topik kita hari ini agak sedikit berat ya. Kita berbicara mengenai perutamaan gender, tapi kita ketahui saat ini bahwa melihat perkembangan zaman saat ini, kalau berbicara mengenai tentang kepemimpinan, kita ketahui bahwa sekarang kita ini kan semakin sering melihat perempuan itu jadi pemimpin, baik itu di perusahaan, di pemerintah maupun di komunitas ya. Banyak sekarang kita melihat bahwa pengutamaan gender itu sudah semakin terlihat dan sudah semakin didukung. Nah, kalau menurut Karita sendiri, apakah masyarakat ini sudah benar-benar sepenuhnya mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin-pemimpin kedepannya dalam hal apapun, di bidang apapun, baik itu di perusahaan, pemerintahan, komunitas, atau masih ada sedikit pandangan dari masyarakat di luar sana bahwa perempuan sejauh ini belum layak untuk itu semua? Bagaimana pendapat Karita selaku ASN atau masyarakat?
1: Alhamdulillah sepertinya masyarakat kita juga sudah menerima kesetaraan gender ini ya. Mungkin kalau dilihat dari segi agama aja, kita masih ada laki-laki lebih unggul. Tapi kalau untuk bermasyarakat, berpolitik, seperti yang kita lihat, sudah banyak pemimpin daerah wanita. Di partai politik juga banyak sudah kontribusi perempuan. Di anggota DPR juga lebih dari mungkin 20% perempuan ya. Sudah mulai balance antara laki-laki dan perempuan. Perannya juga sudah sama, apalagi dalam pembangunan ya. Seperti kami di Tamiang juga ada sudah beberapa kepala dinas yang memang sudah diduduki oleh perempuan. Dan kinerjanya alhamdulillah tidak kalah dengan laki-laki.
0: Oke, kesetaraan itu semakin terasa nih Kak Rita.
1: Betul, kinerja perilakunya juga sama seperti laki-laki, bahkan ada yang mungkin lebih inovatif, kreatif di antara daripada laki-laki.
0: Wow.
1: Ya.
0: Karena memang ketika perempuan ini diberikan kesempatan untuk memimpin atau diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, pasti kita akan berpikir keras ya, menunjukkan bahwa kita siap dan kita mampu. Dan Kalita melihat bahwa ini memang sepenuhnya sudah mulai didukung oleh lelaki, para kaum lelaki ya, berkubu dengan perempuan, atau memang masih ada nih lelaki-lelaki di luar sana yang memang masih enggan menerima akan hadirnya perempuan sebagai berpeluang ya menjadi pemimpin-pemimpin di luar sana.
1: Kalau mungkin penolakan di bidang-bidang tertentu mungkin kontribusi perempuan agak minim, tapi kalau selebihnya sepertinya laki-laki juga sudah menerima ya peran perempuan, apalagi di sektor publik dalam mengambil keputusan juga, karena kita ini kontribusinya dari rumah ke publik sudah leluasa, apalagi perempuan-perempuan yang mungkin sudah berpendidikan lumayan ya, sudah di atas SMA, sudah diberi kesempatan di ruang publik untuk berkreatif, berkreativitas, kesempatan dibuka juga luas untuk perempuan.
0: Oke, baik. Berarti sudah bisa diterima dengan cukup baik ya, melihat kemampuan perempuan itu sendiri mungkin ya, yang memang tidak bisa menutup jalan untuk itu semua. Pertamaan gender ini akan terus ya menjadi pembahasan nih Karita, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita sebagai perempuan harus tetap mengupgrade diri agar ketika kita muncul bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di luar sana. Nah, Karita, kalau dilihat perbandingan nih di masa generasi dahulu ya, mungkin masa generasi nenek-nenek kita tuh dahulu ya, menurut Karita sendiri perubahan yang paling positif ini kan sangat kita rasakan ketika kita melihat banyak perempuan-perempuan yang muncul, perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin, dan bahkan di DPR aja sekarang 20% adalah diduduki oleh perempuan. Dan di Aceh Tamiang sendiri Karita mengatakan bahwasanya banyak kepala dinas di sini itu perempuan-perempuan loh Bu. Jadi ini sudah sangat luar biasa. Tapi pandangan daripada Bu Karita sendiri selaku perempuan paling positif yang Karita rasakan ketika perempuan memimpin itu, ada tidak yang membedakan antara laki-laki dan perempuan? Kalau dari segi hal lebih kreatif mungkin iya, atau dari segi hal lainnya perkembangan karirnya seperti apa nih Karita?
1: Kalau kita, saya pernah atasan saya dua kali ya perempuan, alhamdulillah. Apa namanya, ke anak buah atau ke bawahan yang perempuan lebih fleksibel.
0: Ya.
1: Lebih fleksibel.
0: Artinya lebih enjoy atau bagaimana?
1: Lebih fleksibel. Lebih enjoy, karena mungkin sesama perempuan ya.
0: Iya,
1: terus. Walaupun kita ada kendala, lebih leluasa. Lebih leluasa dalam menyampaikan kendala tersebut. Kalau kita atasan laki-laki kan kalau ngomongnya terbatas.
0: Oke. Dari segi pendekatan, pendekatan batin kah yang dimaksud ini?
1: Pendekatan karena gendernya sama.
0: Karena perempuan ini kan kalau berbicara soal perasaan itu lebih peka ya kan. Mungkin ya, laki itu harus disampaikan, tetapi perempuan tanpa disampaikan sudah tahu. Benar nggak sih seperti itu? Waduh, betul. Jadi curhat ini.
1: Karena kita di rumah juga punya peran penting, begitu kita keluar rumah, di tempat kita kerja juga alhamdulillah kita punya peran yang alhamdulillah kalau bosnya perempuan itu lebih mengerti, lebih mengerti apa kendala-kendala kita.
0: Oke, baik. Berarti kalau dari segi bos dan anak buah, atasan dan bawahan ya, bagaimana ketika dipimpin oleh seorang lelaki dan bagaimana perubahan ketika dipimpin oleh perempuan. Nah, tapi kalau dilihat akses pendidikan nih Kak Rita ya, kita melihat bahwa pendidikan untuk perempuan sudah sangat terbuka untuk saat ini ya, terbuka luas bahkan. Bagaimana Ibu Rita sendiri atau Kakak melihat dampak pendidikan yang tinggi ini terhadap kemandirian perempuan di masa sekarang? Kalau dari hal pendidikan.
1: Alhamdulillah wanita-wanita sekarang mandiri sekali ya. Karena dari segi kalau kita melihat jurusan kuliah saja untuk perempuan sepertinya sudah sama dengan laki-laki. Tempatannya sama, tempatannya sama. Nah, tidak ada perbedaan lagi saya kira. Karena memang ya kesetaraan gender ini memang nampak sekali di zaman sekarang ya. Dari segi pendidikan
0: Itu sudah
1: sudah terlihat sekali, karena di semua jurusan saya kira tidak ada yang mendiskreditkan perempuan tidak boleh masuk di jurusan ini. Sekarang alhamdulillah bebas, mulai dari SMA ya, karena SMA sudah memulai memilih jurusan saya kira, sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah sepertinya saya lihat nggak ada kendala ya, perempuan tetap bisa masuk ke pekerjaan atau ke kampus-kampus, itu tidak ada kendala sepertinya.
0: Oke, baik. Nah, Karita, saya sering mendengarkan bahwa ketika pemimpin perempuan itu kan lebih banyak melibatkan perasaan, karena naluri kita sebagai perempuan ya, itu kan ngaruhnya ke mental ketika memimpin. Nah, kalau Karita melihat tekanan mental yang dihadapi perempuan-perempuan modern, terutama dalam menyimbangkan antara sosial, karir, dan juga kehidupan pribadi, itu bisa gak sih diseimbangkan ketika dia independent woman, dia juga sebagai ibu rumah tangga, apalagi dia punya jabatan sebagai pemimpin? Dari segi mentalnya, kalau Karita melihat seperti itu bagaimana?
1: Saya kira kalau dari segi mental, terutama dibina dari rumah ya. Kalau kita di rumah termanage dengan pasangan terutama ya, bisa membagi peran yang kira-kira bisa dibantu oleh kita, pasangan kita di rumah oke, maka di luar juga saya kira alhamdulillah pekerjaan-pekerjaan atau apapun yang kita kerjakan di luar bisa dikerjakan dengan baik. Mental kita juga lebih stabil sepertinya kalau dari rumah sudah termanage dengan baik dengan pasangan kita ya. Karena peran pasangan ini sangat sangat
0: berpengaruh,
1: mendukung, berpengaruh sekali ini dengan mental kita. Lagi kita wanita-wanita yang bekerja di luar, saya kira ya, dukungan, support dari pasangan luar biasa, dari anak-anak, dari orang tua juga ya, supportnya luar biasa agar kita bisa mental kita stabil dalam bekerja di luar. Saya kira seperti itu, peran-peran di dalam rumah itu memang mempengaruhi sekali kesehatan mental kita begitu kita bekerja di luar rumah.
0: Oke, baik. Jadi memang ketika pemimpin itu perempuan dan dia adalah seorang ibu rumah tangga, dukungan dari pihak keluarga, baik anak, istri, baik anak, suami, dan juga orang tua itu sangat penting ya, Karita. Karita, tapi saya mau tanya gini untuk Karita. Karita ini kan juga seorang ASN, selain bekerja juga sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana Karita sendiri ya agar menyeimbangi waktu antara berbagi waktu dengan keluarga, tetapi juga harus mengabdi kepada negara sebagai ASN. Kalau Karita pribadi seperti apa nih, Kak?
1: Kalau saya alhamdulillah membagi waktunya, prinsip saya ya, waktu di rumah itu adalah waktu untuk keluarga, dan jam kerja saya yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu yang saya gunakan untuk bekerja. Kecuali itu memang di luar jam-jam kerja itu seperti ada lembur, ada kegiatan yang memang di luar jam kerja, tetap saya penuhi dengan ya komitmen dengan pasangan saya bahwa semisal hari Minggu ini ada kegiatan, ya saya izin, saya minta support dari pasangan. Saya juga minta izin sama anak-anak mungkin ya, karena mungkin Minggu ini bunda nggak bisa menemani, bunda ada kerjaan. Ya seperti itulah kalau saya, karena alhamdulillah anak saya rame, ada tiga, jadi tiga-tiga harus diberi pengertian sesuai usianya. Dibantu dengan suami juga.
0: Berarti dukungan keluarga dan komunikasi yang penting ya ketika ada pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersamaan. Kalau melihat dari rutinitas harian ini, Kak Rita, kita ketahui misalnya nih ada rutinitas yang memang yang harus dikerjakan ya, krusial banget nih, antara pekerjaan di kantor dengan peran sebagai ibu rumah tangga, dan namun harus tetap berjalan beriringan tanpa harus dikorbankan. Biasanya hal lain selain komunikasi, apa yang biasa dilakukan nih, Karita?
1: Alhamdulillah ya belum pernah terjadi dalam satu waktu karena semua bisa dikonsultasikan, dan memang kalau darurat sekali saya mengurus anak dulu, baru kemudian menyelesaikan pekerjaan yang di luar.
0: Berarti
1: pintar-pintar
0: ibu-ibu
1: aja.
0: Berarti kalau misalnya terjadi benturan jadwal yang sama-sama penting, misalnya antara rapat pekerjaan VS antara kebutuhan anak, ini tetap diutamakan adalah kebutuhan anak yang menjadi prioritas nih, Karita.
1: Ya, betul sekali. Karena kebetulan rumah, tempat kerja, sama sekolah anak itu jaraknya lumayan berdekatan. Jadi alhamdulillah bisa kita kondisikan waktunya ya. Karena dalam kawasan yang memang berdekatan, tidak butuh waktu lama untuk mencapai dari rumah ke sekolah anak dan ke kantor, itu nggak butuh waktu lama.
0: Bisa dicapai dalam waktu beriringan ya.
1: Iya, betul
0: sekali, Kak. Mungkin kalau untuk Karita sih aman-aman aja kalau soal bagaimana mengimbangi antara keluarga dan juga pekerjaan. Tapi banyak juga nih Karita, kita melihat orang-orang di luar sana yang merasa bersalah karena terkadang harus meninggalkan anak untuk bekerja dan juga ada yang harus dikorbankan. Kalau menurut Karita sendiri ya, bagaimana sih supaya kita bisa berdamai dan mengatasi perasaan tersebut? Nah, kita tetap bekerja, namun perasaan itu pasti ada. Kita merasa bersalah, apalagi anak masih kecil. Tapi kita sebagai independent woman tetap harus bekerja, ya, mengerjakan yang menjadi kewajiban kita. Nah, ini ada nggak tips yang ingin sampaikan kepada masyarakat untuk berdamai, mengatasi perasaan bersalah tersebut nih, Karita, dari Karita kita sendiri?
1: Kebetulan kalau memang sudah terjadi, kita meninggalkan kondisi keluarga dengan memilih kerjaannya memang lebih urgent, kita luangkan waktu di waktu yang sudah lewat itu, kita luangkan waktu, kita quality time dengan keluarga, dan memberi pengertian kepada anak bahwa kemarin bunda ini memang tidak bisa ditinggalkan kerjaannya. Ya sepintar-pintar bunda lah, bunda yang lebih tahu celah-celah untuk meluluhkan hati anak, kasih dia senang dengan memberikan waktu, memberikan waktu luang, quality time, tidak harus pergi keluar atau kemana, kita ajak makan, kita ajak berkumpul. Ya kalau ada waktu panjang mungkin bisa ke daerah yang tempat wisata, tapi kalau tidak ya di seputaran-seputaran tempat tinggal. Anak-anak juga, kalau bundanya yang sudah bilang, bundanya yang sudah merayu, mungkin alhamdulillah anaknya mengerti ya, mengerti, karena anak-anak berasa nggak mungkin nggak ada ibu yang nggak sayang sama anaknya. Mungkin waktu itu bunda lebih mementingkan kerjaan karena memang itu yang lebih urgent. Anak-anak bisa ditinggalkan, kan ada ayah atau ada nenek yang menjaga gitu. Kita memanfaatkan quality time, karena kita kan memang di Sabtu Minggu itu kan mungkin libur, ada juga mungkin yang bekerja. Kita manfaatkan waktu 2 hari itu ya untuk keluarga, untuk anak, untuk pasangan, untuk menebus waktu-waktu yang telah kita tinggalkan mereka. Saya kira seperti itu ya, Bu. Eka,
0: keren sih menurut saya apa yang disampaikan Karita. Intinya kita harus memberikan pengertian ya kepada anak kita agar nanti kita gantikan dengan quality time, dengan waktu yang tadinya tidak sempat kita lakukan bersama. Komunikasi itu sangat diutamakan dalam keluarga, terutama bagi anak-anak yang mungkin masih belum terlalu paham bagaimana rutinitas aktivitas pekerjaan daripada orang tuanya. Nah, kalau saya ingin meneruskan pertanyaan nih Karita, karena kita masih punya waktu beberapa menit lagi nih, bagaimana juga nih terkait dengan batasan yang sehat ya Karita, antara urusan kantor dan urusan rumah tangga, agar keduanya itu tidak saling tumpang tindih, Karita. Kita ketahui mungkin kalau dengan anak kita memberikan pengertian seperti itu, kita menggantikan quality time tadi mungkin dengan mengajak dia untuk jalan-jalan, makan bersama, atau membawa dia ke tempat permainan yang dia sukai, atau membeli mainan yang dia mau. Mungkin hal-hal seperti itu bisa untuk memberikan sedikit pengertian kepada anak kita. Nah, bagaimana dengan batasan dengan rumah tangga kita nih, Karita? Mungkin Karita punya tips yang ingin dibagikan juga kepada pendengar.
1: Betulan
0: di rumah.
1: Kebetulan suami saya juga ASN di atap yang sama.
0: Jadi lebih mudah.
1: Sama, jadi kalau lebih mudah karena dia sudah tahu kerjaan kita ini ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk saya ke pasangan lebih mudah, karena pasangan juga tipenya sama ini. Kalau udah di rumah jarang pegang kerjaan. Kalau sudah di kerjaan fokusnya ya di kerjaan gitu. Pembagian waktunya gitu aja sih. Kalau udah di rumah saya terutama malas untuk bawa kerjaan pulang, kecuali memang kerjaan itu sudah nggak bisa ditunda lagi. Selebihnya saya kira bisa saya upayakan, saya kerjakan di hari kerja atau di jam kerja sih. Pasangan baik. Juga seperti itu.
0: Karena sama-sama ASN, jadi kayak kan lebih mudah aja komunikasi. Tapi satu hal yang saya dapat dari Karita, bahwasanya pekerjaan itu lebih bagus dikerjakan di kantor. Jangan dibawa pulang ke rumah ya Karita. Pas nyampe di rumah itu memang fokus untuk keluarga, anak dan suami gitu ya Karita. Nah, sebelum kita akhiri nih Karita, ya saya mau nanya terakhir Karita, apa sih arti sukses untuk Karita sendiri untuk saat ini? Apakah definisi sukses sendiri berubah sejak Karita menjadi menjalani dua peran ini, atau memang sukses menurut Karita itu sudah Karita dapatkan sebelum Karita menjalani dua peran ini?
1: Sukses bagi saya kalau sudah bisa membahagiakan keluarga, anak, orang tua, kan teman-teman, rekan kerja saya. Kalau bisa saya bahagiakan itu saya sudah sukses. Bisa melihat senyum mereka nya sudah sukses saya kira.
0: Iya, nggak jauh-jauh guys, cukup cukup simple suksesnya Kak Rita ya.
1: Iya, karena kalau ekspektasi terlalu tinggi nanti bisa nangis kalau tidak tercapai.
0: Tapi melihat senyuman orang-orang yang kita sayang itu udah sukses bagi kita, Kak Rita.
1: Karena tidak semua orang bisa tersenyum di saat yang kita kira, oh ini saatnya bahagia. Tidak semua orang bisa tersenyum di saat itu. Nah, itulah momen melihat mereka tersenyum. Oh, berarti saya sukses membahagiakan mereka.
0: Luar biasa.
1: Dalam perbuatan apapun, dalam kegiatan apapun, saya kira mereka itulah yang sangat berharga ya.
0: Baik. Karita, statement closing, apa yang ingin disampaikan? Baik itu kepada masyarakat di luar sana atau kepada pemerintah Aceh Tamiang sendiri? Harapan Karita yang ingin disampaikan?
1: Kan saya lebih diperhatikan di mana masalah gender ini, apalagi perempuan, seperti apa namanya, cuti-cuti itu tidak diberatkan ya. Jadi kalau memang lagi perlu, apalagi perempuan ya, ini masa melahirkan cutinya banyak saya kira ya, kegiatan-kegiatan di keluarga, di acara keluarga, saya harap sih lebih
0: ada penambahan gitu ya. Kalau sekarang setahun 12 kali, kalau bisa 15 kali tahun depan gitu Karita.
1: Apalagi masa-masa produktif seperti melahirkan, kalau yang lain-lain, acara-acara yang lain, ya saya kira lebih dimudahkan lah daripada laki-laki sih sebetulnya.
0: Iya, berarti laki itu tidak boleh ditambahkan cuti, cutinya dialihkan ke perempuan saja, ya Karita?
1: Ya bisa jadi itu, biar menguntungkan bagi perempuan. Tapi kalau di pemerintah, alhamdulillah kesetaraan dan pekerjaan itu alhamdulillah sudah balance sudah ya.
0: Balance,
1: semua kita mengerjakannya, tidak harus kerjaan ini hanya untuk laki-laki. Tidak seperti itu, apalagi di lingkungan saya bekerja ya. Alhamdulillah sudah menerapkan hal yang demikian. Sudah tidak ada memberatkan ke gender yang ini, gender yang itu, tidak saya kira. Karena perempuan semua bisa melakukan apa yang dikerjakan laki-laki. Alhamdulillah.
0: Baik. Karita, thank you. Terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1 dalam program kesetaraan gender. Kita berbicara suara setara menguatkan peran gender dalam pembangunan. Terima kasih sudah hadir bersama Pro 1 Karita dari Aceh Tamiang. Next kita akan bincang kejang kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, kita sudah terhubung bersama Karita langsung dari Aceh Tamiang. Kami akan hadirkan program lainnya, tetaplah bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh.

0: Kalau kamu berkunjung ke Aceh, jangan cuma cari kopi gayo atau mie Acehnya saja ya. Ada satu kuliner tradisional yang rasanya unik banget. Namanya Pliu. Pliu merupakan bumbu yang terbuat dari ampas kelapa parut yang sudah dipermentasi dan dijemur hingga kering. Bumbu Pliu ini kemudian dapat diolah menjadi makanan khas Aceh, yaitu kuah pli. Ciri makanan khas Aceh ini tergolong pedas loh, dengan campuran berbagai sayuran seperti pepaya muda, daun melinjo, kacang panjang, buah melinjo, hingga labu Jepang termasuk cabai hijau dan rempah lainnya. Rasanya gurih, khas, dan bikin nagih pokoknya. Meski bahan dasarnya terkesan tradisional banget nih, Pliu menyimpan nilai sejarah dan citra rasa warisan nenek moyang yang masih dijaga sampai sekarang loh. Jadi, kalau suatu hari kamu ke Aceh, jangan ragu buat cobain Pliu, makanan sederhana dengan citra rasa yang luar biasa.
1: Kerasa ya, udah mau 17 Agustus lagi.
2: Iya ya, hari mengingatkan kita betapa berharganya kemerdekaan ini.
1: Setuju, tapi terkadang kita lupa kalau kemerdekaan itu hasil perjuangan para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga mereka, bukan begitu?
2: Betul itu, makanya momen 17-an ini bukan cuma sekedar upacara atau pelaksanaan lomba, tapi selayaknya kita bersyukur dan berbuat sesuatu untuk negeri ini.
1: Emang apa saja sih yang mesti kita lakukan?
2: Ya seperti disiplin, jujur, menjaga kebersihan, atau dukung produk lokal. Intinya bantu sesama kita. Itu juga bentuk cinta tanah air.
1: Sip lah kalau begitu. Jadi mari kita rayakan kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka.
0: Buka berita isinya konflik, saling hujat, saling jatuhin. Aduh, kayak gak ada berita yang lain aja.
4: Hei, kenapa kok lesu gitu?
0: Gimana gak lesu coba? Lihat nih, lihat. Berita isinya bikin sedih, saling benci. Padahal, kamu tahu gak sih nenek moyang kita dulu berdiri bahu-membahu, beda agama, beda suku, tapi satu tujuan.
4: Ya kadang bikin capek, seolah lupa kita ini satu bangsa, beda pilihan. Boleh, gak apa-apa, tapi jangan saling benci dong.
0: Aku setuju dengan pendapat kamu, Rudy, karena kita ini satu, kita Indonesia.
4: Dan selama kita saling ingat bahwa kita saudara, Indonesia akan tetap kuat. Kita Indonesia, kita jaga sama-sama. Kita

Pernah nggak sih kamu bertanya, sebenarnya dari mana tradisi ulang tahun berasal? Tradisi merayakan ulang tahun sudah ada sejak zaman kuno loh. Diperkirakan berasal dari bangsa Mesir kuno, perayaan ulang tahun diadakan sebagai bentuk penghormatan kepada Firaun sebagai pemimpin tertinggi di Mesir kala itu. Lalu bangsa Yunani menambahkan tradisi kue bulat dengan lilin sebagai penghormatan kepada dewi bulan Artemis. Lilin-lilin itu dipercaya mengirim doa ke langit. Sementara di Eropa abad pertengahan, ulang tahun dirayakan sebagai bentuk perlindungan dari roh jahat. Maka muncullah tradisi pesta, kue, doa, dan tentu saja hadiah. Tradisi ini terus berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi, ulang tahun bukan cuma tiup lilin dan makan kue ya, tapi punya sejarah yang sangat panjang.

tersebut terpisah dan bertemu kembali setelah dewasa. Kisah ini dijadikan sebagai bentuk seni yang ditampilkan di pesta pernikahan, kitanan, festival, dan perayaan hari-hari besar, serta dilengkapi dengan anggota pemain, pakaian, dan diiringi musik rapai, genrang, canang, tambo, dan serune kali. Pada tahun 2022, kesenian Sidalupa pun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Dinas Pariwisata Aceh.

0: Baik, berdengar dimana saja berada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga.
1: Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap track house itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa track house mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnia Julianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin. Diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikkan Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potan. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya, saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih. And
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya.

0: Aduh, susah dijelasinnya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Megang merupakan ritual memasak dan menikmati daging bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu sehari sebelum Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Bahkan pelaksanaannya bisa lebih panjang, yaitu 2 hari berturut-turut sebelum hari yang dinanti. Tradisi megang tidak hanya sekedar kegiatan menyantap daging, tetapi juga memiliki makna religi yang mendalam. Pada masa keemasan Kesultanan Aceh, Sultan Iskandar Muda memerintahkan penyembelihan hewan ternak dalam jumlah besar sebagai ungkapan syukur atas kemakmuran yang diberikan kepada rakyatnya. Daging hasil penyembelihan kemudian dibagikan secara gratis kepada seluruh rakyat, termasuk yatim piatu dan kaum duafa. Hingga saat ini, tradisi megang masih melekat pada masyarakat Aceh.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabu dan tentunya masih terus bersama Tina menemani Anda di kesempatan siang ini hingga nanti menjelang ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita di sesi musik dan informasi, dan beragam informasi sudah kita siapkan di meja redaksi ke ruang dengar Anda. Sedangkan saat ini kita lagi dengerin single darinya Febinda Tito dengan judul Mati Rasa. Mudah-mudahan untuk kamu semua ya, untuk Anda semua di rumah, jangan ada yang mati rasa karena cukup bahaya kalau sudah mati rasa. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Melabu. Nanti informasi akan kita hadirkan ke ruang simak Anda. Mari kita dengarkan dulu single dari Faminda.

siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: go.
1: Ini bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Kam, kulihat C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, seperti yang sudah Tina informasikan, kami akan berbagi informasi ke ruang dengar Anda. Informasi terikut kita hadirkan dari Blank PD. Ini terbitan rri.co.id. dari Blank PD diberitakan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Abdia menyambut kepulangan sebanyak 92 jamaah haji di Pendopo Bupati Abdia pada Minggu 28 Juni 2026. Prosesi penyambutan berlangsung khidmat dan penuh haru dengan kehadiran keluarga yang telah lama menantikan kepulangan para tamu Allah tersebut usai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Sebagai bentuk rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan selamat, pemerintah Kabupaten Abdia menggelar prosesi pesijuk, tradisi adat Aceh yang melambangkan doa, keberkahan, dan ungkapan syukur. Dan pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Sekda Abdia Rahwadi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jamaah haji atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Aceh Barat Daya. Rahmadi juga menyampaikan bahwa pemerintah memahami kerinduan yang dirasakan para jamaah maupun keluarga yang telah lama menunggu kepulangan mereka. Karena itu, prosesi penyambutan dibuat sesingkat mungkin agar jamaah dapat segera berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Abdia berharap seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan membawa nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Itu dia informasi yang dapat kami hadirkan langsung dari Abdia. Dan informasi lainnya nanti akan kita bagikan lagi ke ruang dengar Anda setelah kita dengarkan beberapa single lainnya dan juga hiburan lagu musik dan informasi.
0: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.

Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.

0: Baik, peringat di mana saja Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti program Habagetanyo. Tetaplah bersama kami, kita dengarkan berita dalam bahasa Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mengenai ya, mubahagi Aceh darah mutua, merempe danyo dalam berita bahasa Aceh dengan John Nehru Satria, Niba Uronyo, Urat Sabtu, 28 Juni 2026. Bupati Aceh Barat Termezi SBMM mengukuhkan penitia penyelenggara peringatan tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam tabuh prosesi yang berlangsung di Aula Bapen. Dalam sambutan, Bupati Termedi ditegaskan bahwa pengukuhan panitia merupakan momentum penting untuk getatukan semangat dan komitmen seluruh pihak dalam mempersiapkan rangkaian kegiatan peringatan Uro Kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi agenda tahun penuh makna. Kepegahan peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, tapi menjadi refleksi mandum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus membangkitkan semangat perjuangan dalam patuh kemerdekaan melalui karya dan pengabdian bagi kemajuan bangsa serta daerah. Momentumnya harus menjadi pengingat bagi mandum pihak untuk terus dilanjutkan semangat juang para pahlawan dengan gejuk kontribusi yang gerd bagi pembangunan Aceh Barat dan Indonesia, pegah Bupati Termedi. Dijelaskan pemerintah Aceh Barat kagak bentuk panitia penyelenggara rat keputusan Bupati sebagai bentuk komitmen agar seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-8TA jut dilaksana secara terencana, terkoordinasi dan sukses. Bupati gajak seluruh jajaran pemerintah mulai dari SKPK, pemerintah kecamatan, pemerintah gampung, TNI, Polri hingga seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama getemarakan bulan kemerdekaan. Dihimbau agar mulai tak Agustus 2026 seluruh kantor rumah dan fasilitas umum kekibarkan bendera merah putih, dihias gapura, kepatang umbul-umbul serta berbagai atribut kemerdekaan lainnya sehingga suasana peringatan HUT RI ke-8TA Republik Indonesia dirasakan di seluruh wilayah Aceh Barat. Dengan kebersamaan, seluruh elemen masyarakat berharap peringatan HUT ke-8TA kemerdekaan RI-nya menjadi berlangsung semarak khidmat serta semakin bertegar rasa persatuan nasionalisme dan cinta tanah air di Kabupaten Aceh Barat. Habalain. Dejak Aceh Jaya, harapan para nelayan di Aceh Jaya untuk melaut dengan lebih aman dan terarah mulai terwujud tila 22 buah unit alat bantu navigasi berupa GPS Garmin disalurkan bak kelompok nelayan Batik Merah sehingga bentuk dukungannya peningkatan keselamatan dan produktivitas nelayan dan merupakan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh Henry Mulyana, anggota DPRA dari daerah pemilihan Dapil 10 Aceh yang selamanya dikenal aktif mendorong program-program pemberdayaan masyarakat di pesisir. Bagi nelayan, GPS bukan sekadar alat penunjuk arah, perangkat yang menjadi penuntun di tengah laut luas, bantu tentukan titik drop ungkut, dihindari tetat di laut serta tingkatkan keselamatan tengah menghadapi cuaca yang hana mutente lagi gelombang rayu badai raya. Panglima Laut Luk Kuala Daya Sajali gesampokan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian dijuk bak para nelayan di wilayah Aceh Jaya. Adenan seluruh nelayan gepegah terima kasih bak Henry Mulyana, anggota DPRA Praksi Partai Aceh Dapil Tifluh yang gagal bantu para nelayan melalui bantuan GPS cerminan. Bantuan sangat dibutuhkan dan juga manfaat yang paling raya bagi aktivitas nelayan di laut. Diharapkan perhatian terhadap masyarakat nelayan kah berlanjut agar kesejahteraan mereka semakin bertingkat. Menurutnya, dukungan terhadap sektor perikanan bukan hanya membantu para pencari nafkah di laut tetapi juga ikut bertegak ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Kedaran tua, anu dilihat baronya kalau betul baik
2: kanal informasi dan inspirasi
1: dalam berita bahasa Aceh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Iya baik, pendengar di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita baru saja mengikuti program Haba Getanyo. Dan sekarang masuk di sesi selanjutnya, masih di sesi Haba Getanyo, namun di program Lagu Aceh ya. Lagu-lagu Aceh akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena nanti pada pukul 13 kita akan hadirkan Lintas Siang ya, produksi informasi berita yang ada di Aceh Barat akan kita hadirkan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di program Lintas Siang. Dan kami informasikan juga untuk informasi sholat zuhur hari ini dapat kita kerjakan nanti pada pukul berapa, kita cek dulu ya di daftar acara hari ini. Hari ini kita mengerjakan sholat zuhurnya pada pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Namun saat ini kita hadirkan dulu lagu-lagu dari Tano Rencong dari Aceh, yaitu kita awali dengan single dari nya Lambate ya, single dari Riva Zulka featuring Ceki Irwanda. Inilah lagu Aceh kami hadirkan untuk Anda di program Aceh Getanyo.

bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang, seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama, melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara, karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Ganasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari hamparan sawah yang hijau, dari jalan kecil yang menghubungkan harapan, dari desa Indonesia dibangun. Program Astacita yang diusung oleh Prabowo Subianto bukan sekedar visi besar di atas kertas. Ia hadir menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat desa. Karena sejatinya, kekuatan Indonesia dimulai dari desa.

0: Selama bertahun-tahun, desa menjadi tulang punggung negeri. Namun, tak sedikit desa yang masih berjuang dengan keterbatasan akses jalan, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
1: Kalau jalan bagus, hasil kebun kami bisa cepat dibawa ke kota.
2: Anak-anak di sini butuh sekolah yang layak dan guru yang cukup.
0: Harapan-harapan ini kini dijawab melalui pendekatan pembangunan berbasis desa dalam Asta Cita. Menguatkan ekonomi rakyat dari bawah, memperbaiki layanan dasar, dan memastikan pemerataan. Asta Cita bukan hanya jargon. Ia diterjemahkan dalam program nyata pembangunan infrastruktur desa, penguatan UMKM, ketahanan pangan, hingga digitalisasi pelayanan publik.
3: Kini di salah satu desa di Aceh Barat, jalan yang dulunya berlumpur telah berubah menjadi akses yang layak. Aktivitas ekonomi pun meningkat.
4: Sekarang kami lebih mudah jual hasil panen. Harga juga lebih bagus karena distribusi lancar.
0: Tak hanya itu, program ketahanan pangan juga mendorong desa menjadi mandiri dari pertanian hingga peternakan. Semua diperkuat.
5: Dulu kami jual seadanya, sekarang sudah dibantu pemasaran digital.
0: Transformasi ini menunjukkan bahwa pembangunan dari desa bukan sekedar wacana, tetapi gerakan nyata menuju Indonesia yang lebih merata. Namun, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Koordinasi antar pihak, pengawasan anggaran, hingga partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan.
2: Program ini bagus, tapi perlu pengawalan bersama agar tepat sasaran.
0: Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi fondasi yang penting dalam memastikan Asta Cita benar-benar dirasakan hingga ke pelosok negeri. Dari desa, harapan itu tumbuh. Dari desa, ekonomi bergerak. Dan dari desa pula, Indonesia berdiri kokoh. Asta Cita mengajarkan satu hal, bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang kota besar, tetapi tentang memastikan setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Karena ketika desa kuat, Indonesia pun hebat. Dari desa untuk Indonesia.

Yaitu influenza. Influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza: sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Melabuh pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita break dulu untuk semua aktivitas karena berhubung sudah tiba saatnya bagi kita kaum muslimin yang berada di kota Melabuh maupun sekitaran dengannya untuk menjalankan ibadah sholat fardhu zuhur. Mudah-mudahan amal ibadah sholat fardhu zuhur yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa dapat menjadi kesialan bagi yang bukan pelakunya. Apabila ia menjelek-jelekan pelakunya, ia bakal ketularan atau terkena cobaan itu. Apabila ia mengumpatnya, ia berdosa. Dan apabila ia membiarkannya, berarti ia ikut terlibat berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan dosa dapat membawa kesialan bagi orang lain. Maksudnya, akibatnya bisa menimpa orang lain yang bukan pelakunya. Apabila kita hanya menjelek-jelekannya saja tanpa ada upaya untuk menghentikannya, kita malah bisa terkena cobaan dari akibat perbuatan dosa itu. Apabila kita mengumpatnya, kita malah berdosa. Karena yang demikian itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah. Dan apabila kita membiarkannya, maka secara tidak langsung kita ikut terlibat karena perbuatan dosa-dosa tersebut makin merajalela. Oleh karena itu, yang dibutuhkan menghadapi perbuatan dosa adalah menasehati dan mencegahnya semaksimal mungkin, bukan menjelekannya

Baik pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mabuh ya. Untuk kita semua yang sudah mengerjakan sholat fardu zuhurnya, mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti program selanjutnya di Lintas Siang Produksi RRI Mabuh.

Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia melawat dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh lakukan edukasi kesehatan ibu hamil dalam rangka persiapan Jamboree Nasional ke-12 tahun 2026. Tim Korda Aceh tinjau lokasi pemantapan kesenian Rapai Pramuka Aceh Barat.
1: Ingin mengajak masyarakat sebetulnya, memotivasi masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian
2: poin tuntutan dari kami tidak banyak, cuma satu, cabut izin pertambangan dari Bintu Batu. Jangan ada pertambangan apapun di Bintu Batu, apalagi dalam bentuk skala besar.
3: Melalui kegiatan tersebut sehingga masyarakat diberikan pemahaman terkait program yang dijalankan, sekaligus menjadi wadah untuk menerima masukan dan saran dari berbagai unsur masyarakat.
0: Ya, inilah berita selengkapnya bersama saya Tina Agustina. Kami awali dengan berita pertama. Pemirsa, dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh lakukan pengabdian kepada masyarakat atau PKM dengan edukasi kesehatan ibu hamil di Desa Suakribe, Kecamatan Juang Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kemenkes Aceh melakukan kegiatan sosialisasi pada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang bertajuk pelaksanaan hipnografida bagi ibu hamil. Kegiatan tersebut bertempat di Kampung Suaribe, Kecamatan Juang Palawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan melibatkan bidan, kader, dan seluruh ibu hamil di kampung itu. Ketua tim PKM Evi Jahara mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan edukasi kesehatan, tetapi juga menjadi implementasi dari hasil penelitian dosen yang dapat diterapkan langsung ke pada masyarakat. Hipnografida merupakan salah satu pendekatan yang dapat membantu ibu hamil mencapai kondisi yang lebih rileks, tenang, dan nyaman selama kehamilan. Dengan latihan edukasi tersebut, agar ibu hamil diharapkan mampu mengelola kecemasan, meningkatkan ketenangan batin, dan membangun pengalaman kehamilan yang lebih positif. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membekali ibu-ibu hamil dengan keterampilan praktis yang dapat dipraktikkan secara mandiri. Melalui kegiatan PKM tersebut, terbangunnya sinergi yang semakin kuat antara perguruan tinggi, tenaga kesehatan, pemerintah kampung, kader, dan masyarakat dalam mendukung kesehatan ibu hamil. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar dan pemirsa, pelaku usaha mikro kecil menengah di Aceh Barat apresiasi pada pemerintah

0: Kabupaten Aceh Barat atas tersenggaranya kegiatan Car Free Day. Hal tersebut disampaikan salah seorang pelaku UMKM Cutnya Zakiah yang membuka lapaknya di lokasi Car Free Day. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kabupaten Aceh Barat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat atas terselenggarakannya kembali kegiatan Car Free Day. Hal itu disampaikan oleh Cutnya Zakiah, salah seorang pelaku UMKM yang membuka lapaknya di lokasi Car Free Day Minggu pagi.
2: Terima kasih juga kepada pemerintah Aceh Barat yang telah mengadakan Car Free Day, yang dimana sangat membantu para UMKM yang ada di Melabu.
1: Ia mengatakan bahwa dengan adanya Car Free Day ini memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk dapat berkembang dan meraih omset yang tinggi. Selain itu, menurutnya kegiatan Car Free Day ini juga dapat menjadi wadah bagi UMKM-UMKM baru yang belum mampu menyewa lapak untuk tetap dapat mempromosikan produknya di lokasi Car Free Day tersebut. Zakiah juga menyebutkan bahwa dirinya terus memanfaatkan kegiatan Car Free Day tersebut untuk mempromosikan berbagai produk baru dari usahanya. Lebih lanjut, ia juga menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mengendalikan sampah plastik dengan mengajak konsumennya untuk menikmati makanan di lapaknya langsung atau dapat membuang sampah ke tempatnya jika makanan yang dibeli tersebut dibungkus plastik. Selain Zakiah, terdapat 200 pelaku UMKM lain yang juga membuka lapaknya pada kegiatan Car Free Day tersebut. Selain pelaku UMKM, Car Free Day juga menghadirkan sejumlah stand dari berbagai kantor dinas di Kabupaten Aceh Barat serta sejumlah hadiah menarik yang disponsori oleh Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Acara itu juga dihadiri ribuan masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pemirsa, dalam rangka persiapan Jamboree Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta, tim Korda Aceh melakukan peninjauan latihan pemantapan kesenian Rapai Pramuka Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Ketua Daerah Korda Gerakan Pramuka Aceh yang dipimpin Ketua Harian Korda Aceh Jufri Effendi melakukan peninjauan langsung terhadap latihan pemantapan pentas seni Rapai Geleng Kuntingan Pramuka Aceh Barat di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten itu. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan tim seni Aceh Barat yang akan mewakili Aceh pada Jamboree Nasional Gerakan Pramuka 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta yang akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 Agustus 2026. Ketua Harian Korda Aceh Jufri Effendi mengatakan dengan adanya persiapan dilakukan secara serius sehingga untuk memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Aceh Barat dan Provinsi Aceh.
5: Yang pertama, tujuan kemarin adalah untuk mengobservasi. Mengobservasi kesiapan Aceh Barat untuk tampil pada pentas seni di panggung utama. Di panggung utama pagelaran Jamboree Nasional 12 2026. Mewakili Aceh, ya tidak ada kabupaten atau kota lain yang kita tunjuk khusus untuk mewakili Aceh selain Aceh Barat. Nah, jadi untuk ini perlu kami punya keyakinan bahwa Aceh Barat siap tampil karena akan ditonton puluhan ribu dan mewakili Aceh. Jadi kita tidak main-main, ya, kalau berarti Aceh Barat yang menyatakan sudah siap, kita tunjuk dan kami percaya Aceh Barat itu akan tampil dengan baik dan memuaskan dengan approach dari penonton nantinya tanggal 15 Agustus 2026 di Cibubur, Jakarta.
4: Melalui latihan yang berkesinambungan dan dukungan dari Korda Aceh, diharapkan kontingen Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat, mampu menampilkan seni budaya daerah dengan penuh percaya diri, serta menjadi salah satu penampilan yang membanggakan pada ajang Jamboree Nasional Gerakan Pramuka 2026 di Cibubur. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Ya, kita beralih ke berita terakhir. Pemirsa dan pendengar, Bupati Aceh Barat melaksanakan kegiatan berkantor sehari di Desa Blang Dalam, Kecamatan Koi 16, Kabupaten Aceh Barat pada Senin 29 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kepala SKPK, Perkopimda dan Kecik dalam Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan bahwa pelaksanaan berkantor sehari dan pelantikan pejabat di desa sebagai bentuk transparansi agar masyarakat mengetahui proses pelantikan pejabat tersebut. Pada kegiatan tersebut, Bupati Aceh Barat juga melaksanakan sejumlah agenda rangkaian kegiatan, yaitu pelantikan pejabat Excellent 2, 3, dan Excellent 4, serta pejabat fungsional di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 9 pejabat Excellent 2, pejabat Excellent 3, 2 pejabat Excellent 4, fungsional pertama 38 orang dan PLT Excellent 3. Sebanyak 8 jabatan dilantik pada kegiatan tersebut. Dan pada kegiatan itu juga turut diserahkan sebanyak 7 SK pelaksanaan tugas di berbagai jabatan.

0: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Siang edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Saya Tina Agustina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi FM 97 MHz.

Baik, pendengar mana saja Anda berada, itu dia selesai kita ikuti lintas siang ya. Kami hadirkan lagu Dandut untuk Anda di sesi Pro Dandut, Dandut ala kita. Dan selamat siang untuk Anda semua ya, yang sedang menikmati suasana istirahatnya bersama orang-orang yang Anda cintai. Kami ucapkan selamat siang, mudah-mudahan siang ini ya Anda semua sehat. Dan yang sedang disibukkan kembali dengan aktivitasnya setelah beristirahat sebentar, mudah-mudahan lagu-lagu Dandut ini bisa menghibur suasana siang Anda ya. Nah, Tina juga akan hadirkan beberapa single sebelum nantinya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat baru kita akan buka request. Ini kita tidak buka request dulu, kita hadirkan dulu lagu-lagu Dandut di sesi Dandut adalah kita. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: RRI Malabo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali ya untuk siang ini kembali bersama Dharma yang bertugas menemani Anda. Dan bertepatan ya untuk hari ini kita sudah di penghujung bulan Juni, bertepatan di 29 Juni tahun 2026. Apa kabar Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang mana tadinya Anda sudah bersama siapa? Ada Tina ya, tadinya ada Tina Agustina sudah menemani Anda, dan untuk saat ini Dharma bersama Anda sampai nanti ke pukul berapa maunya pendengar? Ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, untuk Anda dimanapun berada, terima kasih Anda selalu setia bersama program A1 Radio Republik Indonesia Malabo. Dan nantinya juga jangan Anda lewatkan, untuk kami akan hadirkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat bincang-bincang kita di ruang UMKM ya. Jadi ada UMKM bicara, nantinya kita akan hadirkan untuk Anda itu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, apa sih topik menarik yang kami hadirkan? Nah, tentunya kami akan hadirkan nanti salah satu owner yang punya usaha UMKM, rahasia larisnya mie abadi seblak prasmanan. Tentunya bersama Dharma sebagai presenter, ada owner nanti, ada Bu Yanti, owner mie abadi seblak prasmanan. Nah, untuk pendengar, untuk Anda bukan hanya bisa mendengarkan saja, tapi Anda juga bisa menonton ya, Anda bisa ikuti, saksikan pendengar ya nanti di live YouTube-nya RRI Malabo. Jadi kalian tuh biar tahu di mana sih usaha yang namanya mie abadi seblak prasmanan ini gitu. Tapi kalau untuk rasa ya pendengar ya, sedikit nih dan membocorin aja. Harganya murah ya kan. Terus tempatnya itu sederhana, tapi walaupun sederhana adem gitu. Soalnya dikelilingi tuh, di kiri kanannya tuh ada sawah gitu ya. Terus depannya ada salah satu sekolah. Dharma lupa nih SMP berapa, tapi nanti kita langsung aja nanya ya. Kalau untuk rasanya Dharma, rasanya Masya Allah Tabarakallah. Kalau seperti itu gimana tuh rasanya, udah kebayang kan? Nah, rasanya tuh gak kalah lah dengan Mimi Bintang 5. Beneran kok, soalnya Dharma udah makan ya, udah Dharma cicipi baik itu mie maupun juga seblak. Pokoknya kalau kita udah makan tuh nagih. Ini aja Dharma ngobrol-ngobrol rasanya udah maunya tuh manjain lidah lagi tuh kesana. Kemana? Ke mie abadi seblak prasmanan. Makanya nanti ya, kita RRI ini tentunya ini program nasional, kita mendukung pelaku usaha UMKM. Jadi bagi Anda yang punya usaha UMKM tuh, Anda tuh gak usah segan-segan ya, Anda gak usah sungkan-sungkan. Boleh Anda kasih tahu bahwasanya mungkin di mana ada buka usaha. Insya Allah nanti kalau misalkan bisa berhadir ke RRI, ya kita akan kasih ruang, kita kasih kesempatan untuk mempromosikan usaha UMKM Anda, atau juga di sini Anda bisa sharing seperti apa perjalanan ya dari satu usaha, apalagi di tengah hari ini sama-sama ini berlomba, tapi berlomba dalam artian dalam hal yang positif ya, berlomba-lomba membuka usaha UMKM, dan tentunya bagaimana mempertahankan cita rasa, bagaimana tentunya sistem penjualan sehingga banyak orang tahu gitu ya. Nah, banyak trik-trik yang mungkin bisa Anda bagikan untuk barangkali nanti ada pendengar atau nanti pemirsa yang nonton ya nantinya yang akan memulai usaha UMKM. Maka dari itu dengarkan program UMKM Bicara di setiap hari Senin dari pukul 15 sampai ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, kita dengarkan lagi ya. Kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tuh, ada yang mau ikutan ya dangdut ya? Udah gak sabaran ya? Untuk program request ya dangdut. Dharma dangdutan dong, Dharma dangdutan ya. Aduh, boleh. Mau dangdut nih, kalau mau dangdut boleh. Iya, dangdutan ya. Dangdutan. Jangan lupa passwordnya ya. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Baik. Untuk pendengar dimanapun berada, sembari menunggu Anda yang nantinya bergabung ya. Wah, ada Pak Rahmat nih di Riau. Wah, jauh nih. Di sini tuh tersave Pak Rahmat di Riau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pak Rahmat, benar di Riau Pak Rahmat?
1: Iya, benar di Riau. Ini pakai parabola nih. Tadi malam saya hubung Pak Reno, masuk-masuk.
0: Oh iya. Itu tadi malam, Pak?
1: Gimana?
0: Tadi malam?
1: Tadi malam, 10 kali ada saya hubungi, nggak masuk-masuk.
0: Oh, ke nomor ini?
1: Iya, ke nomor ini.
0: Kok bisa ya? Mungkin jaringan kali, Pak, ya?
1: Mungkin juga, karena di Riau tadi malam mendung.
0: Tapi masuk ya, waktu ditelepon masuk ya?
1: Enggak masuk.
0: Oh, berarti ini nih, lupa ini nih kali. Low bed kali, Pak. Maaf ya, Pak Rahmat ya.
1: Iya.
0: Tapi hari ini bisa masuk di program kita ya, program Prudangdut.
1: Alhamdulillah masuk.
0: Alhamdulillah, baik. Gimana cuaca Riau, Pak Rahmat?
1: Riau sekarang cerah.
0: Cerah?
1: Ya.
0: Cerah lagi musim kemarau?
1: Enggak, kadang-kadang nanti jam-jam 2 malam hujan.
0: Iya, baik. Tapi di sana nggak ada kebakaran lahan ya?
1: Oh, nggak ada.
0: Nggak ada, alhamdulillah ya kan?
1: Ya. Baik. Di Labung, gimana?
0: Alhamdulillah kondisinya, cuacanya manja, Pak. Cuaca manja, Bapak pasti tahu kan, ketebak gitu. Maksudnya manjanya itu nggak terlalu panas gitu kan ya, cuacanya. Baik, Bapak mau request lagu apa di program Pro Dangdut?
1: Terbujur bangkai.
0: Sebujur bangkai? Terbujur.
1: Dari Roma Irama.
0: Roma Irama ya Pak ya. Nah lagunya untuk siapa nih Pak?
1: Untuk teman saya di Melabuh, tapi dulu pernah saya hubungi juga, tapi sekarang udah nggak aktif. Dari nomornya kemana? Kurasa entah. Udah pindah ke Jakarta deh kurasa.
0: Oh siapa temennya Pak? Dulu di mana di Melabuh?
1: Di Melabuh dulu di apa ini? Di Pendoru dia.
0: Iya. Oh gitu.
1: Sekarang saya hubungi nomornya, udah aktif lagi.
0: Oh gitu. Oh jadi dulu Bapak di sini ya?
1: Iya.
0: Iya, Bapak mau lagunya sebujur bangkai ini lagunya dari Roma ya?
1: Dari Roma.
0: Dari Roma, baik. Bapak nanti kita putarin lagunya ya.
1: Ya oke.
0: Iya. Makasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Rahmat di Riau, penelpon pertama di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang mana saat ini pukul 13.55 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kita langsung saja ya, kita dengarkan dulu nih permintaan dari Pak Rahmat. Ada lagu Sebujur Bangkai.

0: Ya, dan kita lanjut kembali. Terima penelpon, ada Ibu Mia di Swadaya, Melabu Aceh Barat. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, Ibu Mia di Swadaya, benar Ibu?
1: Ya,
0: iya.
1: Dharma ya, udah lama ya,
0: gak ada request ya. Iya, udah lama ya Bu ya.
1: Ya.
0: Tapi sehat ya Bu.
1: Ya, Dharma sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya.
0: Baik, Ibu untuk siang ini mau request lagu apa?
1: Lagu Terbayang-Bayang dari Ornas Sutra.
0: Aduh.
1: Terbayang-Bayang untuk Dharma. Udah zaman-zaman kok nggak pernah dengar suaranya.
0: Aduh Ibu, terima kasih.
1: Ibu ingin kepingin kali mau ketemu Madarma, tapi ya nggak sempat-sempat Ibu ke sana.
0: Boleh Bu, kapan Ibu mau ketemu? Atau mungkin nanti kalau Dharma ada di seputaran Swadaya, Dharma telepon Ibu, kita ngopi-ngopi bareng.
1: Iya.
0: Ibu di Swadaya di mananya Ibu?
1: Di sini di Jalan Swadaya ada lorong ini, lorong Samsat. Tahu lorong Samsat tempat?
0: Oh, lorong iya Jalan Samsat.
1: Jadi kan
0: ya.
1: Ada lorong satu lagi. Masuk terus situ. Ada pintunya coklat.
0: Baik.
1: Itu aja masuk ya.
0: Ibu Mia ya. Boleh-boleh Bu. Nanti
1: kita kan dekat gitu.
0: Iya Bu, benar, kita dekat. Betul-betul. Iya. Iya Ibu. Insya Allah ya Bu, nanti kalau Dharma ada ke sana nanti Dharma mampir. Kita kan tetanggaan ya Bu.
1: Iya, iya.
0: Enggak jauh. Ya. Tinggal nyebrang udah nyampe rumah Dharma juga. Iya. Ibu, ya. Ini untuk lagunya tadi Terbayang-Bayang ya.
1: Iya.
0: Terbayang-Bayang, baik. Ibu
1: Terbayang-Bayang.
0: Iya, Terbayang-Bayang.
1: Dari Ornas Sutra.
0: Iya.
1: Ibu ini teringat Terbayang-Bayang masa lalu dulu ya.
0: Iya nggak apa-apa, boleh Ibu, boleh cerita sedikit. Kan semua orang tuh setiap pilih lagu pasti punya ini ya, punya kenangan tersendiri tentunya kan. Ibu ya tadi request pasti punya kenangan, gimana Ibu dulu mungkin gimana waktu gimana gitu ya, masih muda-muda dulu ketemu bapak kali, gimana tuh Bu?
1: Nanti ke waktu Jumat malam Sabtu, Dharma ini ya, nyanyi ya. Iya, ada satu kali Ibu dengar waktu itu, ini duet dengan Bung Reno.
0: Iya, pernah.
1: Iya, nanti Jumat depan nanti ya.
0: Insya Allah Ibu, kalau ada umur ya, nanti malam-malam main ke sini nyanyi. Dharma nyanyi nih. Bareng Ibu ya, kita sama-sama nyanyi.
1: Ada suaranya.
0: Sama Ibu juga bagus. Ibu coba sedikit lah Bu, lagu Terbayang-Bayang Ornas Sutra. Dharma pingin dengar nih suara Ibu.
1: Ya. Enggak bisa. Ibu kan bisa nyanyi. Ibu kan udah tua,
0: suaranya ya kan? Suara Dharma Ibu masih bagus. Muda. Ibu masih bagus suaranya.
1: Janganlah tua-tua keladi, nanti makin tua makin jadi.
0: Aduh, benar-benar itu Ibu.
1: Iya kan?
0: Yang penting Ibu sehat-sehat ya.
1: Iya, Dharma juga ya.
0: Amin Ibu, saling mendoakan ya Bu.
1: Iya.
0: Baik, Ibu terima kasih ya, nanti Dharma putar lagunya
1: udah sampai
0: ya.
1: Sini aja ya.
0: Baik
1: nanti
0: Ibu.
1: Nanti marah orang, nanti masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mia di Swadaya, salam sehat untuk Bu Mia ya, sekeluarga dan yang pastinya tetangga Dharma juga ya. Yang namanya kalau ya gimana nggak tetangga ya pendengar ya, itu bisa lewat mana tuh? Kan kantor Samsat tadi kata Ibu ya. Sekarang kan bisa tembusnya itu ke ya Swadaya, tembusnya itu ke Gajah Mada ya. Nah, yang pastinya sehat-sehat buat Ibu Mia sekeluarga. Insya Allah nanti kalau ada waktu, ada kesempatan ya, Dharma soan ke sana ya. Baik, untuk pendengar dimanapun berada, tetap di program Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita.

0: pendengar dimanapun Anda berada. Itu tadi ada Bu Mia di swadaya. Sudah terhibur kiranya Bu Mia dengan kenangan indah ya. Lagu sesuai ini permintaan Bu Mia yang berjudul Terbayang-bayang. Waduh ya, terbayang-bayang. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini. Selamat siang juga untuk semuanya. Buatnya seseorang juga ya, Dharma Sapa yang baru selesai dinas nih. Iya, baik ya, selamat siang buatnya Bung AR. Salam sehat, terima kasih. Ternyata lagi dengerin ya, lagi monitor RR ini sambil sambil driver. Baik ya, dengerin RRI di mobil. Waduh, makasih. Hati-hati ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini masih kita sapa nih. Ada Mak Cik di Pasi Aceh. Lama tak bersua nih Mak Cik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, Mak Ci, mohon maaf, bisa dikecilkan volume radionya, Mak Ci?
1: Boleh.
0: Iya, ini Mak Ci kecilkan dulu nih volume suara radionya biar nggak feedback.
1: Sudah.
0: Mak Ci, apa kabar? Masya Allah.
1: Kabar baik.
0: Sekian purnama.
1: Darmanya aja yang nggak pernah ini. Kebetulan Mak Ci setiap hari.
0: Oh iya.
1: Iya, sama Reno, Hendy, Emma,
0: Maiza.
1: Maiza ya. Hanya kemarin yang pre Mak Ci, nggak mau masuk.
0: Oh ya, iya. Terima kasih Mak Ci ya, udah setia iya. Dengan program Mas Satu. Baik, iya. Mak Ci, untuk hari ini pilih request lagu apa?
1: Lagunya? Apa ya?
0: Apa?
1: Itu Melodi aja lah.
0: Hah?
1: Melodi.
0: Melodi?
1: Ya.
0: Melodi, siapa penyanyinya nih Mak Ci?
1: Melodi, melodi, melodi, cinta. Itu Roma Irama kan?
0: Oh, Roma Irama tadi kita udah puterin, Mak Ci. Yang lain ya.
1: Yang lain apa? Kang Mas aja lah.
0: Kang Mas. Siang Kang Mas dinas, malam juga dinas. Kapan waktunya untuk siapa, Mak Ci?
1: Untuk Pak
0: Cik. Untuk saya. Aduh Mak Ci, Mak Ci. Masya Allah Mak Ci sehat ya. Pak Ci sehat ya.
1: Alhamdulillah sekarang udah lumayan lah. Daripada kemarin-kemarin kan.
0: Iya. Nanti kita puterin lagunya tuh Mak Ci ya.
1: Iyalah, tuh Pak Ciknya ada menunggu tuh.
0: Iya Pak Cik, ngopi-ngopi dulu Pak Cik ya. Ngopi-ngopi.
1: Nggak bisa minum kopi sekarang.
0: Oh, udah nggak bisa minum kopi, nggak apa-apa.
1: Udah ini, udah teratur makanannya sekarang Pak Cik Dharma.
0: Iya, yang penting sehat ya.
1: Iya, amin.
0: Sehat, insya Allah kapan ada waktu main ke RRI.
1: Amin, itulah udah lama nggak pergi.
0: Iya, nggak apa-apa. Yang penting sehat-sehat Mak Cik ya. Yang penting sehat-sehat, Dharma doakan Mak Ci, Pak Ci sehat-sehat, selalu rukun. Tua-tua seperti ini adem lihatnya, karena setia ya.
1: Ya, enggak boleh lah ribut-ribut, kita iya. Udah tua malu lah sama orang.
0: Benar-benar, jadi lagunya gimana Mak Ci? Siang Kang Mas kerja.
1: Ya udahlah, Dharma aja lah laguin.
0: Nggak usah lah Mak Ci, kita dengerin Evita Mala aja ya. Buat Mak Ci sehat-sehat ya. Salam-salamnya buat siapa nih? Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk satu, pertama untuk Pak Cik minta sehat-sehat. Untuk Dharma, untuk Bung Reno.
0: Amin.
1: Untuk Andy, untuk Mama Reno kan.
0: Iya benar.
1: Untuk Pak Sana, pokoknya untuk semua-semua lah tanpa kecuali.
0: Amin, amin.
1: Iya, kalau semua-semuanya nanti lama, sayang orang belakang tuh. Dharma, kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, Mak Ci. Makasih, Mak Ci.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ci di Pasi Aceh lagunya Kang Mas ya. Kang Mas, baik. Untuk Maci, Pak Ci, salam kompak selalu dan salam sehat. Kita dengerin aja lagunya. Jadi Dharma itu satu penelpon, satu lagu. Ya, ini dia. Untuk pendengar semua, jangan kemana-mana, tetap di program Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo, mengudara pada frekuensi 97 FM. Dan pendengar, untuk saat ini kita masih bersama di program Pro Dangdut, yang mana dangdut adalah kita. Baik, kita kembali sapa ada Bang Odon ya di seputaran kabel. Kampung belakang. Assalamualaikum Bang Odon.
2: Waalaikumsalam Bu Emma.
1: Iya, Dharma yang bertugas. Iya, halo.
2: Yo.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat nih.
1: Iya, syukurlah. Dharma doakan semua nih warga kabel sehat-sehat ya.
2: Ya, sama juga kayak Mas saya juga.
1: Iya, insyaallah sehat. Iya, ini Bang Odon minta diputarin lagu apa?
2: Kerinduan aja lah.
1: Kerinduan, itu kerinduan dari Roma ya?
2: Jangan. Roma Irama kan udah. Yang bawanya Donalion aja lah.
1: Donalion.
2: Iya.
1: Gimana lagunya ya, Bang Odon?
2: Betapa hati rindu.
1: Asik.
2: Pada dirimu.
1: Lagu kerinduan siapa tadi penyanyinya?
2: Donna Leon
1: ya?
2: Ya.
1: Di cover kembali sama Donna Leon. Nanti Dharma puterin lagunya ya.
2: Oke Bu Emma.
1: Iya, terima kasih Bang Odon.
2: Sama-sama Bu Emma. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, ada Bang Odon ya. Langsung saja nih kita dengerin lagunya. Lagunya itu ada lagu Kerinduan ya. Ini dia, dan pendengar dimanapun berada, jangan kemana-mana, nanti Dharma akan kembali selepas satu lagu berikut ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan permintaan dari Bang Odon ya. Ada lagu Kerinduan, tapi tadi versinya yang sudah kita dengarkan dari Dona Leon. Baik, untuk saat ini ada Ina di Langung. Aduh, aduh, aduh ya. Kita sapa dulu nih Mbak yang satu ini nih. Assalamualaikum, Ina.
1: Waalaikumsalam, Kak Dharma.
0: Apa kabar?
1: Apa kabar, baik. Selalu menunggu Kak Dharma.
0: Aduh,
1: kemana
0: aduh.
1: Aja, Kak Dharma?
0: Masa kemana aja? Ada di mana-mana kok.
1: Kemana aja nih, ngapain?
0: Ada di RRI.
1: Oh, itu ya.
0: Iya, sehat-sehat ya Ina ya.
1: Iya, sehat-sehat orang sakit Kak Dharma.
0: Gak apa-apa, semangat.
1: Iya, semangat. Ina
0: Semangat.
1: selalu menunggu request dari Kak Dharma. Ina rindu sama Kak Dharma.
0: Masya Allah, tabarakallah. Iya, nanti mudah-mudahan next nanti kita ketemu ya, Dek.
1: Iya, Kak Dharma. Gak ada nih
0: Iya.
1: pantunnya Kak Dharma ya.
0: Pantun boleh. Tadi Kak Dharma mau nyuruh pantun kan. Sekian purnama Kak Dharma nggak on air kan. Terus
1: Iya, Kak
0: gimana
1: Dharma
0: ya?
1: nggak lupa kan?
0: Enggak. Kak Dharma
1: Iya,
0: mau dengar
1: sedikit
0: pantun.
1: aja ya.
0: Kak Dharma mau dengar pantun dari Ina.
1: Iya, buah
0: Iya.
1: duku, buah ubi, hatiku rindu terbawa mimpi.
0: Aduh, Kak Dharma gimana
1: Iya,
0: balasnya?
1: Apa?
0: Kak Dharma balas
1: Kadang
0: satu.
1: mau balas boleh juga.
0: Kak Dharma balas satu
1: Bisa,
0: ya. Kalau
1: iya boleh, coba.
0: kalau nggak nyambung jangan ketawa ya.
1: Iya. Iya, ketawa tuh biar nampak gigi.
0: Iya benar. Siapa bilang hujan tak basah?
1: Terus?
0: Sedangkan kambing lari juga. Siapa
1: Cakep.
0: bilang Ina dan pendengar Kak Dharma tuh nggak cinta sama pendengar semua?
1: Iya.
0: Ini contoh hari ini Kak Dharma hadir tentunya di program Request Pro
1: Oh,
0: Dangdut. Dangdut
1: iya,
0: adalah kita.
1: asik. Ya, selanjutnya ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lagunya
1: Terus,
0: apa?
1: ya, mimpi manis, Kak Dharma.
0: Mimpi manis. Boleh,
1: Iya,
0: boleh,
1: dari Dewi
0: boleh.
1: Persik.
0: Boleh,
1: Oh iya,
0: boleh.
1: Kak Dharma.
0: Ya.
1: Dulu kan ada yang nyalamin Kak Dharma nih,
0: Siap.
1: sama Bang John Heru juga sekalian.
0: Oh ya.
1: Kawannya mungkin ya.
0: Siapa?
1: Teringat nggak? Sama Bang Hasan tuh.
0: Bang Hasan.
1: Iya, dia sekarang dari Tangsel. Coba salamin sama Kak Dharma ya, sama Bang John Heru juga, bilang. Saya kasih tahu Bang Heru ya.
0: Iya, di mana Bang Hasan?
1: Di Tangsel sekarang.
0: Oh, Tangseh. Terima kasih Bang Hasan udah disampaikan salamnya insya Allah ya. Nanti
1: Iya.
0: disampaikan juga sama John ya.
1: Iya.
0: Lagunya Mimpi Manis ya, Ina.
1: Iya, mimpi manis.
0: Semoga ini mimpi manis.
1: Beraut wajah tampan
0: Asik.
1: sangat mempesona. Terus lanjut nanti ya.
0: Mimpiku, mimpi manis.
1: Iya.
0: Di balik gimana?
1: Nggak tahu lagi, makanya kita dengar nanti ya.
0: Iya, dengerin ya.
1: Iya.
0: Pokoknya untuk
1: Iya,
0: Ina semangat
1: semangat.
0: ya.
1: Iya, semangat. Buat Dharma
0: Iya.
1: juga gitu ya. Kalau pulang dia tiga Dharma ya.
0: Siap, adik Lon. Terima
1: Iya.
0: kasih.
1: Iya, gembong kreatif. Assalamualaikum, Kak Dharma.
0: Waalaikumsalam Ina. Baik, ada Ina di Langung ya. Buat Ina sehat-sehat selalu. Salam sayang nih dari Kak Dharma untuk Ina ya. Semoga next nanti kita bisa ketemu ya. Tetap semangat pokoknya buat Ina. Baik, kita dengarkan lagu permintaan dari Ina. Tadi kata Ina mimpi manis. Iya, mudah-mudahan Ina selalu mimpi manis ya. Ini dia untuk Ina.

0: pendengar dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Mimpi Manis ya, permintaan dari Ina di Langung. Ina, semoga Inanya happy ya untuk hari ini ya. Nah, pendengar dimanapun berada, ada saat ini ya, ada penelpon lagi. Ada Mak Tengoh Emma di Samatiga. Dan informasi waktu pukul 14 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Mak Tengoh.
1: Waalaikumsalam Dharma.
0: Iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pantun dong.
1: Enggak usah.
0: Aduh, Mak Tengoh pantun lah.
1: Iya, tadi enggak ada pantun, sekarang udah ada pantun ya.
0: Memang Dharma tuh mulai pantun tuh nunggu Ina dulu tadi.
1: Oke gitu.
0: Kalau udah dimulai satu berarti terus. Kutunggu-tunggu sampai nanti.
1: Boleh dong, pandan berduri-duri dan ubi bercabang lima. Udah lama Erma, saya dan Emma titik-titik RRI.
0: Iya.
1: Berapa purnama sudah lama Emma? Dharma enggak siaran.
0: Berapa purnama sudah Dharma enggak siaran ya?
1: Iya.
0: Berapa purnama ya, Mak Tengoh?
1: Purnama.
0: Iya. Baik, Mak Tengoh, untuk sore siang ya, masih siang ini. Siang ini Mak Tengoh untuk pilih lagu apa nih, mau request lagu apa?
1: Kalau Rindu Berat siapa yang bawa?
0: Nggak Rindu tahu Berat, aduh, Rindu Berat. Tiap hari ketemu lagi, udah ada teman di samping masih romantis deh. Camelia Malik.
1: Rindu Berat sama Dharma.
0: Aduh, aduh. Lagu Rindu Berat ya?
1: Iya. Makasih Dharma.
0: Sama-sama Mak Tengoh. Dharma puterin sama lagunya malam. Rindu Berat dari Camelia Malik ya.
1: Iya, boleh.
0: Mak Tengoh sehat-sehat nih. Ya, Tengoh juga sehat-sehat ya.
1: Iya, amin. Sama-sama Dharma juga sekeluarga ya.
0: Amin. Iya, Mak Tengoh.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk Mak Tengoh Emma, terima kasih sudah bergabung di Samatiga. Ada lagunya Rindu Berat. Gimana ya lagunya Rindu Berat? Gimana nih? Kalian bisa enggak lagunya Rindu Berat? Ayo, ada yang rindu berat ya. Kita dengerin yuk lagunya Rindu Berat. Ini dia dari Camelia Malik buat Mak Tengoh. Semoga bahagia selalu. Amin.

0: Baik ya untuk saat ini itu tadi kau cinta aku suka jadinya sama-sama asik kau rindu ku kangen jadinya satu sama gimana Mak Tengoh kalau sudah begini Mak Tengoh berpisah ku tak kuat. Iya, ada Mak Tengoh emang ya di sama tiga lagunya. Tadi udah Dharma puterin. Yuk, yang mana nih yang mau ikutan lagi? Monggo, monggo. Ada Pak Azmi di Pasi Jambu. Kak Azmi ya, maaf. Assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Azmi di Pasi Jambu, benar?
1: Iya, kadang-kadang nggak tahu sih sama kakak.
0: Yang mana nih kakak?
1: Kemarin kan kakak jumpa sama Dharma, itu kan kakak ngundang dua Dharma kan rame kali orangnya di tempat tuh, apa, saudara Mezat kan ada kenduri itu.
0: Oh, di tempat Mabit.
1: Ada kan di situ Dharma kan?
0: Ada.
1: Itu lagi sama kakak itu, kakak nggak ada ngomong, diam aja tengok Dharma.
0: Aduh kakak, kenapa Dharma nggak disapa kakak? Biar Dharma kenal kakak.
1: Iya, tahu sama Dharma kan. Lalu itu kerap kecil orang, nggak ada ngomong.
0: Oh gitu, iya kak. Makasih ya kak, minta maaf juga bukan nggak disapa, Dharma kena nggak... Mungkin kalau lihat, mungkin sering ketemu.
1: Orang kecil orang, cuman mau menjawabkannya. Orang ini kan datangnya rame-rame.
0: Gak apa-apa, Kak. Kemarin ada Dharma, ada Eci, ya. Ada Kak Novi.
1: Mega memang udah di situ dia, kan?
0: Betul, iya.
1: Ya, jadi apa nih di situ ya?
0: Iya, rumah keluarga, kan?
1: Iya, dia kan saudara sama Nelit.
0: Betul-betul. Baik.
1: Kak, ada sini lagi rumahnya.
0: Oh, kakak dekat-dekat situ.
1: Dekat rumah Abang Bedu.
0: Oh, dekat sama rumah Bedu. Iya.
1: Tahu kan Abang Bedu?
0: Tahu. Gimana enggak tahu sama-sama RRI.
1: Iya.
0: Iya, Kak.
1: Ma, ini mau Kakak minta lagu boleh?
0: Boleh.
1: Tapi enggak ada pantun ya hari ini ya.
0: Enggak pakai pantun ya, Kak? Kenapa?
1: Enggak ada.
0: Iya.
1: Boleh juga ya, Bunga Mawar, Bunga Melati. Daripada aku sendiri sendiri, aku gabung di RI.
0: Oh, tuh bagus. Bunga Mawar, Bunga Melati.
1: Lagu ya, Rena aja ya.
0: Apa lagunya?
1: Rena dari Muksin ya.
0: Rena. Lagu Rena.
1: Salamnya buat Dharma.
0: Makasih, Kak.
1: Iya, salam yang udah masuk tadi ya semua ya.
0: Iya.
1: Kalau Dharma kan pulangnya hati-hati nanti ya. Jangan tinjak kodok ya.
0: Amin.
1: Salam satu lagi ya buat anak itu ya di ujung petiha ya. Kalau marah jangan lama-lama lah ucapannya ya.
0: Aduh.
1: Cukup satu hari dua hari aja.
0: Jangan
1: aja,
0: tunggu ya. Lama-lama nanti lama-lama.
1: Udah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tadinya Kak Azmi di Pasi Jambu. Tuh katanya ada yang lagi marah-marah. Kalau marah-marah jangan lama-lama katanya. Boleh lah ya, kita dengerin aja langsung lagunya nih. Ada Ren.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dharma cukupkan sampai di sini, insya Allah kita bersua kembali besok ya. Nah tentunya besok mungkin bisa jadi dengan teman-teman yang lain gitu ya, untuk program request. Karena untuk program Pro Dangdut itu hadir dari di setiap hari dari pukul 14 sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Pak Rahmat di Riau, ada Ibu Mi di Swadaya, ada Makci di Pasir Aceh, Bang Odon di Kampung Belakang, ada Ina di Langung, Mak Tengoh, Emma di Samatiga, dan terakhir tadi ada Kak Azmi di Pasir Jambu. Terima kasih untuk pendengar semua dimanapun berada sudah bergabung. Salam kompak selalu dari Dharma yang bertugas untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda juga dapat dengarkan, dapat juga Anda tonton melalui live YouTube RRI Melaboh di program UMKM Bicara. Dengan topik hadir ya, nanti topik menarik yang hadir, rahasia larisnya mie abadi seblak prasmanan. Tetaplah bersama kami dan saatnya kita dengarkan di program Musik dan Informasi.
1: Channel informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu?

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini pukul 15 melintasi 11 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda ikuti di program UMKM Bicara ya, seperti yang telah kami informasikan tadi kepada Anda. Tetaplah bersama program A1 RRI Malabo dan selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan selutih berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk sore hari ini kita di program di UMKM Bicara ya. Jadi UMKM Bicara kita mengangkat topik menarik untuk di hari ini, rahasia larisnya mie abadi seblak prasmanan. Baiklah pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang mendengarkan kami, terima kasih, selamat sore. Dan untuk yang sedang menonton ya melalui live YouTube RRI Melabo, ini juga terima kasih. Dan yang mana kita juga sudah kedatangan owner dari mie abadi seblak prasmanan, yang tentunya juga di studio saat ini harumnya tuh bikin candu ya. Harumnya bikin candu. Ih, Dharma bisa aja deh. Iya, bikin candu, bikin ngiler ya kan. Nah, ada minuman, ada juga ini ada nanti dua sampel ya. Ada nanti seblaknya, ada mie juga. Aduh, pokoknya untuk lebih jauh apa sih, gimana rasanya, gimana bukanya, kapan, gimana trik larisnya. Nah, kita sapa dulu nih owner yang satu ini. Assalamualaikum Kak Yanti.
2: Salam Kak Dharma.
1: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik ya.
1: Iya, boleh dekat lagi enggak sama mic-nya? Oh, iya. Mic-nya boleh ke depan sedikit. Iya, Kak Yanti terima kasih sudah hadir. Diganggu nih sama RRI ya?
2: Oh, enggak. Senang malahnya.
1: Senang ya. Baik, RRI Melabo juga senang ya. Terima kasih buat Kak Yanti, owner dari Mie Abadi Seblak Prasmanan, sudah mau hadir ya di program UMKM. Yang mana pendengar dan juga pemirsa, untuk program UMKM ini adalah program yang selalu kita hadirkan di setiap minggu, tentunya dengan warna-warni pelaku usaha yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Jadi kita berbicara hari ini bukan hanya saja Kabupaten Aceh Barat. Jika memang pendengar mungkin ada di luar Aceh Barat juga ingin sharing, kami juga punya loh usaha UMKM, boleh ya. Nggak bisa ke studio, kita bisa melalui via Zoom ya kan. Nah, karena memang di sini juga selamat sore juga untuk tim kameramen kita juga untuk sore hari ini, ada Bung Fajar ya, terima kasih buat Bung Fajar, ada juga Bung Suka ya, Bung Suka Rahmat. Baik, untuk sore hari ini untuk Kak Yanti ini memang owner, ini singkat aja namanya Yanti gitu ya.
2: Yanti.
1: Baik, ini menarik sekali untuk sore hari ini di program UMKM Bicara. Kita berbicara terkait tentang rahasia larisnya mie abadi seblak prasmanan. Tapi yang pertama dulu nih ya, kita tanya-tanya dulu sama ownernya. Walaupun nih owner ini sebenarnya ada sepasang merpati. Sepasang sejoli ya, benar ya. Kalau merpati ya, bener, kan bener. Biasa setia gitu ya. Nah, ini sebenarnya pasangan suami istri yang kita memang apresiasi sekali, di tempat yang sederhana tapi menunya Masya Allah ya. Dan tentunya ramai sekali pecinta-pecinta dari mie abadi seblak prasmanan ini. Baik, Kak Yanti cerita nih di awal-awal ya, mulai mungkin membuat usaha UMKM ini, tentunya yang awal dulu nih, apakah memang serentak mie abadi seblak prasmanan kah, atau barangkali dimulai dengan usaha UMKM ini dengan berjualan mie dulu?
2: Di awal tahun 2018.
1: 2018. Mulai berjualan ya. Nih.
2: Pertamanya kita buat mie aja dulu. Karena mie. Kan iya mie Aceh ya. Biasa kita bilang mie Aceh.
1: Mie Aceh. Benar.
2: Di 2018 tuh kita punya mie Aceh aja, enggak ada yang lain menunya.
1: Yeah.
2: Sampai 2023 itu udah mulai jus. Udah ada tambahan jus. Gitu. Udah ada jus. Terus mungkin ini ya waktu kita buka sesuatu itu ya, kita lihat juga ya perkembangan di situ.
1: Jadi peluang di jus
2: ya, peluang pasar. Jadi di jus dari 2000 sampai 2025 lah.
1: Yeah.
2: Jus, tapi kan karena waktu kemarin tuh udah harga sembako, harga buah juga ikut naik gitu kan. Mm-hmm. Jadi untuk kita mau mengolah ini harganya kita naikkan nggak mungkin gitu, nggak mungkin karena nggak terjangkau dengan keadaan kita di situ. Gitu.
1: Yeah.
2: Jadi ada waktu kejadian yang apa pasca banjir ya?
1: Banjir
2: yang itu kan memang agak susah ya buahnya. Mm-hmm. Jadi waktu di situ kita
1: ini buang, yang banjir tahun kemarin.
2: Iya, tahun kemarin di akhir iya, akhir tahun.
1: Di akhir, nah, iya.
2: Akhir tahun. Jadi Bu justru enggak jualan lagi dari awal tahun ini enggak lagi.
1: Oh, sudah enggak. Nah,
2: sudah enggak.
1: Berarti mulai usaha mie awalnya itu mie abati, mie itu abati, mie Aceh dulu nih.
2: Mie Aceh dulu ada tambahan.
1: Itu tahun 2018.
2: Iya.
1: Terus 2023
2: tambah ada jusnya.
1: Ada menu minuman.
2: Minuman
1: ada jus.
2: Ada jus.
1: Terus 2025 di akhir Desember 2025 menjelang awal tahun 2026 karena banjir harga buah
2: naik,
1: melonjak. Ya jadi udah nggak jualan jus lagi.
2: Iya, nggak jualan jus lagi, udah nggak cocok sih kayaknya gitu.
1: Karena memang nggak cocok dengan harga gitu ya,
2: dengan harga gak karena di harga. Daerah kita kalau misalnya di tempat kita nih ya, kalau untuk kita naikkan harga per porsinya tuh udah nggak sesuai juga kayak gitu.
1: Jadi awalnya itu, jadi kan untuk pendengar pemirsa nih, ini pasti bertanya-tanya, aduh jangan ngobrol jauh-jauh dulu dong, tadi di awal berdirinya usaha UMKM ini di 2018. Nah mau tahu juga nih alamatnya dulu nih, alamatnya di mana sih Mie Abati sebelah Prasmanan, untuk pendengar dan pemirsa kita nih, ada barangkali nih ada yang mungkin baru dengar hari ini,
2: iya,
1: gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Nah di mana nih alamatnya nih Kak
2: alamatnya,
1: Yanti?
2: Alamatnya Desa Pasi Jambu, masuk lorong SMP 3 KW 16. Pas di depan SMP 3 KW 16.
1: Nah, jadi pendengar dan juga pemirsa, jika Anda ingin manjakan lidah dengan harga yang merakyat, dengan rasanya tuh nggak kalah dari rasa bintang 5 ya, ada mie Aceh, mie abati, dan juga ada seblak. Anda yang suka seblak, dan juga ada minuman-minuman yang ya kalian lihat ya, varian rasanya ada di depan. Ini nggak semua, belum semua nih,
2: soalnya
1: semua. Susah nih owner bawanya ya. Nah itu alamatnya, itu di Desa Pasi Jambu, tidak jauh dari RRI Melabo, di masuk lorong SMP 3 KW 16.
2: Iya.
1: Iya, tepatnya di depan SMP 3 ya. Jadi untuk pendengar pemirsa, jadi udah mudah ya Kak ya. Nanti bisa ini aja ya kan, searching-searching
2: oh,
1: ya kan.
2: Iya,
1: langsung nanti
2: iya.
1: Mungkin di ini langsung nih Google Map mainkan iya. Ya kan. Baik. Nah, itu tadi di 2018 awal membuka usaha. Jadi melihat peluang pasar ya Kak. Ya.
2: Iya.
1: Kan kalau kita pikir-pikir nih pendengar pemirsa, kami tim RRI juga bukan hanya RRI saja ya, mungkin yang lain juga, karena memang sudah banyak yang tahu juga nih dari Mie Abati Seblak Prasmanan ini sendiri. Itu kan yang namanya satu usaha, kan rata-rata nih Kak Yanti, ada orang tuh kalau satu usaha tuh maunya tuh pinggir jalan ya, pinggir jalan lintas lah seperti itu. Terus toko, kan maunya kan seperti itu ya, biar mudah orang tahu. Jadi Kakak kenapa bisa berani gitu ya, dengan waktu itu dengan suami ya, dengan abang ya, sampai saat ini ya. Nah itu membuka usaha, kan itu usahanya kan masuk lorong nih.
2: Iya, masuk ke dalam gitu
1: iya.
2: Ya. Mungkin agak susah orang melihat ya.
1: Mm-mm.
2: Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya memang rasanya itu memang apa berkualitas, nggak perlu harus tampil kayak
1: nah,
2: gitu. Kalau misalnya udah dirasa, orang pasti akan balik lagi gitu kan.
1: Gitu, betul. Jadi itu ya. Jadi jangan, itu tidak jadi kendala. Tempat
2: iya.
1: Di mana kita buka usaha itu enggak jadi kendala, karena itu apa namanya? View-nya tuh bagus kalau kita makan ya Mie Abati Seblak Prasmanan ini, pendengar dan juga pemirsa. Itu indah, mata kita itu dimanjakan dengan sawah-sawah, depannya sekolah gitu ya. Jadi alhamdulillah walaupun masuk lorong di depan SMP 3 KW 16 itu orangnya tetap ramai, antri lagi kalau kita telat-telat tuh antri. Nah, ini kalau untuk nama dari usahanya, kan namanya Mie Abati Seblak Prasmanan ya. Nah, kan Mie Abati. Abati itu ini
2: Ustaz
1: ngambil
2: gitu.
1: Dari karena kemarin ya pendengar dan juga pemirsa ya, pernah waktu Dharma sama tim, jadi kita nyobain yang namanya mie abadi. Kita bukan nyobain, sebenarnya kita sering beli, tapi kita nggak pernah ke situ gitu. Jadi taunya beli mie doang di lorong SMP 3 gitu kan. SMP 3 KW 16. Pasti Jambu ya, KW 16 pasti Jambu. Terus kemarin kebetulan kita datang langsung kebaca gitu ya, mie abadi seblak prasmanan. Itu abadi, ada yang nanya, Dharma itu abadi ini ya, itu nama dari gabungan dua apa yang pemilik atau mungkin nama anak, kan biasanya seperti itu ya Kak Yanti ya. Terus Dharma jawab gini, itu kali Ustadz gitu kan, keluarga Ustadz gitu. Ternyata abadi itu dari bukan Ustadz ya Kak?
2: Bukan.
1: Oh bukan ya, jadi ini diklarifikasi. Jadi abadi itu ini gabungan nama siapa nih?
2: Enggak, abadi itu bukan gabungan nama juga.
1: Oh bukan juga?
2: Bukan.
1: Jadi apa dong?
2: Jadi kita kan punya keluarga besar ya, jadi banyak keponakan. Ini gak tahu nih mau panggil siapa, panggillah abadi. Jadi semua orang yang di desa nih ya,
1: di Pasir Jambu ya.
2: Oh, di Pasir Jambu panggilnya ya udah kita panggil abadi, abadi aja. Ya udah orang panggilnya abadi, abadi gitu.
1: Tua muda panggilnya abadi.
2: Abadi.
1: Sampai
2: terus,
1: anak-anak.
2: Pas kita buka usaha, ya udah kita buat nama abadi aja.
1: Masya Allah, berkah nih nama abadi nih ya. Iya, karena kalau pengertian dari abadi itu sendiri itu berarti sebutannya apa ya, Kak?
2: Ayah atau abah ya gitu.
1: Ayah atau abah gitu ya. Baik, baik. Nah, itu tuh ternyata bukan gabungan dari nama anak atau mungkin dari nama Kak Yanti sama suami gitu ya. Nah, kalau untuk usaha dari mie abadi seblak prasmanan. Nah, itu kan kalau mie-nya itu varian rasa mie-nya enak loh, Kak. Ya, pantesan lah laris ya, sesuai dengan judul kita, larisnya mie abadi seblak prasmanan. Nah, kalau misalnya gimana cara Kakak itu mempromosikan ya, selain hari ini di RRI, sedangkan di RRI saja nih sebelumnya sudah laris juga gitu ya. Alhamdulillah, semoga setelah dialog kita hari ini tambah-tambah terus ya, tambah maju-maju laris nih usaha UMKM-nya. Itu gimana sistem pemasarannya? Apakah mungkin melalui, sekarang kan udah canggih nih kita,
2: medsos ya?
1: Medsos.
2: Kalau medsos kayaknya kalau saya masih kurang.
1: Masih kurang?
2: Masih kurang.
1: Jadi tahu-taunya dari mana tuh?
2: Saya rasa dari rasa mungkin ya.
1: Dari rasa.
2: Ya, rasa yang berkualitas pastinya gitu.
1: Berarti dari mulut ke mulut nih
2: ke
1: istilahnya
2: mulut.
1: Ya.
2: Jadi rasanya enak, ya udah orang nanti ngomong lagi sama kawannya. Dari mulut ke mulut
1: gitu. Iya, ini yang paling jauh nih. Kakak pernah enggak waktu ada yang misalnya kan pas ada pelanggan datang kan, pasti kan kita nanya nih dari mana gitu kan. Dari mana nih paling jauh nih pelanggan yang udah coba ini dan terus bikin nagih nih. Yang datang ke
2: yang
1: mie
2: datang
1: abadi seblak prasmanan.
2: Pantenre ya?
1: Oh Pantenre. Weh, masyarakat Pantenre, masya Allah, berapa tuh, berapa kampung tuh dilalui gitu ya? Berhentinya nggak ke kota lagi nih, di Pasir Jambu aja udah cukup manjain lidah, tentunya di mie abadi. Oh dari
2: banyak
1: Pantenre.
2: Banyak yang bilang ini dari Tutut juga. Tutut. Ya.
1: Oh dari Tutut. Tutut itu Sungai Mas ya?
2: Sungai Mas ya?
1: Iya Sungai Mas. Iya benar. Ini kampungnya Bapak Bupati juga nih, arah-arah ke sana ya. Waduh.
2: Mungkin
1: luar
2: orang
1: biasa.
2: Tuh sambil ke kota nanti pulangnya singgah.
1: Gitu. Pernah nanya enggak tahu dari mana gitu?
2: Dari kawan.
1: Oh dari kawan. Gitu. Jawabannya gitu ya?
2: Iya dari kawan. Kan banyak juga anak-anak gadis yang masih kuliah ya anak.
1: Iya
2: kuliah,
1: benar
2: ya.
1: Anak kuliahan.
2: Anak kuliahan nanti mungkin kasih tahu sama orang tuanya.
1: Iya.
2: Atau pergi. Ini tempatnya lo gitu.
1: Iya. Atau barangkali anak-anak sekarang ya, sama ya seperti RRI gitu ya, kalau mau ini nge-vlog dulu gitu kan
2: dulu,
1: datang ya enak loh ini mungkin dari situ ya,
2: dari situ,
1: karena kalau dari Kak Yanti sendiri masih
2: kurang.
1: Mengupload melalui media medsos sendiri seperti itu. Nah Kak Yanti kalau dari racikan bumbunya ini nih awalnya nih siapa sih yang diantara kakak sama abang ya sama suami ya, karena memang jualan kan dua-dua sama suami ya, yang biasa nih yang lihai sekali masak mie itu siapa?
2: Abang sih.
1: Abang suaminya Kak Yanti.
2: Yang
1: siapa namanya?
2: Selalu standby ya.
1: Bahagia. Bang?
2: Bahagia.
1: Oh, Abang Bahagia. Masya Allah, pantesan bahagia selalu bahagia, ya. Amin, amin. Nah, ini untuk Bang Bahagia, owner dari Mi Abati. Ada juga Kak Yanti. Jadi ini pendengar dan juga pemirsa, ini kan suami istri. Kebetulan kalau Bang Bahagianya nggak bisa hadir ya.
2: Iya.
1: Kalau hadir dua-dua nanti
2: tutup lah.
1: Iya. Pertama tutup, nanti misalnya apa, terus kalaupun mungkin yang buat ada orang lain,
2: iya,
1: rasanya itu beda, beda ya. Karena beda kita kan beda tangan ya,
2: beda tangan.
1: Kalau yang udah biasa ini makan, itu akan berbeda seperti itu. Baik. Nah, Kak Yanti, ini kan kalau untuk racikan dari bumbu itu, apakah mungkin masak mie itu bumbunya bumbu sekarang kan ada yang instan ya, Kak? Instan. Mungkin apakah bumbunya itu beli atau mungkin memang racik sendiri?
2: Kita racik sendiri.
1: Oh, racik sendiri. Rasanya enak ya, bikin nagih ya. Nggak salah nih laris-laris. Nah, kalau Kak Yanti mempertahankan, kan hari ini kita lihat pelaku UMKM nih banyak, Kak. Sudah mulai, kita katakanlah menjamur ya hari ini ya, ya. Sudah mulai menjamur, ramai seperti itu. Banyak yang memulai usaha-usaha UMKM, baik itu mie ya atau makanan-makanan jajanan lainnya. Tapi kalau mie Aceh, seblak, minuman-minuman seperti ini kan banyak juga gitu. Kalau untuk di Aceh Barat sendiri ya, mungkin di luar Aceh Barat juga sama seperti itu ya. Tapi kita berbicara Aceh Barat, gimana nih cara Kak Yanti sendiri, Kak Yanti itu mempertahankan dari kualitas, terus juga dari usaha dalam persaingan yang positif ya, dengan banyaknya hari ini yang mulai membuka usaha yang sama. Untuk mempertahankan itu seperti apa trik
2: kalau
1: dari Kak Yanti?
2: Kalau kami rasa sih sebetulnya.
1: Rasa.
2: Ya. Walaupun sekarang kan yang harga sembako naik, minyak segala macam kan pada naik gitu. Kalau misalnya di, kayak yang saya bilang tadi, kalau misalnya di tempat kita tuh untuk kita naikkan harga agak susah gitu. Paling nanti kalau misalnya kita kurangi dari bumbunya, pasti kualitas dari rasanya tuh nggak pas gitu, nggak pas lagi. Kalau dari bumbu kita nggak akan kurangi, tetap kualitas ininya ya.
1: Nomor satu.
2: Mungkin nanti apa porsinya?
1: Sedikit gitu, dikurangkan
2: sedikit
1: dari porsi.
2: Sedikit dikurangkan. Tapi kalau misalnya untuk bumbu, nanti cabenya dikurangkan nih, bawang kita enggak gitu.
1: Oh, enggak seperti itu. Iya. Nah, tuh. Jadi ya, untuk ini juga menjadi apa, motivasi ya untuk pemula-pemula hari ini, Kak Yanti ya. Mungkin ada yang baru saja mendengarkan, ada yang mau buka usaha. Nah, sebenarnya mempertahankan, jadi masing-masing pelaku UMKM ini kan punya trik tersendiri. Tapi kalau dari ownernya Mi Abati Seblak Prasmanan ini, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi seperti diutarakan Kak Yanti, jadi trik mereka itu dalam persaingan yang positif hari ini, tetap walaupun ada kenaikan dari rempah-rempah atau mungkin dari barang-barang ya Kak ya, seperti kita lihat kan telur juga naik gitu ya, belum lagi nanti sayur-sayuran, tepung juga seperti itu kan berpengaruh dengan mie seperti itu ya, tapi tetap tidak mengurangi, apa namanya, tidak menaikkan harga, tapi juga tidak pelit dengan bumbu. Jadi bumbunya tetap sama. Paling yang dikurangi hanya porsinya saja. Itu pun tidak jauh ya, Kak ya?
2: Iya, tidak jauh.
1: Nah, tidak jauh. Wow, ini luar biasa. Biasanya, Kak Yanti, itu ada sebagian usaha ya. Kalau misalkan nih, sama seperti pedagang-pedagang lain lah, ya. Kalau udah mulai naik, itu udah biasanya, ini udah mulai naik ya, gitu kan? Naik ya, karena kenapa? Karena ini mahal, semua mahal, gitu. Nanti turunnya juga lama gitu. Tapi kalau
2: naik cepat turun enggak?
1: Iya, biasanya seperti itu. Tapi kalau dari usaha dari Mi Abati Seblak Prasmanan ini enggak seperti itu ya?
2: Enggak gitu.
1: Baik. Nah, itu kalau untuk Mi Aceh sendiri tuh apa sih? Karena kan waktu kita makan, kalau Dharma kemarin itu kebetulan sukanya mie rebus ya. Mie rebus. Nah, itu kan Mi Aceh mie rebus nih. Waktu kita makan tuh apa ya, berasa bumbu-bumbu kari seperti itu ya. Nah, kayak di mana gitu kita tuh. Nah, itu kaget juga dengan harga gitu kan. Nah, jadi pendengar pemirsa pasti mau tahu nih, harganya kalau mie biasa itu berapa, Kak Yanti?
2: Harga mie biasa kita 8.000 aja.
1: 8.000. 8.000 porsinya banyak ya.
2: Satu piring lah ya.
1: Iya, benar. Terus kalau varian rasa apa nih biasa, Kak?
2: Kalau untuk mie Aceh kita belum banyak sih varian rasanya. Paling mie apa? Pakai telur aja,
1: mie telur,
2: pakai bakso boleh.
1: Mie telur bakso.
2: Kita kan juga sudah ada seblak ya.
1: Iya.
2: Banyak juga yang apa? maunya seblak, topping-toppingnya tuh tapi bumbunya nggak mau bumbu seblak gitu.
1: Maunya bumbunya mie Aceh.
2: Mie Aceh, pakai mie Aceh tapi pakai topping seblak kayak gitu.
1: Aduh.
2: Itu bisa juga di kita. Sesuai dengan pesanan.
1: Sesuai dengan pesanan. Jadi tergantung requestnya mau gimana ya.
2: Iya, maunya gitu.
1: Baik-baik. Nah, kalau misalkan tadi mie tidak pakai, maksudnya mie yang yang mie kosong lah ya, nggak pakai telur itu 8.000. Kalau pakai telur
2: 10.000 aja.
1: 10.000 aja. Mana kita dapat sekarang nih ya?
2: Hanya di Mie Abati.
1: Iya, mana kita dapat ya tentunya di Mie Abati Seblak Prasmanan ya. Dan kalau untuk dari seblak sendiri nih, kita beralih ke seblak. Boleh enggak kalau dibuka? Ini hari ini ya, pendengar pemirsa, ada 2 cup di depan kita. Nah, tuh kita nggak boleh ini ya, soalnya nanti kalau dilepas gitu ya,
2: ya
1: harum dari
2: ya, harum.
1: Kan sudah Dharma bilang harumnya di ruang studio ini sudah mulai candu, tapi boleh diangkat sedikit kak ke kamera diliatin aja. Nah tuh kebayang segernya tuh ke iya, lihat kan ke kameranya lagi kak, iya tuh ya pendengar pemirsa bisa dilihat ya, ini emang dibungkus karena kenapa, karena kita takut nanti di sini tuh apa terlalu ini ya, baunya tuh nyengat sekali. Tapi kebayangkan segarnya ya pendengar dan juga pemirsa, bagi yang cinta seblak nih udah nggak bisa berkata-kata lagi. Dan Dharma ini gini, pas orang tuh nonton gini ya, bentar lagi yang bisa menjangkau pasti langsung ke Mie Abati, apalagi itu nanti dengan ditambah lagi dengan
2: jeruk nipis
1: terus dengan apa namanya
2: bawang goreng.
1: Kebayang ya kan, sampai keringetan gitu. Nah itu tadi apa aja sih kak dari apa namanya persahabatan mereka di dalam seblak
2: ya,
1: itu apa-apa aja?
2: Ini kita pakai kwetiau tadinya.
1: Ada?
2: Kwetiau. Ada twister, ada cikua. Ada dumpling keju. Ada
1: dumpling keju ya?
2: Iya.
1: Enak
2: ada,
1: ternyata tuh. Terus
2: ada kowin juga namanya, dan ada apa
1: jamur.
2: Nih jamur enoki ada. Kita pakai apa, pak choy ya tadi ya,
1: iya pak choy juga,
2: pak choy.
1: Terus pokoknya
2: banyak
1: lengkap sudah. Itu kalau seperti banyaknya seperti itu, dengan memang dia kan kalau misalnya yang dibawa hari ini itu berapa seporsinya,
2: kalau
1: kita totalkan
2: ini nggak mahal, 20.000 paling.
1: 20.000 ya, 20.000 rupiah, tapi kita udah kenyang bisa makannya berdua itu ya.
2: Iya.
1: Berdua.
2: Kalau di tempat kita juga enggak kita buat mau ambil hanya 10.000 aja bisa, nggak masalah. Tergantung yang ada yang 5.000.
1: Bisa.
2: Anak-anak.
1: Iya.
2: Nggak
1: iya.
2: Mungkin lah kita bilang ini nggak bisa, enggak, di tempat
1: tetap.
2: Kita tetap. Mau dia beli 5.000, toppingnya cuma 5.000, ya udah kita buatkan aja.
1: Waduh, luar biasa itu ya, sangat-sangat menghemat nih, apalagi kalau anak-anak kuliah, anak-anak sekolah ya.
2: Anak-anak sekolah.
1: Jajannya mungkin 10.000 gitu ya, 10.000 udah dapet seblak, dapat minum lagi ya kan?
2: Dapat minum, nanti minuman maksudnya cuma 3.000.
1: Oh, minuman 3.000.
2: Ini apa, teh hijau cuma 3.000, paling murah 3.000.
1: 3.000 udah dapat tuh, bayangkan di mana coba kita dapat ya, di Mie Abati Seblak Prasmanan ya. Pokoknya jangan lupa nih pendengar pemirsa, itu boleh datang langsung ke Desa Pasijambu, itu enggak jauh ya dengan RRI, itu enggak jauh ya. Enggak tahu nih berapa langkah. Pokoknya 5 menit aja kita udah nyampe kalau naik motor ya. Jadi tepatnya itu di lorong SMP 3 Pasijambu, KW16 ya. Itu tepatnya di depan SMP 3. Memang nanti kelihatan mie, tertulis ya, Mie Abati Seblak Prasmanan ya. Baik, ini Dharmanya juga udah, kalau bisa makan di sini mau makan aja gitu kan. Tiap-tiap hari makan mie, makan seblak. Nah, gimana nih Kak Yanti kalau untuk dari seblak sendiri nih, kan awal tadi berarti nih nampak nih ya, usahanya benar-benar seperti judul kita nih pendengar dan juga pemirsa. Laris ya, rahasia laris dari Mie Abati Seblak Prasmanan. Di awal kan dimulai dengan mie. Terusnya sekarang melebar lagi jus. Tapi jus kemarin karena mungkin lebih sayang dengan apa namanya pembeli supaya tidak nanti nggak enak dikurangin gitu ya kak. Jadi jusnya udah off dulu, tapi lanjut lagi dengan diganti dengan minuman-minuman yang seperti ada boba ya macam-macam gitu ya, ada teh hijau dan lain sebagainya. Dan sekarang udah mulai lebarkan sayap lagi, sudah ke seblak prasmanan kan, berarti ini benar-benar nih laris maju. Jadi kalau seblak itu awalnya kenapa? Apakah mungkin Kak Yanti senang dengan seblak kah atau seperti apa nih? Bisa membuka nih seblak prasmanan lagi?
2: Pertama kan waktu kita mau buka ini mungkin peluang ya, kembali lagi tadi kan
1: ya, lihat peluang pasar, lihat ya peluang banyak pasar. Yang suka dengan seblak hari ini ya.
2: Apalagi anak-anak apa? Gen Z sekarang ya.
1: Ala-ala Korea.
2: Ala-ala Korea.
1: Iya gitu. Benar.
2: Ini pas nih kayaknya kita buat seblak di sini, coba kita cobalah untuk bumbunya kita belajar. Ya saya belajarnya di YouTube.
1: Oh gitu. Bumbunya.
2: Kita
1: jadi yang ngajarin di YouTube itu.
2: YouTube itu pertama. Kita tes sendiri. Oh enak rupanya. Oh gini. Tes lagi. Sampai berapa kali kita tes nih untuk sendiri nih?
1: Iya benar.
2: Baru kita buka.
1: Waduh.
2: Bukalah ini seblak.
1: Jadi dirasain dulu sama siapa dulu nih awalnya? Sama keluarga dulu.
2: Sama keluarga dulu.
1: Terus jatuh cinta nih, boleh nih gitu ya?
2: Boleh nih rasanya gitu.
1: Baik-baik. Jadi alhamdulillah sejauh ini harganya murah. Boleh kalau ada duit 5.000 juga bisa rasain seblaknya dari mie abadi seblak prasmanan. Kalau untuk harga mie juga bisa 8.000 ya. Dimana kita dapatkan kalau udah hari begini gitu ya kak ya. Dengan serba mahal tapi mie abadi tetap dengan di awal buka 8.000 sampai hari ini juga 8.000.
2: Enggak,
1: awalnya dulu
2: 5
1: berapa?
2: Ribu.
1: Oh, dari 5.000. Itu 2018 ya.
2: 2018
1: mie abadi itu harganya 5.000. Di 2000 berapa tuh naik 8.000?
2: 2025.
1: Oh, 2025. Jauh juga ya.
2: Jauh.
1: Sudah lama baru ada kenaikan. Padahal sebenarnya kalau dari dulu kan sering terjadi kenaikan-kenaikan ini ya, Kak. Baik-baik. Nah kalau Kak Yanti sendiri gimana nih kalau untuk usahanya nih dari mie abadi seblak prasmanan sendiri, jika ada yang ingin mencicipi mungkin mereka jauh atau di mana gitu ya, kalau untuk dipesan gitu bisa nggak? Sistem ada nggak sekarang kan kita
2: online-nya.
1: Kan mungkin ada
2: depan
1: yang
2: boleh lah gitu kan. Ke depan mungkin bisa nanti kita coba masukkan ke delivery gitu ya. Kalau untuk sekarang belum.
1: Sekarang belum. Mungkin nanti dari yang mau gitu ya, pesannya bisa lewat situ ya. Baik-baik. Nah, kalau untuk dari jamnya ini jam berapa aja kalau misalkan ada yang mau menikmati abadi seblak prasmanan ini sendiri?
2: Kita buka jam 2. Jam 2 siang.
1: Oh, mulai jam 14 waktu Indonesia Barat sampai
2: dengan jam 22.
1: Sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi break paling nanti di maghrib ya.
2: Maghrib
1: tutup sebentar, habis itu buka lagi sampai jam 10 malam atau
2: jam
1: pukul 22 malam. Oh, seperti itu. Jadi bukanya tiap hari atau gimana Kak? Ada hari-hari tertentu mungkin tutup?
2: Enggak, kita buka tiap hari.
1: Buka tiap hari. Kecuali ada hal-hal yang urgen gitu ya. Baik, nah kalau misalkan nih Kak Yanti, kalau dari kita berbicara tadinya laris pantesan aja nih, laris ternyata racikan bumbunya itu, pendengar dan juga pemirsa, walaupun harganya itu lagi rempah-rempahnya naik, apapun ya naik, tapi tidak pernah mengurangi dari rasa atau dari perbumbuan itu tidak berkurang, seperti itu ya Kak ya, takaran paling sedikit lah dikurangi gitu ya, dari pemesanan dari mie-nya itu sendiri. Nah ini kita beralih ke minuman dari seblak tadi. Kalau seblak ini udah berapa lama sih tadi Kak? Dari tahun
2: kita
1: berapa nih?
2: Kita awal tahun 2026.
1: Oh awal 2026 baru Kakak membuka seblak prasmanan. Alhamdulillah nih banyak pecintanya ya.
2: Alhamdulillah banyak pecintanya.
1: Alhamdulillah banyak pecintanya.
2: Kita buka seblak ini kan kita warung mie Aceh. Kalau misalnya mie Aceh itu kan kebanyakan yang apa namanya orang-orang tua
1: benar.
2: Orang tua, tapi kalau misalnya anak-anak yang sekarang nih kan lebih ke kayak seblak kayak gitu. Jadi pas di tempat kita pas dia pergi sama keluarga itu orang tuanya bisa pesan mie.
1: Betul.
2: Anak-anaknya bisa pesan seblaknya gitu.
1: Iya betul. Berarti intinya itu tadi dari seblak 2026. Jadi itu di situ perpaduan. Jadi bisa membaca peluang pasar. Jadi di mana bisa berkumpulnya yang tua sama yang sampai anak-anak yang Gen Z hari ini gitu ya. Jadi kalau yang makan seblak ada, orang tua juga mau makan mie Aceh dapet gitu ya. Apalagi orang-orang tua yang zaman sekarang ya Kak, udah mulai ke Gen Z juga ya, seblak-seblak ala-ala gitu ya.
2: Korea gitu.
1: Ala-ala Korea. Nah, satu lagi tuh ya, ini kan udah ada minuman. Nah, kalau minuman itu mulai sejak kapan, Kak?
2: Kalau minuman kita sudah lama juga.
1: Oh, sudah lama. Sudah lama. Sama dengan 2018 dari mie Aceh tadi?
2: Enggak, kalau minuman shake kayak gini kita 2025.
1: Oh, 2025. Jadi minumannya ada varian ya?
2: Ada.
1: Varian varian rasa nih terlihat ya di layar kaca pendengar dan juga pemirsa. Apa aja sih, Kak? Itu?
2: Ini ada taro, matcha, sama coklat.
1: Angkat yang Kak, yang mana matcha?
2: Ini taro ya.
1: Taro,
2: taro
1: iya. Terus?
2: Matcha.
1: Matcha.
2: Dan coklat.
1: Oh, coklat ya.
2: Di sana banyak.
1: Banyak ya, benar. Ini yang bisa dibawa aja
2: yang
1: ya.
2: Bisa dibawa.
1: Terus ada teh hijau yang
2: sama nutrisari.
1: Nutrisari, benar. Iya, yang asam-asam manis ya. Baik. Baik, untuk orang kerja nih. Nah, kan udah lama nih buka usaha. Terus juga Kak Yanti juga punya profesi yang di luar ini juga ada profesi yang memang harus dijalankan gitu ya. Terus gimana nih sejauh ini? Apakah sudah ada orang kerja kah Kak? Atau masih dua-dua nih, masih tandem bersama aja nih berdua-dua gimana?
2: Sampai saat ini kita masih berdua dan juga anak kebetulan sudah besar ya.
1: Alhamdulillah.
2: Gitu. Udah bisa membantu juga. Mungkin kedepannya kita lihat dulu perkembangannya gimana ya kan.
1: Ada rencana untuk mungkin memberi kesempatan untuk mengajak yang ini ya, cari orang kerja yang bisa bantu-bantu
2: bisa
1: ya.
2: Bisa bantu-bantu.
1: Baik. Itu kalau tempat sendiri ya Kak ya?
2: Tempat sendiri.
1: Wah, gitu. Gimana coba? Laris ya usahanya, mie abadi seblak prasmanan, warung-warung sendiri. Jadi rumah warung gitu. Tapi percaya benar deh seperti Kak Yanti, kita tuh harus berani ya Kak ya.
2: Iya.
1: Berani, yakin ya.
2: Iya, yakin nah, mencoba sesuatu yang mungkin menurut kita ya, ih mana ada yang datang gitu
1: iya,
2: kan.
1: Iya, benar.
2: Yakin aja.
1: Iya, nggak ada yang mustahil
2: yang
1: ya.
2: Yang penting kita konsisten aja sih.
1: Benar. Baik. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, yang mungkin penasaran ya, kalau kita lihat di layar kaca, mungkin begitu menggoda, tapi gimana lebih menggoda lagi ya, lebih candu lagi, lebih manja lagi lidah kita kalau langsung aja datang. Karena memang benar kan Kak Yanti di kiri kanan itu,
2: sawah.
1: Dari warungnya mie abadi seblak prasmanan ini sawah ya.
2: Iya.
1: Aduh, pokoknya anginnya sepoi-sepoi.
2: Iya,
1: sepoi.
2: Udah pesan dapat gratis angin sepoi-sepoi
1: iya,
2: ya.
1: Iya, view tuh kalau nanti next foto-foto juga
2: bagus
1: ya.
2: Sekali.
1: Sambil ngusur-ngusur burung pipit. Bagus. Iya, baik. Kak Yanti, ini untuk obrolan kita ya di sore hari ini di obrolan UMKM Bicara. Nah, kalau untuk Kak Yanti sendiri nih, mungkin ada nggak Kak, apa sih? Kan sekarang yang kita tahu nih, alhamdulillah kan laris gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan terus laris-laris, kita doakan. Tapi kan yang namanya satu usaha kan tidak sama seperti yang dilihat gitu ya. Semuanya itu tentu ada pasang, mungkin ada sempat ada up, ada down.
2: Iya.
1: Ya kan, pernah naik turun. Nah, ini ada nggak mungkin satu cerita yang mungkin bisa berbagi nih untuk pendengar dan pemirsa kita, supaya nantinya yang pemula atau mungkin yang hari ini lagi usahanya tuh lagi down gitu ya, lagi sepi tapi tetap bertahan. Pernah nggak Kakak rasain itu?
2: Pernah, kita juga pernah sampai ini nggak ada yang beli gitu kan, merasa sakit. Ada, bukan nggak ada, tapi memang agak turun kayak gitu. Ya kita ya konsisten aja. Kalau rezeki itu nggak akan kemana sih sebetulnya. Yang penting kita tidak mengubah dari rasa yang tadi. Kalau bisa lebih inilah kayak gitu, lebih bagus kayak gitu kan. Itu sih sebetulnya.
1: Baik. Nah, berarti intinya pernah ya Kak ya merasakan
2: pernah.
1: Di titik yang kita lagi down, maksudnya menurun pemasukannya seperti itu. Dan kalau untuk yang stabilnya biasanya itu sehari-hari kalau dari mie sendiri Kak itu habisnya bisa berapa kilo tuh habis mie? kalau dari pagi sampai ke pukul 22 waktu
2: kita
1: Indonesia
2: dari siang ya.
1: Dari siang, pukul 14. Itu mau berapa kilo tuh? Kalau dari mie dulu ya.
2: Kalau dari mie, kalau mie Aceh, mie Aceh itu
1: berapa porsi itu?
2: Porsi.
1: Banyak ya?
2: Banyak.
1: Kalau kita main kilo nih kan, kalau mie itu biasa dari kilonya ya. Dari nanti kan keluar lagi nih, keluar lagi. Itu berapa kilo ada?
2: 10.
1: Setiap hari
2: 10
1: kilo ya.
2: Nah, 10 Aceh aja ya.
1: Nah, itu mie Aceh aja tuh pendengar pemirsa 10 kilo, bayangkan kalau kita lihat tempatnya mungkin ya ragu di mana sih, kok nggak kelihatan kalau kita lewat, kok nggak kelihatan nih di mana mie Abati adanya di memang dia masuk gang ya, masuk lorong, tapi yang pasti tuh dengar masuk lorong aja sudah 10 kilo tuh di setiap harinya, dan belum lagi dengan seblaknya sendiri ya. Seblaknya pun laris-laris, minuman laris-laris. Baik, nah ini mungkin dari Kak Yanti sendiri, apa sih Kak yang mungkin untuk next ke depan nih, ada nggak rencana, karena kita sudah lari seperti ini, biasanya tuh kan ada yang punya keinginan ya, pindah ah gitu, nggak di sini lagi gitu, misalnya nanti mungkin mau arahnya ke apa,
2: ke kota,
1: ke kota, di tempat-tempat keramaian lah seperti itu.
2: Kalau kami kayaknya enggak sih.
1: Enggak.
2: Tetap bertahan di tempat
1: yang awal, buka usaha di situ. Iya, dan kita lihat tuh dari hasilnya juga di sebelah lagi bangun lagi ya. Mudah-mudahan cepat ya.
2: Mudah-mudahan cepat.
1: Pembangunannya cepat selesai, dan rencana tuh kayaknya mau ini lagi ya, punya nanti ada menu-menu baru lagi ya.
2: Iya, rencananya gitu sih.
1: Sampai rencana. Kopi-kopi ya. Minum kopi bisa.
2: Nasi ya.
1: Nasi benar-benar. Tapi kalau misalnya hari ini ada yang mungkin dari obrolan kita kan sekarang tuh ada yang pingin nih Kak, misalnya ada arisan. Terus misalnya ada arisan atau mungkin kumpul-kumpul ya untuk diantar, siap nggak nih Kak?
2: Siap.
1: Oh siap ya, siap. Kalau misalnya ada yang mau pemesanan seperti itu ya,
2: dalam porsi banyak ya.
1: Porsi gitu. Banyak benar-benar.
2: Sering juga yang seperti itu, yang maunya nanti diantar gitu, ada arisan di rumah, itu kita bisa.
1: Oh bisa, bisa ya. Nah bisa, jadi kalau ada arisan pendengar pemirsa itu hubungi aja ya. Nanti kalau bisa bagi nomor kontaknya nggak Kak? Kalau misalnya ada yang mau nih mau pesan mie Abati seblak prasmanan, nomor kontaknya berapa Kak?
2: 0852-7666-7673.
1: Diulang sekali lagi, dicatat ya pendengar pemirsa, nanti boleh di ini dicatat. Silakan Kak, pelan-pelan ya.
2: 0852-7666-7673.
1: Baik, itu dia. Jadi kalau yang mau pesan dari mie Abati seblak prasmanan ini, tadinya udah dikasih tahu ya sama Kak Yanti, ownernya langsung, nomor kontaknya sudah, dan itu nanti kalian bolehlah mau tanya lebih lanjut, mau pesanan porsi banyak untuk arisan itu siap, kalau untuk di seputaran Melabo tuh siap diantar gitu ya. Nanti untuk Anda pendengar dan juga pemirsa di sore hari ini yang sedang menyaksikan kita, kalau di mie Abati ini sendiri ya, mie Abati seblak prasmanan ini mulai dibuka usahanya itu dari tahun 2018, sedangkan harganya itu dari awal buka itu 5.000 ya, mulai naik menjadi 8.000 itu pada tahun 2025. Bayangkan ya, 2018 sampai ke 2025 baru ada kenaikan itu 8.000. Jadi 3.000 itu menunggu berapa tahun gitu ya. Tapi yang kita suka, yang kita menarik sekali dari mie Abati prasmanan, seblak prasmanan ini pendengar dan juga pemirsa, itu walaupun harga rempah-rempah apapun itu naik, tapi harga tetap tidak ada kenaikan, tetap 8.000 seperti itu ya porsi. Nah ini kalau kita berbicara dari mie Abatinya, dan juga untuk bumbunya itu tidak ada pengurangan, jadi rasanya itu tetap sama, karena itu memang kunci dari, sehingga larislah sampai hari ini mie Abati seblak prasmanan ya. Baik Kak Yanti, apa nih yang ingin disampaikan nih untuk teman-teman yang sama nih, pelaku-pelaku UMKM sendiri, atau mungkin ada yang lagi mau memulai seperti itu, apa sih yang ingin disampaikan Kak, silakan.
2: Kalau untuk yang mau memulai usaha, yang penting kita tekun aja ya, tekun, betul-betul mendalami, insya Allah usahanya pasti laris.
1: Amin. Iya, sejauh ini kalau ada event-event sering ini nggak Kak, misalnya buka-buka lapak kan kita nih seperti ada Kak Fridi, itu kan Kak Fridi kita apresiasikan pemerintah Kabupaten Aceh Barat ya mengadakan itu apa namanya pagi sehat lah pagi ya sehat. Dengan Kak Fridi berolahraga, terus juga apa namanya banyak sekali dagangan untuk pelaku UMKM juga diberi kesempatan. Pernah nggak Kak Yanti buka usaha kita kalau ada acara-acara begitu?
2: Belum
1: ya. Tapi next nanti
2: Insya Allah
1: jika ada orang kerja ya baru tercover. Ya mudah-mudahan laris-laris terus dan mudah-mudahan usahanya apapun yang dicita-citakan nih buat Kak Yanti, kita juga tunggu menu-menu baru lagi ya. Mudah-mudahan tadi ada ownernya bilang gini, ada nasi juga nanti gitu kan. Next ke depan ya. Tapi pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang belum pernah mencoba dari cita rasa dari mie abati dan juga seblak prasmanan, ya silahkan Anda bisa ajak keluarga, kerabat, orang-orang terkasih tercinta itu di Desa Pasijambu ya, dekat dengan kantor RRI, masuk lorong SMP Negeri 3 KW 16 ya, Pasijambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Jadi tepatnya di depan SMP 3 Pasijambu KW 16. Jadi Anda kalau sudah sampai ke Pasijambu, boleh silahkan mungkin ditanyakan karena memang udah pasti orang nggak asing lagi ya. Tadi nomor kontak juga sudah di share sama ownernya ada Kak Yanti, dan nanti boleh kalau mau ada arisan kah atau mungkin ada acara-acara yang porsinya mungkin banyak ya, itu siap juga bisa dipesan dan siap diantarkan. Itu kalau masih di seputaran Melabuh. Nah ini tadi yang sudah berkunjung ke Manjain Lidah tuh udah gak bisa bohong ya, karena memang kalau kalian nanti udah coba pasti akan lagi dan lagi. Makanya tuh candu, kalau kata Dharma tuh candu ya, mie candu kalau menurut Dharma ya, karena emang bikin candu. Baik ya untuk pendengar dan juga pemirsa, untuk Kak Yanti terima kasih bincang-bincang kita, soalnya nih gak boleh lama-lama diganggu ownernya ya kan, soalnya pecinta seblak ya sama mie abati tuh udah nunggu-nunggu nih, karena memang kalau udah semakin hari-hari gini, sore gini udah rame gitu ya Kak ya. Nah baik untuk Kak Yanti, makasih ya, sukses selalu usahanya, salam sehat, salam juga buat owner Bang Bahagia ya. Semoga bahagia selalu.
2: Bahagia selalu.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk program obrolan UMKM Bicara di sore hari ini dengan tema kita rahasia larisnya mie abati seblak prasmanan. Selamat mencoba ya, jangan lupa kunjungi mie abati seblak prasmanan, tepatnya di Desa Pasijambu di depan SMP 3 Pasijambu KW 16. Akhir kata Dharma presenter ya, dan juga narasumber kita langsung ownernya sudah hadir, ada Kak Yanti terima kasih, kameramen kami juga Bung Fajar terima kasih. Dan untuk pendengar pemirsa, kami ingatkan kembali bagi Anda yang punya usaha UMKM, boleh silahkan ya, Anda bisa nanti lewat YouTube yang Anda tonton, Anda boleh kasih tahu, Anda boleh menghubungi RRI di mana usaha Anda, dan nanti insya Allah kita juga akan bantu untuk mempromosikan. Maju terus UMKM yang ada di Aceh Barat. Akhir kata, kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?"
0: balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
1: "Ayo buka bajunya. Ayo serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
2: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
2: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malabo dan yang mana informasi waktu pukul 16.26 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda dapat ikuti di program Lintas 17 ya. Namun untuk saat ini kita di lagu-lagu daerah nih pendengar ya. Nah gimana kalau kita di Silut Nusantara untuk sore hari ini? Kita awali lagunya ada lagu Mbiring Manggis berikut untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dadan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melabo pukul 16.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda dapat ikuti Lintas 17.

Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Jemaah Umrah Perdana 1448 Hijriah berangkat langsung dari Aceh ke Jeddah. Kloter 13 Jemaah Haji Aceh tiba di tanah air. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Sebanyak 13 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air dan tersisa satu kloter terakhir menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
1: Sebanyak 13 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air menyusul kepulangan kloter 13 yang diisi jemaah asal Pidijaya 176, Aceh Tamiang 142, Pidi 50, Aceh Barat 3, Aceh Jaya 2, Aceh Selatan 3, Banda Aceh dan Langsa masing-masing 2 jemaah pada Senin 29 Juni 2026. Adapun tersisa satu rombongan terakhir yakni kloter 14 yang dijadwalkan tiba pada Selasa 30 Juni 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh yang juga pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh Arijal menyampaikan, sama seperti kloter sebelumnya, kloter 14 dipulangkan melalui Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simblang Bintang Aceh Besar.
2: Mengikuti rangkaian yang akan ditentu oleh jamaah, baik mulai landing, penurunan barang dan jamaah itu sendiri nantinya akan ikut dengan alur yang sudah disiapkan oleh Garuda lewat Garparata.
1: General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara SIM Setio Pramono memastikan sejak pemberangkatan hingga tahapan kepulangan semua terlaksana dengan baik. Hal ini berkat adanya koordinasi lintas sektor terkait.
3: Kita di sini berkolaborasi ya dengan nggak hanya airport operator saja kalau di lingkungan bandara, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada, komunitas bandara, pihak maskapai.
1: Pelayanan optimal kepada jamaah maupun petugas haji menjadi prioritas, termasuk bagi jamaah lanjut usia lansia. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sebanyak 386 jemaah umrah asal Aceh memulai perjalanan menuju Tanah Suci melalui penerbangan langsung dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Jeddah pada Senin 29 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Penerbangan umroh perdana tahun 1448 Hijriah berlangsung dengan rute langsung Aceh-Jeddah. Keberangkatan ini menandai dimulainya musim umroh baru dan menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh karena kembali dapat menunaikan ibadah umroh tanpa transit di daerah lain. General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh Jufriandi mengatakan keberangkatan umroh tahun ini memiliki keunikan tersendiri. Pasalnya waktu kedatangan jemaah umroh di Jeddah bertepatan dengan jadwal kepulangan jemaah haji kloter terakhir asal Aceh, sehingga suasana penyelenggaraan ibadah haji masih sangat terasa.
5: Kalau tahun lalu, biasanya setelah haji itu kita ada jeda waktu dulu. Biasa 2 minggu gitu baru ada penerbangan umroh. Alhamdulillah tahun ini, di penghujung penerbangan haji, kita sudah mulai penerbangan umroh. Jadi tidak ada putus, ada kesinambungan antara penerbangan haji dan penerbangan umroh. Sehingga mungkin auranya ya, atau suasana haji masih terasa, walaupun yang berangkat adalah untuk ibadah umroh.
4: Menurutnya kondisi tersebut menjadi momen yang jarang terjadi, karena musim haji dan awal musim umroh.

0: umroh berlangsung hampir tanpa jeda. Hal ini juga menunjukkan kesiapan maskapai dan seluruh pihak terkait dalam melayani perjalanan ibadah masyarakat Aceh secara berkesinambungan. Sebanyak 386 jemaah umroh diberangkatkan pada penerbangan perdana ini. Diharapkan seluruh rangkaian perjalanan ibadah umroh dapat berjalan lancar sehingga para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, aman, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara,

0: Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, masyarakat diharapkan membangun keluarga berencana. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Pentingnya keluarga berencana KB adalah untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara melalui Kabid Kesmas Samsul Bahri mengatakan KB membantu keluarga merencanakan jumlah anak, mengatur jarak kelahiran, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Menurutnya, keluarga berencana tidak harus memiliki dua anak, namun program tersebut lebih mengedepankan tentang mengatur jarak kelahiran dan ibu memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri setelah melahirkan, bahkan mengurangi resiko komplikasi saat hamil dan melahirkan. Lanjutnya, program tersebut memungkinkan keluarga untuk merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kondisi keluarga, sehingga dapat memberikan perhatian, pendidikan, dan kasih sayang lebih baik kepada setiap anak.
2: Di sini kita mengharapkan, jadi banyak pandangan masyarakat kalau menganggap bahwa program KB itu kan mengurangi jumlah anak dan lain-lain. Padahal kita di sini mengharap bagaimana sebuah keluarga itu timbul kesejahteraan baik segi pendidikan, kemudian ekonomi, dan kesehatan dapat dimilikinya secara yang bermutu. Misalnya kita berharap, jadi kalau dulu masyarakat pandangannya kalau KB itu hanya dua anak saja, bagi sekarang tidak ada masalah. Yang penting bagaimana merencanakan sebuah keluarga yang sehat itu, kalau sebuah keluarga itu jangan terlalu rapan, minimal kan di atas 2 tahun.
1: Kabid Kesmas Dinkes Aceh Utara menambahkan dengan perencanaan jumlah anak akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hal ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga dan kualitas hidup secara keseluruhan. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Informasi selengkap yang dilaporkan Albara Maulana.
3: Perkembangan dunia penyiaran saat ini terus mengalami perubahan yang sangat pesat seiring kemajuan teknologi digital. Jika sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan hiburan, kini konten siaran juga hadir luas di berbagai platform digital berbasis internet. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses tayangan audio dan visual kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyiaran telah bertransformasi, tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga merambah ke ruang digital. Namun di balik perkembangan tersebut muncul tantangan baru dalam hal regulasi. Konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Amin Sabana, PSD, Komisioner KPI Pusat saat dialog dengan RRI menilai perlu adanya penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya revisi undang-undang penyiaran ini bahkan telah dilakukan selama lebih dari 15 tahun, namun hingga kini masih terus dikawal.
4: Tapi saat ini penyiaran sudah sangat berkembang, bukan hanya di televisi dan di radio, di ruang-ruang berplatform digital yang dibawa oleh internet, itu kita juga bisa mengamati bahwa ada konten-konten yang sama, yang menggunakan basis audio dan visual, tetapi di platform digital. Dan ini tentu menjadi suatu perkembangan yang harus juga dicermati secara perspektif regulasinya. Nah, untuk itu maka perlu ada penyesuaian ya undang-undangnya gitu. Makanya sekarang Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya sudah lebih dari 15 tahun kita mencoba untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran ini.
1: Selain itu, aturan turunan seperti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS yang digunakan saat ini masih mengacu pada tahun 2012. Artinya, aturan tersebut belum mengakomodasi pengawasan terhadap konten berbasis internet. Menjawab tantangan ini, KPI daerah termasuk KPI Aceh terus melakukan inovasi. Bahkan KPI Aceh menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengembangkan pengawasan konten digital melalui penyesuaian pedoman yang ada. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Kabupaten Aceh Tengah memperingati Harganas ke-33 dengan mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir yang menegaskan pentingnya peran dari seorang ayah dalam tumbuh kembang anak. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dalam pelaksanaan upacara yang digelar di lapangan Setda Kap setempat Senin pagi. Kendati dilaksanakan dalam cuaca mendung dan udara dingin, acara tetap berlangsung hikmat. Ratusan peserta maupun tamu undangan hadir mengenakan baju kerawang gayu maupun baju adat lain khas Indonesia. Mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir, peringatan Harganas menjadi momentum strategis untuk mendorong keterlibatan aktif orang tua, terutama figur ayah, dalam perencanaan ekosistem dan kesehatan keluarga. Bupati Aceh Tengah Helioga membacakan sambutan tertulis Kepala BKKBN Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak, bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga hadir secara fisik, emosional, dan psikologis.
2: Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara psikolog. Kekosongan ini seringkali digantikan oleh musuh di dalam rumah, yaitu gawai atau handphone. Jangan biarkan masa depan dan pola pikir anak-anak kita dikuasai oleh algoritma digital. Jangan biarkan meja makan sunyi karena semua sibuk menatap layar.
1: Pelaksanaan upacara Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah sendiri turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, T. Robi Irza, dan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim. Sebelumnya, sejumlah rangkaian kegiatan juga telah digelar untuk memeriahkan Harganas di daerah berhawa sejuk tersebut, seperti senam bersama, jalan santai, serta wisuda terhadap ratusan lulusan dari sekolah lansia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah Gampung, Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah Gampung sekaligus menjadi langkah preventif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah baik di tingkat organisasi perangkat daerah maupun pemerintahan Gampung. Menurutnya, setiap aparatur memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda sehingga membutuhkan pembinaan dari kejaksaan.
2: Dengan kita sudah tanda tangan tadi dengan Pak Kajari, yang pertama yang kita harapkan adalah karena kita pemerintah Kota Sabang, kita ilmu beda-beda, baik dari dinas maupun dari perangkat desa, sehingga dalam hal ini kita sangat harapkan kepada Pak Kajari, kepada jajaran dari kejaksaan, sudah kiranya membimbing baik dari dinas itu sendiri maupun dari pihak kampung supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan tanpa sengaja.
1: Ia menambahkan masih banyak geci yang belum memahami secara utuh aspek hukum dalam menjalankan pemerintahan desa. Menurutnya, niat membantu masyarakat terkadang justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak dibarengi dengan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, peran kejaksaan dinilai sangat dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan melalui perjanjian kerjasama tersebut, pemerintah Kota Sabang memperoleh berbagai bentuk layanan hukum, diantaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam lingkup perdata dan tata usaha negara.
3: Jadi sebelum mengambil suatu kebijakan atau penandatanganan kontrak dalam pembangunan, tentunya pemerintah daerah tidak terlepas dari pembangunan. Nah itu agar dikonsultasikan atau dibahas terlebih dahulu dengan tim-tim JPN sehingga nanti arah kebijakannya tidak merugikan pemerintah daerah atau bahkan dianggap sebagai perbuatan yang sengaja menguntungkan diri sendiri merugikan keuangan negara.
1: Menurut Elvin, penandatanganan MOU tersebut merupakan salah satu langkah preventif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan sesuai ketentuan hukum. Melalui sinergi antara Kejaksaan Negeri Sabang dan Pemerintah Kota Sabang, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti di Lintas 17 bersama Korwil Nusantara 17 RRI Banda Aceh. Dan untuk saat ini pukul 17:23 waktu Indonesia Barat. Saatnya di program 1 Radio Republik Indonesia Malabo kita dengarkan selingan lagu-lagu hiburan berikut ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Melabo. Dan untuk saat ini sudah saatnya kami hadirkan lagu-lagu religi ya untuk Anda dimanapun berada. Selamat sore untuk Anda, baik yang berada di seputaran Melabo maupun yang berada di luar kota Melabo. Dan pendengar, untuk Anda dimanapun berada, kita dengarkan selingan lagu-lagu hiburan berikut ini di program Lagu-lagu Religi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga, apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka, ketika itu, mereka terdiam, putus asa. Ternyata, tidak semua orang diberi kekayaan oleh Allah adalah merupakan rahmat atau kasih sayangnya. Tetapi, bisa juga merupakan laknat bila harta kekayaan itu menyebabkan kufur akan nikmat. Hingga akhirnya, menurut Al-Quran, akan menyengsarakan pemiliknya di hari kiamat.

kepuasan nafsu syahwatnya dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Allah ya Rasul, ya awal ya akhir. Engkau maha penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah ya Bafir, ya Sami, ya Muhaimin. Allah.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini sudah saatnya kita dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib pukul 18 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan azan maghrib berkumandang, dan saatnya kita ikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta. Saya Darmayani undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia menyampaikan warta berita.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kriya, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat

0: dan Jakarta sore tadi.
1: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
0: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
2: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
0: Gitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan-rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film animasi

0: dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
4: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
3: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
4: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
5: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
7: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri, yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
8: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
4: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
10: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
9: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
10: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
11: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
10: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
14: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizky menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
15: Insyaallah akan terus lagi. Itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulakan jemaah kita. Walaupun nanti telah selesai musim haji, artinya operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Siapa yang berapa hari lagi? Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, pesawat reguler dari.
14: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah

Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Diaz, sifting it through here for side ball!

0: We prepared.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik dan segalanya sudah siap bagi kami dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang, tapi saya menantikannya.
0: But I'm looking forward to.

0: Men besar ini.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 29 Juni 2026 bersama Meisa. Hadir kembali menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, baru saja kita bergabung juga bersama Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita sentral di kesempatan malam hari ini. Dan Meisa juga akan melanjutkan kembali lagu-lagu religi sambil menunggu kumandang azan Isya, yaitu sekitar pukul 20.08 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk itu pendengar dimanapun berada yang sedang mendengarkan RRI Program 1, seperti biasa selepas kita mendengarkan kumandang azan Isya nantinya pada pukul 20.08 waktu Indonesia Barat, kita juga akan hadirkan renungan dan juga sandiwara radio. Pada pukul 8 lewat nantinya akan hadir salah satu sandiwara radio yang berjudul Memilih Bersama yang diproduksi oleh RRI Semarang. Nah, selain itu pendengar, rangkaian acara kita juga nanti akan hadir beberapa informasi dan juga musik-musik menarik untuk Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, serta dilanjutkan dengan program Ruang Rindu. Nah, salah satu program yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya dari pukul 9 sampai pukul 10 malam. Tentunya di pukul 10 sampai pukul 11 lagu-lagu budaya dan Nusantara juga akan hadir menemani Anda hingga pukul 11. Dilanjutkan dengan jazz music hiburan menjelang malam sambil menunggu akhir kebersamaan kita di malam hari ini. Dan yang pastinya beberapa renungan yaitu sedekah sembuhkan sakit juga akan hadir menemani Anda, pengajian dan doa sebelum tidur serta penutup siaran. Itu dia pendengar rangkaian acara yang dapat kita hadirkan untuk malam hari ini. Seperti biasa, nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya, karena kita juga masih merelay siaran langsung Piala Dunia. Nah, tentu saja untuk para pendengar ya, para pencinta bola, apalagi untuk tahun 2026 ini ya, Piala Dunia juga disiarkan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Jadi Anda jangan lewatkan ya, setiap malamnya ya, dini hari Program 1 RRI Melabu juga akan terus merelay siaran langsung Piala Dunia ya, yang akan terus dihadirkan ya di setiap jadwal-jadwalnya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 yang lagi mendengarkan kita untuk malam hari ini, semoga aktivitas malamnya berjalan lancar. Selamat menikmati waktu istirahat juga yang sudah melanjutkan waktu istirahat malamnya di malam hari ini, oke? So, seperti biasa pendengar, lagu-lagu pop Indonesia juga akan terus menemani pop religi maksudnya, akan terus menemani Anda hingga menjelang kumandang azan Isya. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Program Mas 1. Berhubung kumandang azan Isya untuk waktu Melabuh dan sekitarnya juga sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat Isya di kesempatan malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1, karena nanti kita juga akan melanjutkan kembali program-program selanjutnya untuk Anda. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang, Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini selepas kita mendengarkan kumandang azan dan juga renungan yang untuk saja sudah Mesa hadirkan untuk Anda. Untuk Anda yang sedang menunaikan ibadah salat isya di malam hari ini, semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali mendengar. Untuk kesempatan malam hari ini, Mesa juga akan hadirkan drama radio sesaat lagi untuk Anda selepas salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Rosa, Nada-Nada Cinta. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat mendengarkan juga sesaat lagi drama radio untuk Anda yang berjudul Memilih Bersama yang diproduksi oleh RRI Semarang. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: Anda suka cerita?
1: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
2: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
3: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
0: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
1: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
2: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu nggak, Pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Lasmi. Kenapa juga ya, Pa? Kita harus bertetangga dengan mereka. Pusing, mama.
0: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an. Butir-butir pasir di laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabu frekuensi 97 MHz.
4: Di tengah kesibukan dan rasa ketidakpedulian, ada nilai yang perlahan mulai dilupakan. Nilai yang dulu membuat masyarakat saling menguatkan, kini sering tergeser oleh kesibukan dan alasan pribadi. Gotong royong bukan tentang kerja berat, melainkan tentang kepedulian yang dibagi bersama. Inilah cerita tentang memilih untuk tidak berjalan sendiri.
5: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
6: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
5: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
6: Iya kan? Cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
7: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin, gak dibayar juga?
6: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bim. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
7: Nah, kalau cuma dikit orang yang kerja, gak bakal ngaruh apa-apa.
5: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya gak ada yang mau bergerak nih.
7: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing kan?
5: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting loh.
8: Eh, kok rame? Oh, kerja bakti ya?
6: Iya nih, Lin. Sini ikut bantuin.
8: Aduh, maaf ya. Aku buru-buru. Mau pulang soalnya.
5: Sebentar aja, Lin. Kalau bareng-bareng, pasti cepat selesai kok.
6: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu. Yang penting ikut peduli.
8: Ya udah deh. Aku bantu, tapi sebentar aja ya.
7: Wah, ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
5: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
6: Gotong royong itu gak bikin capek, tapi bikin kuat.
8: Iya juga ya. Kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
7: Duh, mungkin aku salah. Dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
5: Gak apa-apa, Bim. Yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
9: Saya senang lihat suasana begini.
5: Iya, Pak. Akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
9: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa lo tidak peduli.
7: Saya baru sadar, Pak. Selama ini lebih sering nonton kerja bakti aja daripada turun tangan.
9: Bim, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini kamu memilih bersama.
6: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih. Hati juga jadi lega kan rasanya?
5: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
7: Aku tuh baru ngerti, gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
8: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
4: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu. Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.

untuk kegiatan seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini masih bersama Meiza, dan kita masih akan terus lanjut juga menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selepas kita mendengarkan juga drama radio untuk malam hari ini. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan program 1, jangan kemana-mana, karena pada pukul 9 malam nanti atau pukul 21 malam nanti, Meiza juga akan buka kembali program Ruang Rindu untuk Anda yang selalu menanti program Ruang Rindu ya, yang sudah mempersiapkan lagu-lagu yang ingin didengar juga. Sabar ya, bentar lagi Meiza bakal buka untuk Anda program Ruang Rindu untuk malam hari ini, oke? Salah satu lagu yang dipopulerkan kembali oleh Peter Pan with Ada Apa Denganmu juga akan hadir menemani Anda. Tetap terus bersama Pro 1, selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Dari masa ke masa, sepak bola telah menyatukan dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia FIFA menjadi panggung mimpi bagi setiap bangsa. Dan kini, sejarah baru tengah ditulis. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling revolusioner sepanjang perjalanan turnamen ini. Untuk pertama kalinya, tiga negara menjadi tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebuah kolaborasi besar lintas benua yang memperluas semangat sepak bola ke lebih banyak penjuru dunia. Tak hanya itu, jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara untuk tampil dan menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Dari generasi legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertemu dalam satu momen bersejarah, Piala Dunia 2026. Dan Anda akan menjadi saksi perjalanan sejarah itu. LPP RRI siap menghadirkan setiap cerita, setiap gol, dan setiap detik bersejarah langsung ke telinga Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Go, go, go, go.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: waktu dan kesempatannya masih mendengarkan siaran program satu bersama Meisa. Tapi sebelumnya pendengar, untuk Anda yang sudah mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia, saatnya tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Meisa juga sudah membuka program Ruang Rindu. Soalnya Meisa belum buka karena udah jam 9 teng gitu ya kan. Langsung ada yang telepon. Meisa angkat dulu ya pendengar. Soalnya tadi siapa yang duluan ya. Soalnya Meisa juga udah angkat karena dia udah miss call sekali. Kita coba angkat dulu penelponnya, ada siapa di mana. Ini sabar ya buatnya Ina Delangung ya. Soalnya ini lebih duluan daripada Ina. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Kak Meza.
0: Iya, ini dengannya Eka ya?
1: Iya.
0: Dengan Eka di kabel.
1: Betul sekali, iya. Malam ini lagi di rumah nih.
0: Iya, soalnya suaranya tuh gak asing gitu ya. Walaupun teleponnya melalui nomor baru ya kayaknya ya.
1: Enggak, ini nomor itu juga, cuma kan ini melalui WhatsApp.
0: Oh iya, makanya agak beda gitu ya kan. Nah, karena keluar nomornya di sini tuh lain, tapi karena Meisa tuh kayak tanda suaranya, makanya Meisa tebak terus nih tadi. Iya. Apa kabar untuk Eka untuk malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Sehat ya.
1: Meja, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga sehat ya. Masih semangat temenin pendengar juga malam hari ini karena insyaallah malam besok Meisa juga temenin pendengar nih di program Ruang Rindu. Iya, Eka mau request lagu apa untuk malam hari ini?
1: She's gone aja lah Kak.
0: She's gone yang kayak malam kemarin.
1: Ya, ya.
0: She's gone gitu.
1: Iya, benar.
0: Iya, ini yang versi cover apa versi aslinya nih?
1: Yang cover tapi yang perempuan
0: tuh. Yang perempuan. Oke, nanti Meisa bakal puterin ya. Mau salam-salamnya buat siapa nih Eka?
1: Buat Mak Tengo, okay. Buat Nina Langung, buat Kak Mirna, buat Kak Lena, buat Bu Mia, buat Bu Nini, buat Kak Nur.
0: Iya.
1: Buat Mando, buat Bang Hai, Bang Amir, buat Bapak Putra di Langsa, buatnya semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat Kak Meza, selamat bertugas sampai dengan selesai.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, itu dia ada Eka di kabel ya. Kita coba lanjut lagi, ada penelpon selanjutnya yang udah ikutan gabung bareng kita, ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Meza.
0: Oke. Okay.
2: Ruang iya. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Ina. Selamat malam Ina. Apa kabar?
2: Iya,
0: lagi ngapain aja Ina malam ini?
2: Iya,
0: kok ini jaringannya kayaknya gak bagus deh. Suara Ina tuh kayak bergetar gitu ya, kayak adanya getaran.
2: Iya, suara Ina juga itu.
0: Oh iya, mungkin jaringannya. Soalnya di sini tuh kayak mati listrik barusan. Nah, mungkin jaringannya kayaknya agak terganggu gitu ya. Oke, Ina mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Orang Benci Tetangga Sayang.
0: Apa?
2: Orang Benci Tetangga Sayang.
0: Orang Benci
2: Tetangga Sayang.
0: Kurasa Sayang.
2: Orang Benci Tetangga Sayang.
0: Oh, Orang Benci Kusangka Sayang. Oke. Okay. Ya, ini yang bawanya siapa?
2: Sonia.
0: Oke, okay, baik. Bentar ya, Meisa cariin, semoga ketemu nih lagunya ya. Nah, oke, okay, baik. Buatnya Ina. Ketemu nih. Mau salam-salamnya buat siapa Ina?
2: Salamnya buat Esther.
0: Dapat salam juga Ina. Dengar Ina. Ina dapat salam juga nih darinya Bang. Oh, dari operator katanya. Bang Abdul, kenal gak sih? Bang Abdul operatornya RRI, katanya salam sama Ina. Kenal enggak? Oh, salam kenal kembali. Oke. Okay.

0: kakak Endang.
1: Iya. Iya, pokoknya yang kenal sama iya, malam ini di Pro 2 tuh ada Dava.
0: Oh, Dava.
1: Iya. Jangan lupa ikutan ya, gangguin Dava ya. Setelah gangguin Meza, gangguin Dava ya.
0: Halo, Mila.
1: Iya. Ina, suara Ina tuh kurang jelas sama Meza. Suaranya tuh kurang jelas, kayaknya jaringannya ya. Iya. Mungkin jaringan ya. Oke. Iya iya, oke. Yuk. Oke, makasih ya Ina ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ina ya, udah ikutan gabung bersama Meza di program Ruang Rindu. Aduh, Ma Tengah mohon maaf, bukan Meza nggak angkat, tadi kepencet ya. Pas Meza mau tutup telepon ini, Ma Tengah telepon jadinya ketutup deh ya. Soalnya telepon ini beda, Ma Tengah, bukan telepon biasa. Jadi untuk Anda yang mau ikutan gabung, sabar ya. Tunggu Meza ngomong dulu, baru di telepon ya. Ntar takutnya Meza tuh tangannya lagi lasak gitu ya kan. Nah, kita coba angkat kembali penelpon selanjutnya, ada siapa di mana. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Luar biasa. Selamat malam, Mang Odon.
2: Malam kembali, Bu Meza.
1: Ya, gimana kabarnya untuk malam hari ini, Bang Odon?
2: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Sehat ya, semangat ya, Bang Odon ya.
2: Tetap semangat.
1: Luar biasa. Bang Odon, mau request lagu apa untuk malam hari ini? Karena udah... Ada dua request lagu, Meza tunggu satu request lagi baru kita puterin lagu ya. Bang Odon mau request lagu apa untuk malam hari ini, Bang Odon?
2: Ini mau bernapas nih.
1: Oh, iya. Emang dari tadi nggak bernapas, Bang Odon?
2: Maksudnya lagunya Nafas Cinta.
1: Oke, Nafas Cinta ya, bukan Nafas Naga ya. Iya, ini yang bawanya siapa, Bang Odon?
2: Donna Leon? Iya.
1: Bentar ya, Meza cari ya. Dulu ya. Nafas Cinta darinya Donna Leon.
2: Iya.
1: Oke, semoga ada ya. Ini featuring ya?
2: Iya kali.
1: Oke, yang featuring ada nih?
2: Iya, iya.
1: Iya, oke. Bentar lagi Meza bakal coba puterin ya. Oke, mau salam-salamnya buat siapa nih, Bang Odon?
2: Salamnya... Buat Bung Eka, buat Ina di Langung, buat Mak Tengah di Tama Tiga, Bang Hai juga di sana.
1: Oke.
2: Buat Kak Nur, Kak Mirna, Kak Lena, Kak Mia, Erna di BB1, Erna Lapang, Bu Nini.
1: Iya.
2: Pak Putra di Aceh Timur. Pak Budi di Nagan Raya, Pak Suarjo, Pak Kasiman, buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya.
1: Iya, pokoknya buat yang Bu, kenal sama Bang Odon ya.
2: Iya, buat Bu Meza selamat bertugas ya.
1: Oke,
2: selalu
1: amin.
2: Panjang umur, mudah rezeki, tetap semangat.
1: Amin, amin ya Allah. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng ya kalau didoain yang baik-baik ya. Oke, baik pendengar, sabar dulu ya pendengar, Meza udah koleksi 3 lagu, karena kalau misalnya banyak-banyak nanti, ya lagunya gak habis keputerin. Sabar, setiap 3 lagu Meza terima telepon, Meza bakal angkat lagi penelpon-penelpon berikutnya, oke? Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah ikutan bergabung bersama kita di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Sebelum kita coba mengangkat penelpon-penelpon lainnya, kita dengarkan kembali lagu-lagu requestan pendengar untuk malam hari ini. Ada... Sisgon yang direquestin oleh Bang Eka, ada Benci Kusangka Sayang ada dari Nya Ina, dan juga nanti akan ada Nafas Cinta yang direquest oleh Bang Odon. Oke, okay? Stay tune terus di Pro 1. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: pendengar Nafas Cinta yang sudah coba kita dengarkan sama-sama. Semoga dapat menghibur ya dan menemani malamnya pendengar yang sudah ikut bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Nah, yang udah ikutan, waduh, ini ada dua penelpon ya, lewat salah satu ponsel dan juga melalui WhatsApp sepertinya. Misal angkat yang mana dulu ini? Ada Mak Tengok, kayaknya satu lagi ada Mirna. Satu-satu boleh ya pendengar ya. Aduh, Mak Tengok udah mati nih. Ya udah, Mesa coba angkat Mirna ya. Sepertinya ikutan juga bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Mak Tengok sabar, bentar lagi Mesa bakal angkat ya. Pokoknya jangan berputus asa nih Mak Tengok ya. Dan yang pastinya untuk pendengar yang udah ikutan bergabung bersama kita, terima kasih. Kita lanjut lagi. Ini halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memari lewat lagu.
0: Baik, terima kasih buatnya.
1: Semangat kali kakak dari tadi.
0: Iya, mata. Harus semangat dong, kan Ruang Rindu ya kan. Buat Endang juga udah miss call nih dari tadi, bentar ya. Soalnya kita ada dua telepon, ada telepon biasa, ada telepon yang menggunakan WhatsApp ya. Tapi tenang pendengar, Mesa bakal angkat semua ya.
1: Mirna nggak ada pulsa kak, mohon maaf, pakai WA.
0: Oh gitu, oke, ya udah. Mau request lagu apa malam hari ini Endang? Mirna ya.
1: Itulah kakak, asyik lupa mulu.
0: Nggak lupa, soalnya Meza keliat telepon di Flexi ini nama kak Endang, jadi sebutin nama kak Endang ya. Soalnya nama Mirna nggak di save nih dari kemarin. Iya, Mirna mau request lagu apa untuk malam hari ini?
1: Dari Duel Sumbang, Arti Kehidupan ada?
0: Arti kehidupan darinya Duel
1: Sumbang. Duel apa?
0: Duel Sumbang. Arti, bentar Mirna cari hidupan. Dulu ya. Banyak kali angin di rumah Mirna. Lagi di mana sih?
1: Bisa kak?
0: Bisa, ada nih. Kencang kali angin di situ ya?
1: Ini kipas angin.
0: Oh, kirain lagi
1: udah
0: di pinggir.
1: Udah mati.
0: Iya.
1: Udah gak ada kan?
0: Nggak ada. Kirain lagi di pinggir pantai ya.
1: Kipas angin.
0: Oke. Okay. Iya. Mau salam-salamnya buat siapa?
1: Kak, udah banyak orang masuk. Mina baru bangun tidur. Terkejut.
0: Iya ampun.
1: Kakak.
0: Enak kali ya kamu tidurnya ya.
1: Mina sakit. Makanya baru bangun tidur.
0: Gitu, semoga lekas sembuh ya buatnya Mirna ya.
1: Amin.
0: Oke, Mirna, tadi ada ikutan, ada Bang Eka, ada Bang Odon, ada Ina juga. Nah, sekarang
1: salam-salamnya untuk Ina, untuk Mak Tengok.
0: Iya,
1: Mak Tengok udah masuk kan?
0: Iya, Mak Tengok dari tadi juga miss call nih sama Kak Endang. Nanti Mesa angkat ya. Sabar, kalian harus cepat nih di antara dua. Apakah Kak Endang apa Mak Tengok?
1: Iya, untuk Ina, untuk Mak Tengok, untuk Pak C, untuk Eka, untuk Kak Endang, untuk Kak Nur, untuk Kak Ida, untuk semua-semualah kak. Untuk kakak sehat selalu, sukses selalu, semangat.
0: Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, terima kasih. Untuk siapa? Untuk Mirna ya, udah ikutan gabung bareng kita. Nah selanjutnya ada Mak Tengok nih ya. Jangan sampai nanti Mak Tengok bersedih ya. Misal langsung angkat telepon Mak Tengok. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Asik, selamat malam Mak Tengok. Apa kabar untuk malam hari ini Mak Tengok?
2: Alhamdulillah masih sehat, Mbak.
0: Amin. Terima kasih buat Mak Tengok udah ikutan ya. Nggak berhenti-berhenti berusaha untuk bisa ikutan gabung gitu ya Mak Tengok ya. Sampai Mesa angkat gitu.
2: Iya.
0: Oke. Mak Tengok mau request lagu apa untuk malam hari ini?
2: Lagunya Asmara.
0: Asmara gitu.
2: Iya.
0: Na na na na na na na. Itu yang bawanya siapa?
2: Novia Kolopaking.
0: Asik, Novia Kolopaking ya. Mau salam-salamnya buat siapa nih Mak Tengok?
2: Salamnya buat Bu Nini, sehat selalu. Terima kasih banyak atas segala pemberiannya.
0: Aduh, dikasih apa sama Bu Nini? Happy sekali Mak Tengok ya. Dikasih oleh-oleh sama Bu Nini. Oleh-oleh apa? Emang Bu Nini kasih apa Mak Tengok? Makanan. Oleh-oleh.
2: Ada
0: deh gitu ya. Iya.
2: Buatnya Mirna tadi, buatnya Eka, Pak Odon.
0: Iya.
2: Tadi jawab cuma semuanya Meza ya.
0: Iya, pokoknya yang kenal sama Mak Tengok ya.
2: Iya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Mbak juga sehat selalu.
0: Oke, okay, amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih juga buatnya Mak Tengok ya. Udah ikutan kembali untuk malam hari ini. Oke. Nanti kita bakal puterin untuk lagunya. Untuk itu pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Program 1. Yang mau ikutan kembali langsung aja masih di 08116889697. Oke, ada Kak Ida ya. Kak Endangnya kurang cepat ya. Ada Kak Ida yang ikutan gabung bareng kita. Langsung saja kita sapa dulu. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori.
3: Lagu.
0: Oke, baiklah. Kak Ida,
3: ya.
0: Lagi ngapain aja Kak Ida? Pokoknya Kak Ida kalau misal tanya, selalu lagi duduk-duduk. Enak kali duduk-duduk selalu ya. Nggak sakit pinggangnya Kak Ida? Nggak sakit pinggangnya?
3: Enggak
0: sakit ya. Iya. Kaida mau request lagu apa untuk malam hari ini Kaida?
3: Punya Evie Tamala.
0: Evie Tamala itu bukan lagu dandur kan?
3: Bukan.
0: Oh oke. Okay. Itu judulnya apa?
3: Judulnya enggak tahu nanti dia pokoknya.
0: Oh. Oke okay deh, enggak tahu judulnya ya. Tapi lagunya Evie Tamala aja pokoknya ya.
3: Iya.
0: Ya udah, ada rindu mau enggak?
3: Jangan,
0: mau ya. Atau rembulan ya lagunya ini
3: boleh
0: ya udah ada rindu aja ya,
3: iya.
0: Oke okay. Mau salam-salamnya buat siapa Kak Ida?
3: Salamnya buat Bumi
0: ah.
3: Ada oleh-oleh Kak Ida sama mamanya.
0: Untuk Kak Ida juga ada.
3: Ada.
0: Kok tuh Maisa gak ada nih Bu Nini?
3: Ada.
0: Terus?
3: Ketujuh mamanya.
0: Apa kenapa?
3: Ketujuh dari haji.
0: Oh pas tujuh pulang dari haji. Waduh ketujuh, semoga menjadi haji yang mabrur ya. Emang ya. Rumah Bu Nini itu di mana sih? Di Merbo ya?
3: Iya di Langun.
0: Oh iya soalnya dulu Bu Nini juga pernah ke RRI sama Mak Tengok ya.
3: Ya kemarin gak ada datang ke rumah Bu Nini. Tujuh mamanya.
0: Oh, pesejuk mamanya Bu Nining. Iya. Oke. Okay.
3: Baru pulang di haji.
0: Oh iya, semoga menjadi haji yang mabrur gitu iya. Ya buatnya mamanya Bu Nining ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih Bu Nining. Iya.
0: Oke, okay. Terus buat siapa lagi nih salam-salamnya?
3: Buat Mak Tengok tadi, buat Inya. Buat Si Odong sama Eka. Buat siapa lagi?
0: Iya.
3: Tak
0: lo, iya, terus buat siapa lagi?
3: Mernya.
0: Terus?
3: Semua lah.
0: Iya, pokoknya, iya, yang kenal sama Kak Ida ya.
3: Ya, buat Meja, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Semuanya.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati.
0: Oke, ya. Baik. Terima kasih buatnya Kak Ida udah ikutan gabung bareng kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar yang sudah ikutan bergabung bersama kita. Udah stop dulu, nanti telepon lagi. Meza puterin lagu dulu ya. Nanti Meza bakal angkat lagi penelponnya. Kayaknya kita masih punya satu sesi lagi untuk Anda yang mau ikutan bergabung di program Ruang Rindu. Kita puterin dulu lagu-lagu requestan yang ada untuk malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melapo.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar, itu dia lagu-lagu requestannya Anda yang sudah coba ikut bergabung bersama Meiza di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak pastinya untuk kesempatannya, karena Ruang Rindu kita juga hanya tinggal beberapa menit lagi. Jadi langsung saja untuk Anda yang mau ikutan bergabung di program Ruang Rindu, yaitu di 0811-688-9697. Kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Masya Allah, Kak Endang ya.
1: Iya.
0: Emang
1: Meiza,
0: emang kalau Kak Endang tuh mental ya. Mental dikit jawabnya ya, Ruang Rindu. Ada ya, khasnya ya.
1: Ada panjangannya tuh. Apa tuh?
0: Hah? Panjangannya?
1: Nggak tahu.
0: Meiza juga nggak tahu. Coba Kak Endang panjangin ya.
1: Menantang tuh.
0: Oh gitu.
1: Oh, gitu. Siap-siaga selalu ya. Siap-siaga. Berani menantang.
0: Iya, menantang siapa Kak Endang?
1: Siapa aja, iya, yang mau ditantang.
0: Iya. Oke, Kak Endang, mau request lagu apa untuk malam hari ini Kak Endang?
1: Biarlah ku di sini.
0: Itu yang bawanya siapa Kak Endang?
1: Penny Boy Bauti.
0: Penny Bauti.
1: Iya. Seperti biasa, P-E N-nya double.
0: Oke, okay, Feni. Feni.
1: I-nya, iya ya. I-nya iya ya.
0: Oke, okay, Feni Bauti. N-nya double.
1: Dapat. Ya.
0: Feni. Oke, okay, Feni Bauti. Oke. Okay. Dapat nih. Judulnya Biarlah Ku di Sini.
1: Iya, iya, benar.
0: Nggak mau di sana aja.
1: Kayaknya lagi di Naga Raya nih.
0: Ya ampun, jauh sekali Kak Endang. Pantesan kemarin apa tuh namanya, cariin Kak Endang. Siapa namanya? Bang apa tuh?
1: Bang mana?
0: Bang yang selalu sama Kak Endang. Siapa namanya? Dava?
1: Yang mana tuh?
0: Aduh kok bisa lupa ya nama pasangannya Kak Endang.
1: Cari kemana?
0: Iya, Kak Endangnya sudah pergi katanya. Rupanya Kak Endang hijrahnya ke Naga Raya gitu ya.
1: Iya, di rumah mama.
0: Oh, jalan-jalan apa ya. Okay.
1: Iya, mama Kak Endang kan udah tua. Kan
0: kirain kemana Kak Endangnya, katanya Kak Endang lagi pergi.
1: Ada saatnya kangen sama anaknya, pengen dekat.
0: Iya, benar. Ya kan? Karena kan biasanya selalu bersama gitu ya kan.
1: Iya, tapi kan gak harus bersama juga. Terkadang kan ada waktunya gak bersama ya kan.
0: Oh iya, masing-masing jadi, ada kesibukan sendiri ya Kak Endang ya.
1: Iya, jadi malam ini telah biarlah ku di sini.
0: Asik, kau di sana, aku di sini, gitu ya?
1: Iya, siapa takut?
0: Aiyah, ah, mau salam-salamnya buat siapa Kak Endang?
1: Salam-salamnya karena udah di ujung,
0: iya,
1: ya cepat nih ya. Mm-hmm. Lagu ini spesial buat seseorang aja.
0: Iya, siapa itu? Nggak mau disebutin namanya.
1: Ada deh.
0: Oke. Okay.
1: Buat Meiza, selamat bertugas.
0: Iya,
1: semoga
0: terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Salamnya buat semua pendengar persatu di mana saja berada.
0: Oke.
1: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buatnya Kak Endang ya, sudah ikutan bergabung bersama kita. Kayaknya Kak Endang penelpon terakhir kita deh untuk malam hari ini. Terima kasih banyak ya untuk pendengar yang udah ikutan gabung di program Ruang Rindu bersama Meiza. Enggak boleh banyak-banyak bersuara, berteriak-teriak, nanti hilang lagi suara Meiza ya. Ini aja udah hampir hilang lagi. Yaudah pendengar, kita coba dengerin dulu satu lagu terakhir untuk Anda di program Ruang Rindu ini. Tetap terus bersama Pro 1. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kita di program Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini. Kita jumpa lagi besok di Ruang Rindu berikutnya. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo. Dan ini dia lagu-lagu Ruang Rindu yang udah Anda requestin untuk kesempatan malam hari ini.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Gam, kuliah C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Malam hari ini tidak terasa lagu-lagu daerah dan juga Nusantara masih akan terus Maiza hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Kalau tadi kita juga sudah hadirkan lagu-lagu daerah ya yang berasal dari NTT, terus juga dari Jogja. Nah, sekarang kita akan hadirkan kembali salah satu lagu daerah yang berjudul Sue Ora Jamu ya, yang berasal dari Yogyakarta ini juga akan terus mengudara menemani Anda. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat mendengarkan lagu-lagu siluet Nusantara, yaitu lagu-lagu budaya dan Nusantara untuk kesempatan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
3: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

91 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini kita juga masih akan terus menemani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya pendengar, lagu-lagu daerah dan juga budaya Nusantara juga sudah Meza hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk malam hari ini. Sesaat lagi Meza juga akan menghadirkan kembali lagu-lagu jazz di program Jazz Music, lagu-lagu pop Indonesia hingga menjelang menutup siaran kita. Untuk itu, buat pendengar yang lagi menikmati waktu istirahat di rumah, selamat menikmati waktu istirahat bersama keluarga. Atau buat Anda yang masih sendirian aja ya, jangan lupa untuk dicari pendampingnya biar gak tidur sendirian gitu ya kan. Yang pasti untuk Anda juga yang lagi menikmati waktu istirahatnya di tempat kerja, karena kalau misalnya yang bekerja tuh gak mengenal pagi, siang, atau malam ya, apalagi yang shift-shiftan kayak kita, nah tetap terus semangat ya untuk melanjutkan rutinitas dan aktivitasnya masing-masing untuk malam hari ini. Dan selamat menanti waktu istirahat Anda, tetap terus bersama Pro 1, karena lagu-lagu pop Indonesia juga akan lanjut menemani indra dengar Anda di kesempatan malam hari ini.

panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Ya. Anda semua ikuti terus RRI ya, yang penting gol, gol, dan gol, jangan sampai ketinggalan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

perhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin, mau gak?
1: Bisa sopan dikit gak sih? Jangan sentuh saya.
2: Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur, jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang masih mendengarkan siaran program Satu Bersama Meisa dengan lagu-lagu menjelang malam. Semoga dapat menemani malamnya Anda di kesempatan malam hari ini. Sebelum Meisa mengakhiri kebersamaan kita, nanti kita juga akan menghadirkan sebuah renungan yang berjudul Sedekah Sembuhkan Sakit, serta dilanjutkan dengan pengajian dan doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan. Sebelumnya pendengar, Meisa juga akan menginformasikan sekali lagi untuk Anda, nantinya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia yang nantinya akan menampilkan pertandingan Brazil melawan Jepang ya pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan kembali pendengar, pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Jerman melawan Paraguay ya. Dan terakhir di pukul 8 pagi nantinya akan ada Belanda melawan Maroko. Nah, itu dia beberapa update informasi tentang pertandingan Piala Dunia yang akan berlangsung besok ya, Selasa 30 Juni 2026. Nah, diawali pada pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya yang akan kita hadirkan ya, dan kita siarkan juga secara langsung melalui program 1 RRI Melabu dan juga merilai dari program 3 Jakarta yang dirilai di seluruh Pro 1 se-Indonesia. Untuk itu pendengar, selamat malam untuk semuanya dan selamat menikmati waktu istirahat Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi Senin 29 Juni 2026. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.